0: Dan di antaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
2: Rasmati Prabowo.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India,
5: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
6: PMD Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan juga disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
5: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
0: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
5: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027, satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Laporan khusus.
8: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
8: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
9: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
8: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
10: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
9: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
11: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
9: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
12: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
9: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
13: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber daya air misalnya dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul, di Gunung Kidul itu kita
9: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
7: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak meloncat tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
14: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
15: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
17: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
18: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
17: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
19: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
17: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini, serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar telah kita ikuti bersama Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Saatnya kembali Anda bersama kami mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang pagi ini pendengar akan hadir hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya, Arga Saputra.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

107,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja saya putarkan satu lagu bagus milik dari Shilon Seven, pendengar, dengan Jadikan Aku Pacarmu. Pasti seluruh peserta Piala Dunia, 48 negara yang berpartisipasi punya cita-cita untuk menjadi pemenang dalam Piala Dunia 2026 dan bisa membawa trofi si kulit bundar tersebut, pendengar. Tapi ada yang kemudian terus berlanjut, ada yang gugur begitu ya. Sampai sudah kita temukan 8 tim yang akan melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah Argentina, pendengar, yang mengalahkan Mesir secara dramatis di 16 besar Piala Dunia 2026. Lionel Messi dan kawan-kawan comeback 2 gol dan menang 3-2 untuk lolos ke perempat final. Bermain di Atlanta Stadium, pendengar, Selasa 7 Juli 2026 dini hari tadi, Argentina mencoba mengontrol permainan sejak awal dan Messi yang jadi ujung tombak begitu terus ditempel ketat oleh para pemain Mesir. Beberapa kali bola yang coba dialirkan ke Messi, pendengar, dipotong oleh para pemain Mesir begitu ya. Sementara itu Mohamed Salah dan kawan-kawan juga cukup sabar menekan Argentina. Minim dapat momentum, Mesir malah bisa unggul duluan di menit ke-15. Yasser Ibrahim bisa menanduk bola hasil crossing dari Marwan Atia, memenangi duel udara dengan Lisandro Martinez, pendengar, mengirimnya masuk ke gawang pada menit-menit ke-15 dan Mesir memimpin 1-0 di babak pertama. Argentina langsung punya kans menyamakan skor. 4 menit berselang, penalti didapatkan usai Nicola Tagliafico dijatuhkan Haysem Hasan dan Lionel Messi maju jadi eksekutor. Namun sepakannya ke arah kanan ditepis kiper Mesir, pendengar, Mostafa Sobeir. Argentina gagal bikin gol penyeimbang dan tidak lama berselang laga dihentikan untuk water break. Usai jeda minum, Argentina kembali menekan Mesir. Peluang emas kembali didapatkan kali ini lewat sundulan dari Alexis McAllister. Namun Sobeir kembali bikin penyelamatan gemilang untuk menghalau bola tersebut, pendengar. Di menit ke-31 kembali Mesir mengancam gawang mengancam gawang Mesir, kali ini lewat tendangan bebas jarak jauh. Bolanya hampir masuk andai tidak kena tiang gawang dari Mesir, pendengar. Tidak lama kemudian, giliran Julian Alvarez mengancam, menerima umpan tarik Tagliafico. Alvarez menyambutnya dengan sontekan di depan gawang, namun lagi-lagi Sobeir menepisnya. Di sisa babak pertama, upaya Argentina menekan Mesir tidak membuahkan hasil, dan Albi Celeste tetap tertinggal 0-1 hingga turun minum. Babak kedua bergulir, pendengar. Argentina kembali mengontrol permainan, namun pasukan Lionel Scaloni cukup kesulitan membongkar pertahanan Mesir. Mesir yang mengandalkan serangan balik malah bisa bikin gol. Di menit ke-58, Mostafa Zico membobol gawang Argentina lewat skema itu, namun dianulir wasit Francois Latessier, pendengar, usai meninjau VAR, yang ternyata ada pelanggaran pada Lisandro Martinez dalam prosesnya. Menit ke-67, Mesir kembali bisa menjebol gawang Argentina. Zico akhirnya betulan menggandakan skor usai meneruskan umpan tarik Haysem Hasan dan menjadi gol yang juga berawal dari skema serangan balik yang dimotori oleh Mohamed Salah, dan skor 2-0 untuk Mesir serta tak lama berselang jeda water break. Laga dilanjutkan, Argentina terus menekan Mesir, beberapa pergantian juga dilakukan untuk penyegaran. Hasilnya Argentina bisa memperkecil skor. Di menit ke-79, Cristian Romero bisa menanduk masuk bola kiriman Messi, skor jadi 1-2. Nah, tidak lama berselang, petaka buat Mesir datang. Messi kembali menjadi penyelamat Argentina lewat golnya di menit ke-83 usai memanfaatkan sondoran Montiel dalam kemelut kotak penalti Mesir. Sepakan Messi, pendengar, sempat kena tiang atas namun memantul ke dalam gawang dan skor menjadi 2-2. Mesir jadi gantian di bawah tekanan, sementara Argentina bersemangat mencari gol ketiganya, dan hal yang dicari itu datang dari masa injury time. Lewat serangan balik dari Enzo Fernandez menjebol gawang Sobeir, pendengar, lewat sundulannya, memanfaatkan crossing Lautaro Martinez, skor berubah menjadi 3-2. Gol itu memicu protes dari kubu Mesir yang menyebut ada pelanggaran pada Mohamed Salah dalam prosesnya. Wasit sampai mengeluarkan kartu merah untuk staf Mesir yang berusaha masuk ke lapangan. Laga dilanjutkan, pendengar, dan kemenangan Argentina bertahan sampai babak selesai.
Itulah kemudian hasil pertandingan yang didapatkan dari pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga menjelang dini hari tadi ya, antara Mesir dan juga Argentina. Mesir harus berlapang dada untuk kembali ke negaranya, begitu pendengar, dan mengakhiri perjuangan mereka di babak ke-16 besar di Piala Dunia 2026, sementara Argentina masih terus mempertahankan posisinya di babak 8 besar nanti melawan para petarung dan juga para pesaing dari negara-negara yang lain untuk bisa lolos di babak-babak selanjutnya dalam Piala Dunia 2026. Apakah Argentina kembali akan memenangkan Piala Dunia 2026, mendengar? Kita saksikan terus pertandingan Piala Dunia 2026 yang sesegera mungkin akan memasuki babak 8 besar. Anda bisa menyaksikan di TVRI, Televisi Republik Indonesia, ataupun bisa mendengarkannya di RRI, di Program 1 Radio Republik Indonesia Malang, FM 94,6. Karena kami, Radio Republik Indonesia, menjadi radio pemegang audio license dari siaran Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, pendengar, sekali lagi, selain Anda dapat menyaksikan Piala Dunia 2026 melalui TVRI, Anda juga dapat mendengarkan siaran Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia, khususnya di Pro 1 RRI Malang FM 94,6.

dalam sejarah. Hari ini, 8 Juli, kita memperingati Hari Mencintai Kulit Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan kulit dan mendorong individu untuk merayakan keunikan serta kecantikan mereka apapun jenis kulitnya. Untuk merayakan Hari Kulit Sedunia, berbagai kegiatan dan kampanye dilakukan untuk menyoroti pentingnya merawat kulit serta cara-caranya dengan benar. Bahkan di beberapa negara, Hari Mencintai Kulit Sedunia dirayakan melalui berbagai pameran produk kecantikan, seminar kesehatan kulit, dan kegiatan sosial lainnya yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan kulit. Untuk memperingati hari ini, mari kita bersama-sama menyadari pentingnya kesehatan kulit kita dan perlunya untuk menjaga kesehatan kulit. Selamat Hari Mencintai Kulit Sedunia. Hari ini dalam sejarah.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Pendengar, libur sekolah dongkrak penumpang komuter lain Supas di Probolinggo. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam?
3: Baik, Arga dan pendengar, volume penumpang komuter lain Supas atau Surabaya-Pasuruan, relasi Surabaya-Pasutri hingga Probolinggo, maksudnya Pasar Turi hingga Probolinggo, meningkat selama masa libur sekolah. Pada periode 20 hingga 30 Juni 2026, layanan tersebut mengangkut sekitar 6.600 penumpang atau rata-rata 600 orang per hari untuk dua perjalanan pulang pergi. Public Relations KAI Komuter Reza Arlan mengatakan angka tersebut setara dengan jumlah penumpang pada akhir pekan. Sementara pada hari kerja, rata-rata pengguna komuter lain Supas berkisar 300 hingga 400 penumpang per hari. Menurut Reza, tingginya minat masyarakat melampaui perkiraan awal. Saat layanan diperpanjang hingga stasiun Probolinggo, KAI Komuter hanya menargetkan sekitar 100 hingga 200 penumpang per hari. Hingga akhir Juni 2026, komuter lain Supas yang melayani stasiun Probolinggo sejak Maret 2026 telah mengangkut sekitar 57.800 penumpang dengan rata-rata sekitar 670 penumpang setiap hari. Reza menilai peningkatan jumlah pengguna dipengaruhi oleh tingginya mobilitas masyarakat selama libur sekolah, termasuk wisatawan yang memanfaatkan kereta untuk menuju ke kawasan Gunung Bromo. Sementara itu, terkait dengan usulan masyarakat agar layanan komuter lain Supas diperpanjang hingga Jember, Lumajang, ataupun Malang, KAI Komuter menyatakan akan melakukan kajian dengan mempertimbangkan besarnya permintaan, ketersediaan armada, serta kebutuhan perawatan sarana. Selain itu, rencana penambahan perjalanan maupun pemberhentian seluruh layanan Supas di stasiun Probolinggo juga masih bergantung pada kesiapan armada. Menurutnya, KAI Komuter berharap apabila armada tambahan tersedia melalui penerapan grafik perjalanan KAI atau GAPEKA 2027, seluruh perjalanan komuter lain Supas dapat berhenti di stasiun Probolinggo. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki, melaporkan. Linda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik Anda hari ini. Kita kembali berjumpa dalam program Malang Menyapa yang merupakan program rutin yang kami hadirkan untuk Anda, membahas putar topik-topik pilihan yang ada di sekitar kita. Nah, pagi ini kami akan ajakkan untuk mencermati seputar bagaimana perkembangan teknologi digital yang sudah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat. Aktivitas perbankan, belanja daring, kemudian komunikasi, pendidikan, hingga pada layanan pemerintahan, sekarang sudah bergantung pada internet. Ya, jadi kita nggak bisa hidup gitu tanpa internet, karena sekarang sudah banyak aktivitas-aktivitas yang sangat bergantung pada akses kita pada internet. Tapi di balik kemudahan yang sekarang banyak kita peroleh, sebenarnya ada ancaman kejahatan cyber yang juga berkembang semakin cepat dengan pola yang semakin kompleks. Modusnya juga nggak lagi hanya berupa peretasan, tapi penyalahgunaan nama domain, ada phishing, ada malware, ada penipuan digital, sampai yang sekarang juga menjadi concern adalah tentang masih maraknya judi online yang memanfaatkan celah di ruang cyber. Nah, kami nanti akan ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan tim dari pengelola nama domain internet Indonesia. Saya nanti akan berbincang bersama Ketua Dewan Pengurus Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, Insinyur Isnawan, untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya bahaya yang kita hadapi. Oleh karena itu kami mengambil topik jangan asal klik, waspada ancaman dunia digital, untuk membahas seperti apa data terbaru yang dimiliki Pandi. Jadi Pandi punya data yang menunjukkan bahwa kondisi yang patut jadi perhatian sepanjang 1 Januari sampai 30 Juni 2026 lewat sistem Indonesia Domain Abuse Data Exchange atau ADX, ya, Pandi menemukan ada lebih dari 32.000 URL yang terindikasi disalahgunakan untuk berbagai aktivitas ilegal. Dan nanti kita akan minta detailnya seperti apa, ya. Intinya bahwa data itu tentu memperlihatkan bahwa ancaman digital itu tidak lagi sifatnya sporadis, tapi sudah jadi kayak ekosistem kejahatan yang memanfaatkan nama domain sebagai pintu masuk. Detailnya nanti kami akan bahas bersama dengan narasumber. Saya juga mengajak Anda yang menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Malang Official untuk juga bisa bergabung, sampaikan pertanyaan dan komentar Anda, termasuk mungkin juga ada beberapa poin catatan penting Anda tentang bagaimana sebenarnya kita bisa aman gitu, ya. Karena aktivitas ngeklik itu semudah itu, tapi ada banyak ancaman yang ada akibat kita ngeklik sesuatu dengan cara yang tidak benar, atau bahkan mungkin kita perlu mengidentifikasi gitu, ya, seperti apa sih sebenarnya yang aman dan yang tidak. Saya sudah tersambung, ya, bersama dengan narasumber. Nanti kita akan tanya langsung ke Pak Isnawan seperti apa sih sebenarnya Pandi mendeteksi ancaman tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya tidak menjadi korban hanya karena asal klik saja. Ya, penting juga untuk mengetahui bagaimana kemudian strategi mitigasinya, bagaimana kolaborasi lintas lembaga, dan juga langkah untuk membangun budaya keamanan digital di Indonesia. Sudahkah kita, Anda gitu, ya, saya dan orang-orang terdekat kita mengambil bagian untuk mengambil langkah membangun budaya keamanan digital di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami pagi ini. Saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau Pandi, Insinyur Isnawan. Pak Isnawan, selamat pagi, salam sehat. Sudah tersambung bersama kami, Pak Isnawan, selamat pagi. Oke, namanya Pak Isnawan belum bisa dengar suara saya, ya. Oke, Pak Isnawan, selamat pagi. Baik, kita coba untuk bisa dapat sambungan kembali bersama dengan Pak Isnawan sembari kami hadirkan lagu yang berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang.

0: Ya, kita bersama sebenarnya punya tugas untuk menjaga supaya gimana gitu ya, ruang digital Indonesia itu tetap aman, terpercaya dan juga nyaman untuk semuanya. Oleh karena itu kita mau minta data dulu, mau minta informasi ke Pandi. Saya sudah tersambung pagi ini bersama dengan narasumber kami, Ketua Dewan Pengurus Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Pandi, Insinyur Isnawan. Pak Isnawan, selamat pagi.
1: Pagi,
0: Pak. Iya, salam sehat, sehat Bapak. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, kemarin ternyata
1: kabar
0: baik. Minggu lalu Bapak ada aktivitas di Malang, ada kegiatan di Malang ya Pak ya?
1: Betul, iya. Kami mengumpulkan para registrar di seluruh Indonesia ke Malang nih. Ada diundang sama teman-teman di Malang.
0: Oke, apa yang menarik dari Malang ini Pak? Soal bagaimana sebenarnya kita harus waspada pada ancaman di dunia digital?
1: Terima kasih Mbak Isti. Selamat pagi pendengar RRI. Jadi begini, perkembangan teknologi itulah banyak manfaatnya pasti gitu ya. Namun di saat yang sama kita menghadapi tantangan baru nih. Apa itu? Berupa banjir informasi. Kita tiap hari dapat informasi gitu ya. Di situ ada pencurian digital, ada pencurian data, ada manipulasi psikologis yang semakin canggih. Nah, saat ini ancaman terbesar bukan dari teknologi yang rumit, justru adalah celahnya adalah di kita nih. Pelaku kejahatan ini sekarang luar biasa mengintip kita, memanipulasi manusia agar secara sukarela memberikan informasi dan kita terpancing. Kira-kira begitu Mbak Isti ya.
0: Oke. Okay. Ya. Simpel contoh mungkin ya. Hal simpel apa ya, yang very common problem gitu? Hal yang biasa banget ya dilakukan orang sebenarnya itu bahaya gitu, Pak Isnawan.
1: Betul. Gini, mungkin pendengar RRI pernah mendapatkan kiriman WA gitu ya, berupa, misalnya nih gampang, undangan pernikahan gitu kan, begitu diklik itulah sebenarnya bahaya sudah mulai masuk ke HP kita. Itu yang makanya ketika kita menerima katalog WhatsApp ya, yang kemudian ada tautan semacam filenya gitu, yang biasanya bentuknya ETK, sebaiknya jangan diklik, itu yang paling common Ibu. Kemudian yang kedua, misalnya kita menemukan promo gitu ya, menangkan hadiah gitu ya, kemudian di situ ada tautan klik, itu biasanya itu berpotensi penipuan. Itu yang paling common di kita terima ya.
0: Oke, jadi hal yang sebenarnya kita anggap ini hal yang biasa, ternyata itu bisa jadi celah untuk masuknya cybercrime atau bentuk kejahatan-kejahatan.
1: Okay. Betul. Nah, sebenarnya kenapa bisa itu terjadi? Karena mereka punya pola. Pertama, biasanya membuat korban panik. Kemudian, karena panik, tidak berpikir, kemudian mengikuti instruksinya. Itu yang psikologi yang dimainkan, Bu, yang disebut sebagai social engineering ya, mereka sosial gitu ya.
0: Oke. Ya, saya mau minta data dulu Pak, data Pandi, saya buka catatan saya dulu. Ternyata kabarnya ada lebih dari 32.000 URL yang bermasalah.
1: Betul.
0: Bahkan itu dalam 6 bulan pertama di 2026. Seberapa mengkhawatirkan angka ini Pak?
1: Sangat mengkhawatirkan itu, karena kan sekarang yang paling marah kan semacam judol gitu ya. Kemudian memanfaatkan situs-situs yang seolah-olah kita sangat kenal gitu. Nah, ketika kita tidak waspada itu sangat, dan mereka luar biasa Ibu, kita tutup hari ini bisa muncul lagi terus. Jadi kami dengan segala sumber daya yang ada selalu mencoba untuk memastikan aman gitu kan, terutama .id ya. Cukup mengkhawatirkan karena sudah pada tahap sindikat internasional yang mereka lakukan, terutama dalam konteks judi online ya gitu. Itu yang kemudian kalau di apa namanya di kawasan Asia Tenggara itu kita rasanya menjadi korban, karena kan kita hampir 200 juta pengguna internet kan, itu buat mereka adalah pasar yang sangat besar sekali. Kira-kira gitu.
0: Oke. Jadi apakah kemudian bisa dibilang sebenarnya kita juga lagi pada posisi apa bahasanya ya? Apa perlu ada apa ya peringatan dini gitu secara nasional ini soal bahaya ini, Pak?
1: Sebenarnya tidak terlalu, bukan, yang paling pokoknya literasi itu yang paling pertahanan utama adalah literasi. Literasi adalah pemahaman ya terhadap artinya waspada lah. Yeah. Sebab dengan jurnya kalau biasanya itu mereka polanya seperti tadi itu rasa panik, ketakutan, kesegeraan. Jadi kalau misalnya gini, menangkan atau ikutilah program menjadi afiliator diskon menjadi 30%. Jadi terlalu cukup itu gitu ya. Jadi terkesan bombastis gitu. Itu patut diwaspadai gitu.
0: Oke. Jadi publik perlu mengidentifikasi yang mencurigakan misalnya model-model atau pola-polanya seperti apa gitu ya, Pak Isawan ya.
1: Okay. Ada satu tip barangkali ya yang kita sebut sebagai jeda digital. Jadi ketika ada sesuatu 5 detik aja kita berhenti sebentar, kemudian siapa pengirimnya, kemudian apa tujuannya, kemudian kira-kira apa sih dengan. Jadi 5 detik, cukup 5 detik kita jeda untuk kemudian cukup untuk memastikan atau katakanlah kita tidak terpancing oleh cara mereka untuk membuat kita keingintahuan, kemudian penasaran dengan hadiah yang ditawarkan. Gitu.
0: Yeah. Oke, okay. Tapi kadang jari kita bergerak lebih cepat daripada
1: itu dia sekarang ini. Ini makanya kalau ada beberapa gerakan yang disebut minimalis gitu ya, digital minimalis, jadi memang mengurangi betul. Tidak menghilangkan, tapi mengurangi exposure kita, paparan kita terhadap gadget kita. Itu salah satu cara untuk kita tidak mudah terjebak gitu.
0: Oke, kan ada banyak tuh Pak, ada phishing, ada malware, rekayasa sosial tadi, social engineering, ada sempat sih soal itu. Mana yang kemudian, saya kan semuanya juga bahaya ya, cuman mana yang kemudian memang perlu kita waspada betul dengan pola-pola yang terbaru sekarang ini Pak Is?
1: Phishing Ibu, itu yang, karena phishing itu kan ya sebenarnya bahaya, tapi kalau malware itu kan lebih banyak ke sistem komputer gitu ya. Social engineering Bu yang paling bahaya nih, karena itu kan memanipulasi kita gitu ya. Keingintahuan, keserakahan akan insentif gitu. Itu yang paling bahaya buat kita, karena itu kan muncul dari diri kita gitu kan. Kalau yang berkaitan dengan sistem teknologi rasanya malah bukan tidak bahaya, tapi lebih bahaya adalah tadi phishing yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang itu ternyata jebakan gitu.
0: Oke. Tapi ada catatan dari Pandi, ternyata judi online juga jadi salah satu bentuk penyalahgunaan dominan domain ya, yang paling dominan ini yang ada di Indonesia, Pak.
1: Ya karena mereka melihat bahwa keamanan dalam konteks ini sudah masuk ke agak sedikit teknis nih. Keamanan beberapa katakanlah situs itu ya. Dengan mudah mereka susupi gitu, itu kembali kepada literasi ya. Jadi ketika pendengar RRI membuat website misalnya, tolong diamankan minimal tidak mudah ditembus dari password itunya gitu ya. Kemudian beberapa tip yang nanti itu teman-teman teknis bisa membantu untuk mengamankan websitenya, karena tanpa sadar kita juga masuk apa namanya di hack lah gitu ya ini ya.
0: Oke, okay. Tapi kan kadang kita gini nih, Pak Is Nawan.

0: Malang sering mendengar Pandi yang sekarang sedang Pak Is pimpin ini. Seperti apa sebenarnya pengelola nama domain internet Indonesia ini? Kita belum kenalan di awal soalnya apa dan bagaimana Pandi. Tadi kita membaca dulu permasalahannya dan ternyata Pandi hadir untuk memberi jawaban gitu ya.
1: Ya, saya akan jawab dulu kenapa di Malang gitu ya. Ini menarik karena kami itu ada 20 katakanlah distributor gitu ya. Oke, saya mulai dari Pandi dulu. Ya. Pandi adalah pengelola nama domain internet Indonesia adalah kalau kita bahasanya adalah di dunia itu ada namanya ICANN, International Corporation for Assignment Name and Number, itu yang kalau sederhananya PBB-nya internet gitu ya. Itu yang mengatur internet dunia itu ada di ICANN di Amerika sana. Nah, mereka kemudian memberikan mandat kepada setiap negara untuk mengatur nama domainnya. Nama domain itu ada dua, Mbak Esti, yeah, yang sifatnya negara, country code, itu .id Indonesia gitu ya, itu .id, kemudian Singapura itu .sg, misalnya lagi Australia .eu, contoh lagi contoh misalnya Jerman itu pakai .de gitu ya, itu namanya country code karena menyangkut nama negara. Ada lagi yang sifatnya generic, itu yang kalau kita sudah terbiasa dengan istilahnya .com gitu ya, .com, .info, yang sekarang udah macam-macam, .xyz gitu ya. Nah, ICANN kemudian memberikan mandat kepada setiap negara untuk mengatur, kamilah yang diberi mandat oleh ICANN untuk mengatur semua domain yang belakangnya ready, ada .id, ada .co.id, mungkin arah ini pakai .co.id, kemudian pakai .go.id gitu ya, militer pakai, jadi setiap semua yang domain yang ujungnya adalah .id, kami yang mengelola. Itu yang kemudian ya luar biasa, harus menjaga seluruh 1,5 juta nama domain di Indonesia gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, di bawah di saya challenge sedikit di untuk berhubungan dengan masyarakat, itu kami punya namanya registrar. Itulah yang ibu kalau mendaftar domain itu ke para mitra kami. Nah, saya sambut. Kenapa di Malang? Ada satu perusahaan registrar di Malang yang prestasinya luar biasa di bulan Mei. Sehingga untuk mengapresiasi teman-teman di Malang, nah kita hadir untuk bersama-sama kumpul seluruh Indonesia gitu.
0: Oke. Okay. Iya, termasuk kemudian ada Indonesia Domain Abuse Data Exchange. Ya, IDADX ya. Itu untuk mendeteksi ribuan domain. Ya, oke. Okay. Ya. Seperti apa kemudian itu bekerja, Pak?
1: Ini platform kolaborasi, kami siapkan platformnya, kemudian publik akan dipersilakan untuk melaporkan kecurigaan atau indikasi sebuah domain yang dianggap melakukan abuse gitu ya. Silakan dilaporkan, kemudian kami akan melakukan analisa secara mesin gitu ya, secara AI, kemudian dalam beberapa hal kita harus melakukan konfirmasi ke komunitas ini betul enggak, atau kita melakukan verifikasi kepada yang punya domain. Jadi itu adalah media kami kemarin kita ajak di Malang untuk bersama-sama dengan sosial media gitu ya, internet sehat, untuk kemudian bersama-sama melaporkan indikasi-indikasi penipuan atau abuse ini ya.
0: Oke. Prosesnya sepenuhnya otomatis atau tetap melibatkan analisis manual?
1: Ada itu? Dalam beberapa hal ada 3 level, kemudian 100% fake kita langsung take down dengan otomatis, kemudian kedua di level tengah gitu ya masih kita verifikasi, yang terakhir harus manual karena menyangkut nama-nama besar gitu ya, seperti misalnya BMW kemarin ada kasus perpustakaan online gitu ya, yang merasa namanya diambil oleh orang gitu ya intinya.
0: Yep. Oke, okay. Nah ini sekaligus kesempatan media untuk edukasi kepada publik, karena tadi Anda sampaikan bahwa di level pencegahan itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan bersama. Maka sebenarnya Pandi udah punya apa istilahnya, mungkin kayak indikator atau pola tertentu yang bisa digunakan masyarakat untuk mengenali situs atau domain yang patut dicurigai sebelum ngeklik nggak nih Pak? Jadi sebagai panduan gitu Pak.
1: Yang mirip-mirip biasanya dulu pernah ada kasus klik PCA itu di kan dari kill, jadi bukan klik tapi KILK itu kan hampir sama Bu, I sama L gitu ya, itu luar biasa. Begitu itu deket, wajahnya sama persis sama BCA. Nah disitulah nah indikator yang paling gampang ketika ada pengumuman dari

0: atau katakanlah informasi dari lembaga terpercaya, justru malah itulah kecurigaan pertama.
1: Hmm.
0: Betul nggak? Cek misalnya nih, rri.co.id gitu ya, kemudian RRI di kecil atau dikasih slash atau apa gitu ya, RRI-nya angka 1 kan itu kan, itu kan sudah kita nggak sadar.
1: Yep.
0: Nah, ketika kita tahu RRI adalah lembaga kredibel, nah mari kita cek RRI.co.id gitu kan. Biasanya begitu, jadi menyamarkan nama domainnya seolah-olah itu nama domain yang valid gitu ini.
1: Oke, okay. Jadi tadi ya jeda 5 detik tadi ya, kita jangan asal cermati
0: ya.
1: Dulu.
0: Okay. Jadi istilahnya jeda digital gitu ya.
1: Baik, saya mau baca WA udah masuk dulu ya Pak Isnawan. Ini sudah ada pendengar kami yang bergabung
0: ya.
1: Kita juga masih ingatkan untuk pendengar mungkin baru saja menyimak perbincangan kami pagi ini. Saya masih bersama dengan Ketua Pandi, Insinyur Isnawan. Pandi itu adalah pengelola nama domain internet Indonesia. Bicara soal bagaimana jangan asal klik, waspada ancaman di dunia digital. Pendengar bisa gabung, silakan kirimkan ke 081-555-6915. Bapak masih aman ini kita wawancara
0: aman
1: perjalanan nih soalnya ya.
0: Okay. Iya, enggak apa-apa.
1: Baik. Ada komentar dari pendengar, kayaknya kita lagi darurat penyalahgunaan domain deh kalau gitu. Ini dari pendengar kami nomor akhirnya 984, Pak. Silakan dikomentari dulu, Pak. Darurat penyalahgunaan domain ini, Pak.
0: Darurat sih tidak ikut karena ini biasa kalau dalam konteks pemberitaan biasanya bad news is good news ya. Darurat ya karena dari statistik kami .id terutama gitu ya. Itu adalah 98% masih aman gitu ya kan. Ada masih karena dari jumlah penduduk yang luar biasa banyak, pengguna internet ratusan juta, akhirnya 0% yang tidak waspada. Nah, lagi-lagi inilah kita perlunya literasi yang dari hal yang paling sepele sekali aja gitu ya, sampai ke literasi yang sifatnya teknis itu ini ya.
1: Baik. Ada komentar pertanyaan ini dari pendengar. Apakah Pandi bisa mengidentifikasi kalau misalnya ada penyalahgunaan sebelum kemudian itu diklik sama publik? Nah, silakan. Pertanyaan dari Bu Indah di Blimbing, Kota Malang ini, Pak. Silakan.
0: Ya, kami secara proaktif melakukan namanya patroli gitu ya, crawling gitu ya. Nah, kami sih lebih banyak di situ malah yang kami lakukan. Karena itu kan di belakang, kerja di belakang. Semua website yang berakhiran .id kita cek satu-satu dengan tentunya. Kemudian begitu ada indikasi langsung kita filter, kemudian kita verifikasi, kita klarifikasi yang kemudian masuk ke yang form 100% phishing atau abuse langsung kita take down. Jadi memang kami hampir tidak ada istilah 24 jam, 7x24 kami melakukan patroli gitu ya, yang kami sebut sebagai crawling gitu.
1: Okay.
0: Cuma memang ada tantangan, tantangannya adalah ketika mereka kemudian ada di luar gitu ya, kemudian bersembunyi di balik apa website yang di belakang-belakangnya gitu ya, itu harus lebih cermat lagi itu ya.
1: Baik, ada juga komentar berikutnya dari pendengar, perasaan judi online diberantas muncul lagi. Nah, bagaimana, apakah memang lebih cepat daripada proses blokirnya, Pak, dari Pak Kirno ini di Kota Malang, Pak? Silakan.
0: Terima kasih Pak Kirno. Lebih cepat sih tidak, karena memang ini kolaborasi semua. Artinya ketika mereka secara dengan kekuatan sumber daya mereka, mereka dengan cepat, tapi kami pun juga dengan kecepatan yang mudah-mudahan sama akan sama. Karena kan kita blokir hari ini 1000, mereka bisa muncul misalnya 1000 juga gitu ya. Ini memang tantangannya adalah tadi kolaborasi tadi itu.
1: Oke. Okay. Tapi bukankah sebenarnya juga banyak domain-domain yang ada di luar negeri, Pak? Kalau yang begitu seperti apa? Berarti kayak judi online itu ternyata misalnya di negara-negara tetangga, Pak?
0: Ya, dalam konteks ini otoritas Pandi tidak sampai ke sana. Kami hanya pada .id yang diberi mandat gitu ya. Kalau .com, .com itu lebih ke sana gitu kan ininya.
1: Oke.
0: Okay. Seperti .com gitu ya, itu di luar otoritas Pandi ya. Nah, itu nanti Komdigi akan berkolaborasi dengan otoritas yang lebih tinggi untuk melakukan blokir gitu intinya.
1: Oke. Okay. Ada juga ini komentar, sekarang semua sudah serba AI, Pak, apa gak tambah parah ini ancaman dunia digital, dari pendengar kami nomor akhirnya 188. Silakan, Pak.
0: Betul. Nah, sama kita menggunakan AI juga untuk kemudian ya pinter-pinteran, kuat-kuatan, cerdik-cerdikan gitu, apapun dibuat, tuh kan? Ini ya tantangan kita bersama, terutama kami yang harus jagain .id lebih agar aman gitu ini ya. Betul Ibu, ininya ya.
1: Baik. Ini ada beberapa komentar juga yang gabung. Satu klik bisa menguras rekening.
0: Ya betul itu.
1: Okay. Ada contoh kasus nggak Pak? Ini ada pendengar ya, ini soal satu klik bisa menguras rekening. Nah ini kayak ya, mobile biasanya banking kalau biasanya.
0: Betul mobile banking. Nah, biasanya dimulai dari tadi itu dari pancing fishing tadi, mancing itu kan ininya. Nah ke ya bank ketika kemudian kredensialnya, passwordnya, usernya, OTP-nya, HP-nya sudah di ini ya, dalam beberapa tidak bisa disalahkan karena kan sudah pindah itunya, password, kemudian username-nya gitu ya ini. Lagi-lagi pertahanan yang paling utama adalah literasi, mau tidak mau itu yang kita bersama-sama dengan media, dengan RRI untuk edukasi masyarakat itu.
1: Oke. Tapi sekarang kan soal literasi digital juga masih jadi PR gitu. Banyak yang sekarang sudah pakai gadget, tapi mereka masih pengguna-pengguna baru yang dalam proses belajar yang kadang tadi curiosity-nya ya, rasa ingin tahunya besar, semua serba diklik. Yeah. Nah, ini kan jadi yeah. PR banget ini Pak Isnawan.
0: Iya, yeah, betul. Ya, itu tadi kita sendiri sih harus mengedukasi ya untuk menyadarkan kadang-kadang tanpa sadar sambil nunggu di restoran, nunggu di ini diem gitu kan, iseng-iseng klik gitu ya, itu yang untuk kemudian waspada sesuai dengan tema kita hari ini ya. Cuma satu kata, waspada aja gitu ini ya.
1: Oke. Tapi kayaknya perlu lebih banyak ini ya, karena tadi dari beberapa WA publik nampaknya belum semuanya kemudian bisa mengidentifikasi tadi, belum bisa mengenali. Yeah. Ini bahkan yang terbaru ada salah satu pejabat di wakil rakyat di Malang juga yang ada yang kena hack juga media sosial karena ngeklik tautan di email kalau nggak salah.
0: Iya.
1: Gimana
0: ya,
1: Pak?
0: Lagi-lagi ini masalah untuk tidak bosen-bosennya lah kita mengingatkan gitu ya, dan tentunya ini butuh kerja bareng-bareng kita gitu. Kami memberikan katakanlah hit tipnya kemudian disebarkan oleh teman-teman media gitu sehingga kesadaran itu makin meningkat.
1: Oke. Ada komentar gini nih dari pendengar. Sudah siapkah Indonesia menghadapi ancaman kejahatan cyber? Sekarang sudah serba AI dan serba otomatisasi. Sementara manusianya nggak diotomatisasi. Oke.
0: Baik.
1: Gimana Pak? Moga, Pak.
0: Itu ya. Yang menjadi kerja keras di ekosistem digital ya. Ya. Kita punya namanya Badan Cyber and Sandi Negara itu luar biasa mereka gitu ya, mengedukasi. Kami juga perlu dipesan bersama gitu ya ininya. Untuk kemudian kalau tidak bersama nggak bisa. Dengan BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, mereka punya protokol, mereka punya mekanisme, dan mereka mengajak industri gitu ya. Ada yang namanya IPSET, itu adalah kumpulan industri yang sama media misalnya itu, bareng-bareng bikin semacam sampling-nya gitu ya. Itu yang terus-menerus mereka lakukan, dan itu yang akhirnya menjadi pertahanan bersama. Mau nggak mau itu, karena kalau seperti perang misalnya gitu ya, pertahanan yang paling utama kan pertahanan bersama gitu kan. Kalau dari segi teknologinya sih relatif lebih mudah Ibu, itu ya AI kita sudah bisa kuasai ya, kemudian ada teknologi blockchain bisa kita kuasai gitu ya ini ya. Yang paling perlu kita tingkatkan adalah kemampuan manusianya, ini yang nomor satu gitu.
1: Oke. Tapi Pak sekarang kan bahkan apa sih terus atau aplikasi atau apapun lah ya yang ada di tanah air juga kayak gampang punya pemerintah juga kadang gampang kena hack, dibobol termasuk data yang bocor. How to protect? Yeah. Bagaimana kita kemudian melindungi itu?
0: Kalau itu sudah pada level teknis ada beberapa cara. Memang seharusnya para teman-teman IT sudah paham bagaimana di level pertama di komputer masing-masing, kemudian ketika sudah menggunakan server yang berjaringan, mencegahnya apa nahannya di level jaringan, kemudian juga ketika trafficnya sudah ke internasional dilindungi dengan firewall yang memang itu sebenarnya sudah standar ya. Itu kalau sudah begitu sudah level teknik nih.
1: Yeah.
0: Seperti ibarat kita punya rumah ya, pagernya yang bagus gitu kan, kemudian bentengnya diperkuat gitu ininya.
1: Oke. Kasus judi online jadi sorotan, termasuk jadi concern pemerintah, Komdigi dan sebagainya. Ketika ada kasus judi online yang masih tinggi kasusnya di Indonesia. Apakah ini sebenarnya menunjukkan kalau pemblokiran atau bahkan mungkin upaya yang selama ini sudah dilakukan masih belum cukup efektif, Pak?
0: Efektif, Ibu. Cuma tadi, masif sekali mereka itu. Sangat masif. Sangat masif. Dan mereka sudah, ya tadi, ketika teknologi sudah mereka gunakan, ya otomatis kecepatan dan masifnessnya makin meningkat juga. Nah, itu yang kemudian Komdigi sudah mencoba, sudah punya regulasi menangani, dan itu sebagai bagian dari ketahanan cyber nasional gitu ini ya, bersama-sama BSSN tadi yang menjadi tupoksinya memang ininya mengorkestrasi sumber daya digital di Indonesia untuk bersama-sama mencegah itu.
1: Oke. Jadi masyarakat bisa berharap pada Pandi untuk bisa melakukan banyak langkah karena tadi ya Anda sudah jelaskan bagaimana tugas Pandi sebagai tangannya PBB-nya internet gitu. Maka ya, tolong ya, yakinkan kami Pak bahwa kita akan baik-baik saja gitu di tengah gempuran teknologi yang luar biasa ini, Pak Isnawan.
0: Kita sih baik-baik saja. Ini kan kadang-kadang kita lebih memperhatikan berita-berita yang bombastis ya. Nah, dalam hal ini kami lagi-lagi mengharapkan kolaborasi bersama pemangku kepentingan, ekosistem bersama masyarakat, komunitas, media untuk nomor satu literasi, edukasi kepada masyarakat untuk kemudian memahami bahaya atau katakanlah apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Seperti sederhana Ibu, ketika mendapatkan kiriman tadi seperti saya sampaikan di depan, jangan langsung diklik. Itu aja, itu nomor satu yang paling bisa kita lakukan ya, yang paling mudah dan paling gampang, dan itu rasanya setiap orang bisa melakukan. Sekarang ini kan yang paling bahaya adalah tadi social engineering, itu yang paling bahaya. Itu paling bahaya karena pintu masuk rasanya cuma sampai dari situ yang paling besar. Kalau dari segi teknologi kita bisa mengandalkan lah WA, itu sudah end-to-end encryption, ada dari ujung ke ujung sudah diprotek sehingga hampir tidak bisa cegah di tengah gitu ya. iPhone juga apalagi gitu ya. Komputer juga sebenarnya kalau tidak ceroboh rasanya sudah terproteksi oleh antivirus, anti malware segala macam gitu ya.
1: Baik.
0: Ini lagi-lagi kembali ke kita Mbak Esti ya.
1: Ininya ya. Oke, okay. Saya mohon waktu Pak, ini ada WA, ada dua WA terakhir yang bergabung. Ini kayaknya konsultasi juga ini. Ada saya seorang ibu dengan dua putra, anak saya sering pakai handphone saya. Bagaimana melindungi supaya handphone saya tidak kena masalah melalui aplikasi-aplikasi, karena kan kadang anak-anak suka asal klik Pak. Nah ini.
0: Pertama, ya ini lagi-lagi masalah parenting ini, karena ya jujur orang tua kadang-kadang lebih menyerahkan ininya kepada HP ya. Pertama, secara rutin dicek aplikasi apa yang ada di HP gitu ya. Ininya ya. Kalau kira-kira game segala macam yang membahayakan dari segi psikologi anak ya, sebaiknya tidak diinstal. Yang kedua, lagi-lagi masalah parenting, kami bekerjasama dengan komunitas orang tua untuk orang tua lebih banyak mendampingi anak ketika tidak ada di apa namanya, ketika bersama-sama mereka menggunakan gadget gitu ini. Yang ketiga barangkali bahwa kalau bisa dilakukan semacam kuota jam setiap hari berapa jam gitu ya. Memang tidak mudah, tapi mudah-mudahan tidak seluruhnya kita serahkan kepada gadget ya. Ada saatnya kemudian berapa jam mereka tidak bersama gadget gitu ya. Di orang tua ini yang edukasi orang tua malah ibu ini ya.
1: Baik, lanjut ke WA terakhir yang gabung dari Bu Siska namanya Pak.
0: Baik.
1: Ini komentarnya begini sekaligus konsultasi. Mama dan papa saya usia 65 dan 67 tahun, baru mulai pegang handphone karena untuk pensiunan dan sebagainya. Nah, apakah ada bahaya juga untuk orang tua? Karena kan kadang mama sama papa nggak sempat ngecek itu link bahaya atau tidak. Silakan Pak. Ini mungkin tips juga ya untuk yang sepuh-sepuh ini.
0: Kalau sudah sepuh, sebaiknya sih jangan menggunakan M-banking, Bu ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, karena kan namanya sepuh ya, di AC gitu kan, sambil langut-langut, merenung-renung gitu kan. Klik aja gitu kan. Ini yang klik tadi, satu klik tadi itu yang kemudian sudah siapa belas gitu ini. Kalau boleh usul gitu ya, bapak ibu kita gitu, kita duduk dengan, ya udahlah kita aja yang ngurusin gitu ya. Ini kalau meskipun ada pensiunnya gitu ya. Karena kan tanpa sadar, karena aktivitasnya kurang gitu kan, otomatis kan membuat aktivitas lain kan, browsing gitu kan, ketemu pop up yang itu begitu diklik itu mencuri data kita gitu.
1: Oke. Kalau yang kaitannya dengan m-banking, memang model kejahatan seperti apa misalnya Pak yang mungkin belakangan banyak terjadi Pak?
0: Kalau m-bankingnya aman Bu, sistemnya aman.
1: Sistemnya aman.
0: Lagi-lagi yang sistemnya aman, aman, sangat aman. Tapi lagi-lagi ketika kemudian kita diminta username, password, nomor, jangan nomor rekening juga mungkin bisa tanpa sadar kita ini kan. Ini sekarang sedang ada pengaktifan apa namanya upgrade sistem, tolong pick nomor rekeningnya untuk segala. Nanti kalau nggak hilang kan itu kan kita kan jadi panik Bu, wah ya, nanti hilang dana saya gitu kan. Tapi itu awal dari modus penipuan gitu
1: ya.
0: Nah MPG-nya aman, sangat aman MPG-nya, kita bisa tidak lewat situ biasanya ya.
1: Termasuk yang kadang minta apa sih kode OTP gitu itu ya.
0: Itu betul ya. Kode OTP itu sangat bahaya sekali
1: ya.
0: Itu.
1: Baik, jadi ini juga harus didampingi, harus diedukasi ini mama sama papanya Bu Siska ini ya. Kalau bisa nggak usah pakai mobile banking tadi. Sarannya dari Bryce now.
0: Betul, ambilin aja kita gitu. Terus kita tambahin nama orang tua kita, pensiunnya 3 juta kita tambahin. Bu, Pak ini Pak. Pencet ibu 3 juta, kita tambahin 1 juta gitu kan. Jadi malah aman tuh kan.
1: Ya, siap. Baik, Pak Isnawa.
0: Saya tambahin.
1: Baik. Siap. Ada pesan apa ini untuk publik ini? Supaya kita bisa lebih aware ya, sesuai topik kita. Jangan asal klik waspada ancaman dunia digital.
0: Ya, itu sesuai dengan topiknya. Satu aja, jangan asal klik. Ya. Yang pertama. Yang kedua, biasakan jeda digitalnya. Ketiga, cermat aja dalam konteks satu detik tadi satu menit cukup untuk memastikan bahwa itu bukan phishing gitu ini.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak waktunya Pak Isnawan, lanjut
0: sama-sama
1: aktivitas.
0: Ibu.
1: Terima kasih tadi RRI sudah, Bapak juga sudah menemani sambil di perjalanan. Semoga sudah sampai di lokasi.
0: Sudah di hampir.
1: Ya, matur nuwun ya Pak, sampai ketemu lain kesempatan.
0: Sami-sami, saya selalu Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI, Insinyur Isnawan. Ya, jadi ternyata kita jangan asal klik jeda digital. Jadi ya, kalau ada apa gitu, silakan dicermati dulu gitu. Jangan langsung kemudian diklik aja. Siapa tahu itu ternyata adalah celah-celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian mencuri data. Atau bahkan tadi kalau misalnya satu klik rekening bisa hilang tadi ya. Komentar dari pendengar yang sangat beragam ini menunjukkan pengalaman-pengalaman yang sudah sempat Anda lalui ya, dalam penggunaan gadget Anda, akses Anda terhadap media sosial, atau bahkan mungkin tadi berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kita juga harus lebih cermat, tidak kemudian sekedar klik tautan-tautan atau bahkan mungkin sesuatu yang tiba-tiba pop up. Yang jelas saya berharap apa yang kita perbincangkan pagi ini bisa bermanfaat menjadi pengingat kita untuk bisa lebih waspada. Terima kasih ya untuk yang sudah berbagi komentar juga bersama kami pagi ini. Yang gabung ada juga yang ini, ada yang ngeklik satu tautan dikirim lewat WA, SMS atau email dan media sosial waspada. Terus ada juga komentar pendengar, semoga kita semakin banyak edukasi ya, termasuk ajari anak-anak di sekolah supaya mereka juga gak asal klik. Okay. Lanjut ada juga yang kasih komentar, masyarakat yang selama ini gak begitu paham soal domain-domain, yang penting aman. Makanya pagi ini kita sengaja tadi ngobrol dengan Pak Isnawan untuk bisa membahas topik ini. Terima kasih ya untuk Anda semuanya. Pastikan juga bisa terus bersama Pro 1 RRI Malang, karena kami juga masih akan hadirkan nanti informasi-informasi lainnya, termasuk juga laporan dari Anda yang bisa gabung di program Halo RRI. Saya Esti Sulistya. Matur nuwun ya teman-teman dari PANDI, Mas Fajar, kemudian Pak Isnawan, dan juga teman-teman yang sudah berbagi informasi bersama kami, sekaligus memberikan pencerahan soal bagaimana kita waspada ancaman di dunia digital. Semoga aman, jadi ayo kita sama-sama menciptakan apa istilahnya mungkin dunia digital yang aman gitu ya, ruang, menjaga ruang digital Indonesia supaya aman, terpercaya dan juga nyaman untuk semua. Selamat pagi, saya Esti.
2: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada? Ada loh, biasaan kan? balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
3: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
2: Hah? Kosong gimana?
3: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
3: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar di media sosial Facebook video letusan gunung berapi di tengah laut yang disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral itu menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu, pendengar, direkam seseorang dari atas kapal dan pengunggah mengaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Faktanya, pendengar, dilansir dari kompas.com, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi menegaskan bahwa visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga Sabtu siang beberapa waktu yang lalu, pendengar, belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Meski demikian, ia menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Waktunya bersuara di Halo RRI pendengar, hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, mari wujudkan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang di seluruh penjuru Malang Raya. Hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami dalam Halo RRI pendengar akan menerima laporan beragam peristiwa yang ada di Malang Raya terkait misalnya kondisi jalan, apakah ada genangan banjir misalnya di tengah musim kemarau ini, atau ada peristiwa terbaru yang patut kemudian banyak publik ketahui di Malang Raya, Anda juga boleh sampaikan ya. Di antara Anda yang hari ini lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, apakah ada kepadatan arus lalu lintas, juga mohon pantauannya ya. Di antara pendengar, baru punya pengalaman melakukan pelayanan publik begitu ya, misalnya ngurus KTP, KK, SIM, bayar pajak, iuran pendidikan, layanan kesehatan dan lain sebagainya, ada kendala, ada masalah terkait dengan proses-proses yang Anda lalui, begitu pendengar, boleh gambarkan bagaimana kronologinya, apa yang menjadi permasalahannya, siapa tahu kami bisa bantu, begitu pendengar, dengan kami teruskan kepada pihak-pihak yang berwajib dan masalah Anda tersebut dapat solusinya. Monggo, apabila ada permasalahan, ada problem terkait dengan hal tersebut, juga boleh digambarkan kepada kami. Pantauan harga kebutuhan bahan pokok, pendengar, apabila ada kenaikan harga, begitu ya, kelangkaan bahan pokok atau beberapa komoditas yang lain, Anda juga boleh sampaikan, laporkan kepada kami apabila mendapati hal tersebut. Keluhan apabila ada layanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Kita kan tujuannya mendorong layanan publik yang ada di wilayah Malang Raya ini mendengar lebih baik begitu ya. Ketika tidak sesuai dengan layanannya ini, tidak sesuai dengan SOP atau ketentuan yang berlaku, mohon ada informasi terkait dengan hal tersebut, nanti kita coba cari sama-sama solusinya. Ada peristiwa terbaru pendengar, apabila misalnya terjadi laka lantas, mungkin kondisi cuaca, yang mau laporan bagaimana kondisi Anda di wilayah Anda pada pagi hari ini. Kalau di sekitar Jalan Candi Panggung sih cuacanya cerah, udaranya juga cukup dingin. Bagaimana di wilayah Anda kondisi cuaca, misalnya apa yang terbaru di wilayah Anda, ada peristiwa yang penting dan juga menarik untuk kita ketahui, juga boleh gambarkan peristiwanya, bisa dikirimkan pula berupa foto, video, kemudian lokasi dan juga waktu kejadiannya. Nah, laporan tersebut pendengar Anda boleh sampaikan kepada kami lewat WA, lewat WhatsApp di nomor 081555600915. Sekali lagi boleh bergabung, kirimkan pesan singkat Anda, voice note juga boleh, mau telepon lewat WhatsApp juga boleh pendengar di 081555600915. Program ini Anda juga dapat dengarkan di www.rri.co.id melalui aplikasi RRI Digital juga monggo, apabila Anda berada di beberapa wilayah yang tidak terjangkau oleh siaran kami begitu ya, di luar Malang Raya misalnya, atau hari ini yang menyimak lewat live streaming TikTok RRI Malang Official, selamat mengikuti Halo RRI. Untuk Anda yang mengikuti live streaming kami, live TikTok kami di RRI Malang Official, apabila ada tadi pendengar laporan dari berbagai layanan publik atau kondisi wilayah yang patut kemudian kita ketahui, begitu pendengar, kita jadikan perhatian dan juga atensi, silakan tinggalkan komentar Anda di live TikTok RRI Malang pada pagi hari ini hingga menjelang pukul 10 dalam program Halo RRI. Tidak terlepas untuk wilayah Malang Raya saja ya, untuk Anda yang saat ini menyimak di live TikTok kami, berada di luar wilayah, ada beberapa hal yang penting, kemudian menarik, seputar layanan publik, ada peristiwa terbaru yang patut untuk kami kabarkan kepada para pendengar yang lain. Monggo pendengar gabung di Halo RRI, tinggalkan di komentar live TikTok RRI Malang Official ya. Kita mengudara hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beberapa hari ini di wilayah Malang Raya begitu ya, banyak warga yang mengeluhkan kemarin waktu weekend begitu, pada khususnya suara sound horror begitu ya, dari kegiatan masyarakat yang digelar begitu. Karena kita juga sudah memasuki jelang 17 Agustus, banyak kegiatan masyarakat kemarin yang melakukan suruan begitu pendengar, salah satu kegiatan kemasyarakatannya dan kebudayaan yang dilakukan begitu ya, tradisinya menghadirkan sound horror. Tapi yang disayangkan pendengar, kegiatan tersebut berlangsung sampai dini hari begitu ya. Bahkan kemarin ramai di media sosial pendengar, sampai jam 1 dini hari begitu, dinilai mengganggu istirahat dari misalnya terkhusus lansia ataupun balita begitu pendengar. Nah, mungkin di antara pendengar juga mau update begitu ya, sudah ada agenda kemasyarakatan misalnya karnaval atau kegiatan bersih desa yang akan diselenggarakan di wilayah Anda juga boleh sampaikan begitu pendengar. Dan bagaimana harapan Anda terkait dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, karnaval, festival budaya, kirab dan lain sebagainya, apapun itu bentuk dan juga sebutannya, bagaimana pendapat Anda, bagaimana kemudian harapan Anda dari berbagai kegiatan yang tersebut akan digelar. Karena pasti bulan Agustus ini nanti akan ramai sekali di wilayah Malang Raya yang namanya karnaval, bersih desa, kegiatan peringatan 17 Agustus, bahkan trennya sampai di akhir tahun begitu ya, sampai bulan Desember begitu pendengar. Nah, warga masyarakat Malang Raya saya yakin punya kemudian harapan akan hal ini, karena sebetulnya kita sebagai warga masyarakat ini punya antusiasme yang tinggi ya, kemudian punya inisiatif yang juga luar biasa ketika hendak menyelenggarakan kegiatan seni budaya dan juga kemasyarakatan semacam itu. Tapi ada hal-hal yang patut kemudian kita perhatikan, misalnya hak-hak orang lain untuk bisa tetap dapat mengikutinya dengan nyaman, kemudian jangan sampai mengganggu orang lagi bersirahat, apalagi menimbulkan ancaman ataupun ketidaktertiban dalam lingkungan masyarakat kita. Jadi boleh silakan, kira-kira bagaimana harapan Anda pendengar terkait dengan kegiatan masyarakat, misalnya seperti karnaval, kemudian kegiatan budaya, pawai, kirab dan lain sebagainya, agar tidak mengganggu begitu ya, agar kita bisa menikmatinya dengan nyaman. Boleh kasih pendapatnya di 081555600915 atau yang juga memantau lewat live TikTok RRI Malang Official. Nah, satu lagi yang saat ini jadi perhatian di wilayah Kota Malang khususnya pendengar, beberapa waktu yang lalu kalau Anda juga mengikuti program Halo RRI, kita sempat sambung bersama Satpol PP Kota Malang. Beliau-beliau ini saat ini tengah concern begitu pendengar menertibkan PKL yang tidak berada pada tempat yang seharusnya. Beberapa waktu yang lalu didirikan posko begitu ya, sampai didirikan posko di kawasan Veteran di dekat Universitas Brawijaya, karena di kawasan Veteran sampai Jalan Bandung pendengar itu kan kawasan tertib lalu lintas ya, tapi banyak sekali pedagang kaki lima yang menjajakan jualannya di situ. Akibat dari hal tersebut banyak keluhan dari masyarakat, makanya Satpol PP Kota Malang sampai mendirikan posko, kemudian ada petugas yang piket di situ untuk mengawasi agar tidak ada PKL di wilayah tersebut. Nah, ternyata pendengar di wilayah Malang kota yang lain ternyata juga saat ini ramai PKL yang melakukan kegiatan jual beli. Beberapa saat yang lalu, Halo RRI mungkin edisi yang kemarin Anda sempat mendengarkan bersama kami, ada keluhan pendengar lewat live TikTok yang menyebutkan kalau di kawasan Kayu Tangan Heritage trotoarnya itu sekarang juga ramai dengan para PKL begitu ya. Kemudian di kawasan Kertanegara saat ini pendengar, di kawasan stasiun Kota Baru ya, atau stasiun Kota Malang, saat ini banyak sekali PKL di situ. Nah, ini yang mudah-mudahan jadi perhatian pula oleh Satpol PP Kota Malang, sehingga tidak semakin banyak titik-titik di wilayah Kota Malang itu yang dalam tanda kutip dihiasi oleh para PKL begitu pendengar. Jadi PKL Veteran ini sudah ditindak, dan beberapa pantauan juga menyatakan dari masyarakat juga sampaikan begitu, ketika didirikan posko itu sudah bersih dari PKL, tapi mungkin berpindah ke tempat yang lain begitu ya, misalnya ke kawasan yang ada di Kertanegara ataupun di kawasan di Jalan Surabaya Universitas Negeri Malang, itu kan koridor jalan itu yang menghubungkan ke Jalan Jombang, itu pendengar kan juga banyak sekali PKL di situ. Nah, jangan sampai di satu titik ditertibkan kemudian berpindah ke titik yang lain. Ada komentar terkait dengan hal tersebut, terkait dengan penataan PKL di wilayah Kota Malang, mungkin di antar pendengar punya ide, juga boleh silakan komentarnya, ditunggu di 081555600915 atau bergabung komentar lewat live TikTok RRI Malang Official. Sembari saya mau ke ruang gatekeeper ya, ada rekan Esti Sulistia yang mau juga update informasi yang penting kepada Anda. Selamat pagi Esti.
2: Pagi Arga.
1: Kabar baik ya.
2: Kabar baik. Tapi telinga masih agak terganggu.
1: Nah, itu dia. Weekend kemarin ya.
2: Weekend SD kemarin ya. Deket rumah itu soalnya startnya. Jadi kegiatan karnaval Desa Tegal Gondo kebetulan startnya deket rumah. Ada 16 kalau gak salah kemarin itu sempat dihitung oleh teman-teman.
1: Yang 16 peserta?
2: Ada, 16 peserta.
1: Wow.
2: Semuanya sonorek. Jadi
1: semuanya sonorek. Wow.
2: Baru selesai start dari titik sekitar perumahan Adara ya, di sekitar Tegal Gondo, sisi sebelah barat perbatasan dekat dengan Batu, ada cuci mobil, ada kafe di sana. Itu sekitar jam berapa ya, pukul 21 lebih 10 menit lah, itu kontingen terakhirnya baru keluar dari start. Jadi semakin malam ternyata semakin rame, emang kencang banget sih. Tapi sudah ada himbauan dari pihak desa waktu itu, jadi warga diminta untuk mengamankan ketika punya kaca gitu ya. Jadi ada instruksinya, ada kayak petunjuk mengamankan kaca. Jadi pakai diisolasi model silang gitu loh, itu untuk keamanan supaya kacanya nggak pecah. Saya dapat informasi juga kemarin, kabarnya dari pihak desa juga sempat menanyakan kalau misalnya sampai ada korban kerusakan gitu, tapi saya nggak, belum update ya ada kerusakan atau tidak. Cuma kan sempat ramai di video kemarin, ada kayak toko kelontong ya pas deket sama itu kan soundnya kan, sampai bergetar terus barang dagangnya saya pada jatuh gitu. Tapi emang karena ini pertama kali saya menyaksikan secara langsung ya, jadi kepo gitu kan, ingin tahu seperti apa sih pelaksanaannya. Ternyata hanya kuat beberapa, sekitar dua atau tiga, saking kencangnya, jadi langsung mual waktu itu, kemudian udah nggak lanjut.
1: Gitu itu efek yang Esi rasakan.
2: Yang saya rasakan, karena kencang banget. Saya nggak pernah mendengar suara sekencang itu, jadi waktu sempat melihat beberapa lah. Nah, yang kemudian cukup menarik, ini ternyata pendengar kita juga sempat banyak yang lapor ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi ada yang tinggal di Sengkaling itu sempat sampaikan kalau dari Sengkaling itu kenceng banget. Jadi Sabtu malam itu kan ada check sound, itu sampai dini hari. Kemudian Minggu itu Minggu malam, karena yang terakhir aja peserta 21 lebih 10 aja baru keluar. Jadi saya yakin itu selesainya pasti sampai malam banget. Tapi ada teman-teman dari kepolisian yang kemudian waktu itu memang mendorong untuk ayo cepat gitu. Jadi jangan berhenti lama-lama, ayo cepat supaya nanti bisa selesaikan. Targetnya waktu itu selesainya pukul 23.
1: Okay.
2: Ya, tapi nampaknya lebih baru selesai. Beberapa komentar pendengar juga, kok beberapa hari belakangan ada angin agak kenceng ya di seputar kawasan Malang. Seperti apa sih sebenarnya informasinya? Saya coba cari informasi, kayaknya ada hubungannya sama badai tropis Bavi ya, yang ada di sekitar Filipina, utaranya Papua. Saya sudah coba untuk kontak ke BMKG Juanda. Nanti mungkin Arga bisa langsung ngobrol dengan BMKG Juanda, nanti dengan Pak Andri Wijaya, untuk informasi lebih lengkap soal benarkah memang ada potensi angin kencang dan sebagainya, dampaknya dari badai tropis itu terasa sampai ke Malang. Lanjut, yang PKL di Veteran itu ada juga kiriman video dari pendengar. Ini memang ternyata trotoar itu yang dipakai untuk jualan, Arga. Ya, saya coba, saya udah WA ini ke Pak Heru Mulyono, Kasatpol PP Kota Malang, nanti kita coba untuk minta informasi dari beliau. Karena terakhir sama Pak Heru kan minggu lalu.
1: Betul.
2: Yang waktu itu ada laporan pendengar, kok
1: dari
2: semakin banyak PKL
1: ya?
2: Di Kayu Tangan, Mbak siapa? Ketua Pokja?
1: Bumila.
2: Nah, Mbak Mila itu waktu itu juga sempat sampaikan, jadi warga juga terganggu sebenarnya, karena kan warga yang digang juga jualan. Ternyata yang PKL itu malah rame di seputar koridor. Jadi koridor Kayu Tangan itu banyak pedagang kaki lima. Tapi Satpol PP sudah hadir untuk melakukan penertiban, edukasi juga. Jadi jangan sampai kemudian sampai ada tipi ring gitu ya. Jadi sudah diingatkan. Pak Heru Mulyono nanti tanggapannya seperti apa untuk yang di kawasan Kertanegara, kita tunggu lain.

0: toko yang ada di kawasan Kayu Tangan Heritage itu pendengar, sangat terganggu kemudian keberatan dengan adanya PKL yang mangkal di kawasan Kayu Tangan Heritage berada di trotoar begitu pendengar. Selain merusak, ya bukan merusak, selain mengganggu masyarakat yang hendak melakukan jalan-jalan atau kegiatan wisata di kawasan Kayu Tangan Heritage, jadi nggak tertib, jadi kemudian mungkin terasa kumuh begitu pendengar. Dampaknya selanjutnya adalah trotoarnya itu jadi kotor luar biasa begitu pendengar. Jadi ada salah satu video di upload di media sosial, nampaknya seorang staf dari pemilik salah satu toko batik ternama, mungkin di antara pendengar juga sudah mengetahui begitu ya, salah satu toko batik ternama di kawasan Kayu Tangan itu sampai seperti ngepel gitu pendengar, ngepel trotoarnya, karena itu kan trotoar batu-batu alam begitu ya, materialnya batu-batu alam, itu yang sedianya warna krem atau coklatan sampai jadi hitam begitu pendengar. Itu dikeluhkan oleh pemilik toko yang berada di kawasan Kayu Tangan Heritage. Jadi ia dan juga beberapa teman yang lain itu sampai ngepel, dikosek begitu istilahnya, dengan air dan juga sabun sehingga trotoarnya itu kembali bersih. Nah, ini ternyata tidak dikeluhkan saja oleh masyarakat atau wisatawan yang berada di kawasan Kayu Tangan Heritage ketika mendapati trotoar di kawasan koridor Kayu Tangan itu dipenuhi oleh para PKL, tetapi juga dikeluhkan oleh para pemilik toko, pemilik ruko yang ada di kawasan Kayu Tangan Heritage itu pendengar. Jadi itulah dampaknya ya. Minggu yang lalu tadi Esli juga sempat bilang begitu ya, kalau kita sempat bincang-bincang pula bersama Ketua Pok Darwis dari Kayu Tangan Heritage, selain ada kunjungan dari Pak Menteri, kita update bahwa kita tanya juga kepada Bu Mila pada saat itu, sebetulnya siapa sih yang berjualan di kawasan koridor Kayu Tangan itu, utamanya para PKL itu. Ternyata Bu Mila sampaikan itu mostly atau kebanyakan dari warga luar kota pendengar, bukan warga asli kampung Kayu Tangan Heritage. Itulah informasi keterangan yang didapati oleh Ketua Pok Darwis Kampung Kayu Tangan Heritage, Bu Mila. Nah, kita bergeser ke informasi yang lain ya. Tadi ada pertanyaan dari pendengar, beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur mengalami angin kencang. Ada fenomena apa? Kita langsung berbincang bersama Bapak Andri Wijaya. Beliau prakirawan dari BMKG Juanda. Pak Andri, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas.
0: Kabar baik hari ini, Pak Andri, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Pak Andri, beberapa saat ini kok nampak anginnya ini lebih kencang daripada hari-hari biasanya. Ada fenomena apa ini yang terjadi, Pak Andri?
1: Untuk beberapa hari-hari ini sebenarnya normal, Mas. Di musim kemarau itu yang berlaku itu angin kencang, terus udara terik, terus malamnya berdinding. Itu fenomena yang berlaku di musim kemarau. Dengan angin kencang sendiri itu kan asalnya berasal dari muson timur Australia yang berembus dari bawah. Dia membawa udara dingin dan kering sehingga masuk ke wilayah Jawa bagian selatan, melalui daerah selatan ke atas itu dia akan menemui perbedaan suhu sehingga menimbulkan angin gitu, Mbak.
0: Baik. Nah, berapa kecepatan angin, Pak Andri, yang biasa kita rasakan ketika musim kemarau ini, Pak?
1: Biasanya rata-rata di kisaran 5 hingga 15 knot yang normal. Atau sekitar 10 km per jam sampai 30 km per jam itu kalau normalnya.
0: Oke. Baik. Nah, yang dinamakan angin kencang itu ketika kecepatannya berapa ini, Pak Andri?
1: Di atas 25.
0: Di atas 25 ya, Pak Andri ya?
1: 25 knot atau 50 km per jam.
0: Baik. Nah, Pak Andri, ini kan musim kemarau kita juga sudah berlangsung begitu ya. Bahkan perjalanannya kira-kira masih lumayan akan panjang. Dan angin kencang ini akan senantiasa mengiringi kita di sepanjang musim kemarau ini atau pada momen-momen tertentu saja ini, Pak Andri?
1: Angin kencangnya biasanya terjadinya itu di siang menjelang sore, Mas.
0: Oke.
1: Tapi berlaku sesaat. Sesaat. Jadi tidak berlangsung lama sih, enggak. Perubahan cuacanya di siang hingga sore yang udara terik berubah menjadi udara dingin itu. Ada perbedaan tekanan sama suhu. Bisa di situ.
0: Baik. Siang ke sore ya.
1: Kayak siang ini yang ya terik-teriknya itu biasanya ada angin sedikit kencang.
0: Jee.
1: Kemudian sore hari di jam 2 atau

0: ketika bakat jambat itu agak keadaan yang habis itu dia berkurang melandai gitu.
1: Baik, durasinya biasanya kira-kira berapa menit ini terjadinya angin kencang tersebut Pak Andri?
0: Tergantung daerahnya sih Mas, kalau daerah-daerah ketinggian atau itu biasanya nggak lama, 5-10 menit. Tapi kalau daerah-daerah dataran luas itu antara, tapi dia nggak langsung atau nggak berlangsung lama sampai 30 menit angin terus, enggak gitu. Enggak seperti gitu kejadiannya.
1: Okay.
0: Angin habis itu agak landai, terus mendekati sore angin lagi gitu biasanya.
1: Baik. Ada kewaspadaan yang perlu kita tingkatkan ini tidak di daerah ini Pak, merespon angin kencang tersebut yang mungkin bisa menimbulkan dahan patah atau beberapa bencana yang lain Pak Andri?
0: Kalau kewaspadaannya sih ini kan karena musim kemarau kekeringan nih ya. Otomatis jatuh bahaya kebakaran Mas. Gitu. Jadi kalau kita bakar sampah atau apa rati itu sangat berhati-hati, karena jika kita bakar itu terus ada angin kencang, akan meluas kemana-mana. Yang kedua kesehatan itu pernapasan. Karena angin itu membawa debu. Debu yang kering gitu kan, karena musim kemarau ini juga itu mempengaruhi kesehatan juga.
1: Baik.
0: Dan dehidrasi dan paparan sinar ya mempengaruhi kulit itu Pak.
1: Baik, Pak Andri, ini ada pertanyaan pendengar yang gabung lewat WA ini Pak. Jadi apakah angin kencang ini yang berada di Provinsi Jawa Timur terdampak siklon tropis Bavi di utara Papua Filipina Selatan? Saya sempat baca artikelnya terkait dengan hal itu.
0: Kita tidak kena dampaknya, kita terlalu jauh. Jadi udara kita naik ke atas malahan, kita lebih kering malahan. Gitu. Jadi dampak secara nggak langsungnya kita belum dapat, belum ada info terbaru pergerakannya.
1: Okay.
0: Kalau dia semakin ke atas, karena dia posisinya di antara Papua hingga Sulawesi.
1: Baik.
0: Itu yang terdampak.
1: Kalau di Jawa Timur nggak terkena dampak itu ya, Pak Andri ya?
0: Belum ada informasi yang masuk, belum dapat.
1: Okay. Baik, siap. Nah, kalau saat ini karakteristik musim kemarau-nya gimana sih Pak? Ini kok tampak masih dingin ya, masih berdinding begitu rasanya?
0: Karakteristiknya sebenarnya kalau mendidihnya itu fenomena tiap tahun sih Mas, karena El Nino-nya itu kita masih di level menengah, bukan ekstrim, bukan menengah. Gitu. Jadi kalau soal mendidih itu karena satu, kita dapat angin muson timur dari Australia yang membawa uap dingin yang istilahnya bersifat dingin dan kering. Yang kedua tutupan awan kan sedikit atau bahkan tidak ada, itu yang menyebabkan perubahan suhunya berubah drastis dari siang ke malam. Karena radiasi yang masuk itu langsung dari bumi keluar naik ke atmosfer sehingga tergantikan dengan suhu dingin atau suhu malam. Kan? Dari perbedaan suhu itu akan menimbulkan juga angin.
1: Baik.
0: Kemudian yang ketiga, tekanan kita rendah. Itu juga bisa menyebabkan kering dan merasa sangat dingin.
1: Baik. Suhu terendah di Jawa Timur tercatat sampai berapa, Pak Andri?
0: Kemarin terdeteksi di Bromo itu kisaran 3 derajat.
1: Kisaran 3 derajat ya? Wow.
0: Kalau mau melihat es beku, monggo. Ada di sana.
1: Mumpung ini lagi liburan anak sekolah ya, Pak Andri.
0: 3,9 kalau nggak salah itu. Ini beku sana.
1: Baik, minus 3 derajat ya di kawasan Bromo ya?
0: Bukan minus.
1: 3 derajat ya, Pak ya?
0: 3 derajat, 3,9. Bukan minus. Nanti, jadi persepsinya lain nanti.
1: Betul.
0: 3,9.
1: 3,9. 3,9 derajat, bukan minus ya.
0: Itu kan kalau udah di minus. Jadi 3,9 sehingga cukup dingin sih sana. Makanya timbul kayak freezing, jadi kayak es beku di pohon gitu.
1: Baik. Pak Andri, ini kan kita kabarnya puncaknya musim kemarau ini bulan Agustus, betul ya Pak Andri ya?
0: Juli Agustus
1: ya. Nah, menghadapi puncak musim kemarau ini kira-kira apa yang patut kemudian kita antisipasi dan kita persiapkan ini Pak Andri?
0: Yang pertama dari kesehatan itu, yang pertama tadi tentang penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan karena udara kering, campur debu yang bisa masuk ke paru-paru. Kemudian iritasi mata, Pak. Kalau kita dalam perjalanan, kita kan terkena sapuan angin yang mungkin membuat debu-debu juga. Dan kemudian dehidrasi. Dehidrasi yang ya karena keluar keringat terlalu banyak sehingga kita kurang minum asupan cairan sehingga kita menjadi dehidrasi. Kemudian kalau di untuk lingkungan yaitu risiko pohon tumbang karena ada angin kencangnya juga, kemudian potensi kebakaran karhutlah. Itu sangat tinggi karena satu udara sekitarnya kering, terus ada angin juga sehingga api sekecil apapun bisa menyebabkan kebakaran.
1: Oleh karena itu tadi ya, jangan sampai bakar sampah sembarangan atau bakar putung rokok sembarangan, begitu ya Pak Andri.
0: Itu kalau kita ada di luar ruangan sebaiknya kita pakai masker untuk mencegah debu itu, kemudian pakai tabir surya atau mungkin yang kita apa lembab itu loh Pak, atau juga kita memperbanyak minum air.
1: Siap.
0: Untuk mencegah dehidrasi.
1: Pak Andri, ini ada tambahan pertanyaan dari pendengar lagi nih Pak. Tadi kalau suhu terendahnya 3,9 di wilayah Bromo, suhu yang paling panas kalau siang sampai berapa? Nah, monggo Pak Andri.
0: Siang kita masih tercatat di 34 hingga 35 derajat Celcius suhu ruangan loh Pak. Suhu ruangan. Karena kalau suhu luar ruangan tergantung dari lingkungan kita sekitar.
1: Betul. Suhu dalam ruangannya 34 hingga 35 ya Pak ya?
0: Iya, itu.
1: Baik.
0: Itu yang dari suhu ruangan.
1: Baik. Terasanya sampai berapa derajat itu tergantung lingkungan tempat kita berada ya?
0: Nah, kalau kita berdiri dekat kayak kontainer atau pelabuhan, itu kita bisa lebih panas karena ada paparan dari besi-besi sekitarnya yang terkena sinar matahari kan dia mengeluarkan radiasi panas juga, sehingga menambah panas. Atau kita berada di bawah bangunan yang atapnya seng, itu bisa lebih panas. Itu bisa kan lebih panas juga karena radiasi yang di sengnya dia turun ke bawah. Seng, asbes itu kan, ya tidak ada plafonnya itu Pak, itu biasanya kita lebih panas. Itu Pak.
1: Baik.
0: Kalau kita di bawah pohon agak rindang gitu, kita agak dingin karena masih dibantu dengan rindangnya pohon itu terjunya. Gitu. Makanya tergantung dari sekitaran kita kalau suhu di luarnya. Kalau di dalam ruangan sampai saat ini terdeteksi 34 suhu ruangan.
1: Baik. Pak Andri, ngomong-ngomong soal panas ini Pak. Negara Eropa kan beberapa wilayah itu kan sampai ekstrim dan hingga menyebabkan warganya hingga sampai meninggal dunia begitu ya. Potensi serupa itu bisa terjadi di Indonesia nggak sih, Pak Andri?
0: Sebenarnya panasnya sama Mas, cuman perbedaan topografi dan lingkungan atau iklimnya yang berbeda. Di Eropa itu mereka terbiasa dengan suhu di bawah 30 derajat atau malah di bawah 20 atau 25, sehingga di sana mereka tidak ada AC, tidak apa, hidup sehat. Seketika terkena suhu di atas 30 derajat, mereka akan lebih terik.
1: Mereka merasakan seperti itu ya.
0: Sama dengan kita kalau di Bromo di suhu 3,9 derajat, kemudian kita keluar atau kita di dalam ruangan AC yang suhu kita pakai 20 derajat, terus sampai langsung keluar ke luar dengan bertemu suhu 30 derajat, ya seperti itu rasanya. Langsung pusing, langsung mungkin dehidrasi atau apalah. Itu karena mereka kulturnya belum siap. Makanya mereka sebut gelombang panas. Sedangkan kita kan tiap hari terkena energi atau radiasi matahari tiap tahun. Jadi kita suhu kita naik bertahap, sama dengan orang Arab. Orang Arab kan terbiasa dengan suhu panas. Mereka sekarang suhunya 45-50 derajat, mereka masih bisa ngatasi. tidak sepanik yang di Eropa.
1: Oke.
0: Baik. Dengan suhu yang panas.
1: Itu yang terjadi.
0: Tapi
1: ya.
0: Dikala Arab mengalami suhu rendah, baru mereka panik. Sedangkan Eropa tidak, gitu lah.
1: Baik.
0: Ya kayak gitu perbedaan topografi atau klimat change-nya kayak gitu, perubahan iklimnya.
1: Baik. Matur nuwun untuk penjelasannya Pak Andri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat ini ya informasinya. Izin dan waktu bisa kita sambung kembali Bapak. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Ketua Tim Kerja Meteorologi BMKG Juanda, Bapak Andri Wijaya, menjawab beberapa pertanyaan pendengar soal beberapa waktu belakangan ini kok anginnya kencang ya. Ternyata itu bukan ada pengaruhnya dari apa yang terjadi di Filipina, pendengar, karena letak geografis kita di Provinsi Jawa Timur itu agak lumayan jauh ya, yang terdampak tadi misalnya Papua begitu, yang secara geografis lebih dekat daripada negara Filipina. Nah, kalau kita saat ini di Provinsi Jawa Timur, kenapa anginnya kencang? Utamanya di siang ke sore hari, karena tadi ada perubahan dari suhu yang tinggi ke agak rendah, begitu pendengar. Dan juga ada beberapa faktor yang lain, sehingga ada angin yang sedikit lebih kencang ketika perubahan waktu dari siang ke sore hari. Itu informasinya, sudah kami gambarkan untuk Anda. Mungkin di antara pendengar juga penasaran begitu ya, mengikuti perkembangan informasi di media, di Eropa, cuaca panas sampai beberapa warganya hingga meninggal dunia tadi mendengar. Itu tadi juga keterangan disampaikan oleh Pak Andri, bahwa itu ya mekanisme kita sebagai manusia yang terbiasa, misalnya kalau di Eropa terbiasa berada pada suhu di bawah 30 derajat, ketika panasnya ekstrim, maka itu dia tadi pendengar tidak terbiasa untuk beradaptasi, mungkin adaptasinya juga kurang maksimal, persiapannya tidak maksimal, maka dampaknya juga saat ini kita lihat seperti pemberitaan-pemberitaan yang digambarkan oleh beberapa media. Saya mau sapa beberapa komentar yang sudah ikutan join lewat live TikTok RRI Malang Official. Terima kasih, tadi saya lihat ada yang komentar soal kawasan Kayu Tangan Heritage ya, PKL yang ada di sana. Ada Ed Kim Parseh Jaya, Bapak atau Ibu ini bergabung kembali. Jadi menggambarkan pas jualannya ada di depan toko Riang, depan dealer motor Yamaha, dan ada yang mulai menata dagangan. Oke, semalam masih ada yang jualan bakso sama jajanan yang receh-receh di sebelah timur jalan. Oke, matur nuwun Bapak. Itu dia tadi, kalau kemarin kita sempat berbincang bersama rekan-rekan dari Pok Darwis Kayu Tangan Heritage, itu yang jual orang luar Kayu Tangan, Pak. Bahkan dari Satpol PP Kota Malang, Pak Heru gambarkan malah banyak warga luar Kota Malang ya yang jualan di kawasan Kayu Tangan tersebut. Mudah-mudahan dapat segera solusinya ya dari apa yang kita hadapi bersama, masalah PKL yang ada di kawasan Kayu Tangan. Bahkan sekarang di kawasan Kertanegara tadi ada beberapa info yang mengatakan ramai juga sekarang pedagang kaki lima di situ. Mungkin memanfaatkan di situ ada stasiun begitu ya, ada Tugu Kota Malang yang menarik perhatian wisatawan, dan mobilitasnya itu tinggi sehingga mereka melakukan aktivitas jual beli atau aktivitas ekonominya di situ. Bapak atau Ibu yang punya akun Kim Parsejaya menambahkan komentar, betul yang jualan bukan warga setempat. Nah itu dia tadi Pak, PR-nya, pekerjaan rumahnya ya. Mungkin kalau kita sebagai warga Malang ketika mendapati kawasan Kayu Tangan Heritage itu tidak tertib, tidak bersih, kemudian semrawut kan juga ikut gergetan gitu ya. Jadi bisa mengantisipasi, menghindari ketika kita misalnya juga berdagang tidak memilih untuk berjualan di situ. Namun nyatanya fenomenanya begitu, Bapak atau Ibu yang punya akun Kim Parsejaya yang jualan banyak warga luar Malang bahkan ya. Mudah-mudahan ini segera direspon kepada Bapak Heru Mulyono dari Satpol PP. Kalau di veteran kemarin solusinya ada posko, apakah didirikan posko juga di kawasan Kayu Tangan agar bisa memantau ini para personil dari Satpol PP sehingga tidak ada kemudian PKL yang jualan sembarangan di kawasan trotoar, di kawasan Kayu Tangan Heritage. Matur nuwun ya untuk informasinya. Saya ke WA pendengar yang sudah join di 081555600915. Kabarnya ada tentang pencatatan meter air bagi pelanggan Tugu Tirta Kota Malang. Sekaligus kita minta oleh-oleh info hasil kegiatan Apeksi di Medan seputar inovasi Smart Water City dari Tugu Tirta yang bakal diadopsi beberapa kota di Indonesia. Nah, ini kabar baik, kita infokan kepada para pendengar semua ya, terkait dengan kegiatan pencatatan meter air air bagi pelanggan Tuku Tirta Kota Malang. Sekaligus kita minta oleh-oleh ya dari beliau, dari kegiatan Apeksi yang beliau juga ikuti di Medan, terkait dengan inovasi Smart Water City Tugu, yang City Tugu Tirta maksud kami, bakal diadopsi beberapa kota di Indonesia. Mungkin di antara pendengar juga ada gangguan layanan dari PDAM, mungkin kita bisa sampaikan, mumpung kita akan segera berbincang bersama beliau, Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Kota Malang, yang saat ini sudah bersama kita melalui sambungan telepon, ada Pak Brio Sudibyo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Brio.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Herka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Serta pendengar setia RRI.
1: Ije, kabar baik hari ini Bapak sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Salam sehat buat semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Prio, ada pertanyaan pendengar seputar pencatatan meter air bagi pelanggan ini Pak. Ini mekanismenya ya. Peripun ini Pak Prio.
2: Apa yang ditanyakan sama pelanggannya?
1: Terkait pencatatan meter air bagi pelanggan Tugu Tirta ini Pak.
2: Jadi begini, ada beberapa hal yang kadang-kadang bisa menjadi kendala kami. Satu, seumpamanya pagernya terkunci tapi meternya ada di dalam pagar. Yang kedua, rumah itu kosong. Jadi di etek-etek jalan nggak bisa kosong itu. Tapi petugas meter kami selalu harus bisa mencatat. Contoh paling gampang, sekitar mencatat tapi juga harus difoto. Seperti yang saya kirimkan video itu Mas. Jadi fungsinya begini. Satu, samping catat manual tapi ada datanya. Jadi tidak bisa kita dibohongi atau bisa direkayasa. Itu Mas.
1: Baik, Harga. Pencatatan itu tujuannya untuk mengantisipasi apa ini Pak Brio?
2: Satu, seumpama orang tersebut tidak ada di rumah, pagar terkunci, dia tek-tek tak bisa, itu minimal kita punya data. Tapi kalau enggak, itu biasanya kita akan kembali lagi 2-3 kali Mas. Setelah itu baru tidak ada, sampai detik ini enggak ada, akhirnya kira-kira kita kira-kiranya itu di rata-rata pemakaian bulan-bulan sebelumnya Mbak. Begitu Mas Erga. Jadi tidak akan bereset terlalu jauh. Dan itu dipastikan tidak terlalu jauh karena kita ada dasarnya, yaitu pemakaian bulan sebelumnya.
1: Baik.
2: Dua bulan sebelumnya di rata-rata itu.
1: Dan pencatatan
2: tapi,
1: itu bias,
2: ya, tapi Bapak, pelanggan juga bisa komplain kalau nanti tidak sesuai. Makanya dengan alasan apa tadi? Mungkin rumahnya pagar terkunci, orang tidak ada, terus meter tertutup sesuatu. Gitu Mas Yarga. Jadi kita ada dokumentasinya.
1: Baik.
2: Kita ada filenya. Jadi kalau pelanggan terus sesuai, kita punya semuanya data detail ada Mas Yarga.
1: Baik. Setiap tanggal berapa dan waktunya pada pukul berapa biasanya pencatatan itu dilakukan kepada masing-masing pelanggan ini Pak?
2: Kita ada sistem zonasi ya. Sistem apa ya, kelompok ya. Biasanya ketika jam kerja itu rumah mana yang biasanya tidak ada orangnya. Atau cukup pada pembantunya, atau memang kosong. Nah, itu kita sudah terpetakan gitu Mas. Jadi breset-breset ya sekitar 0,5% saja.
1: Siap. Iya. Nah, kendala yang biasanya dijumpai oleh rekan-rekan yang melakukan pencatatan di lapangan apa saja ini Bapak?
2: Ini tadi Mas. Satu, pagar terkunci, cetek-cetek nggak dibuka. Yang kedua, orangnya tidak ada. Yang ketiga, biasanya meter tersebut tertutup. Jadi mungkin pemilik rumahnya lagi bangun, jadi ketutup material bangunan. Biasanya ada tiga masalah pokok yang biasanya kendala di kami untuk di mencatat meter, petugas catat meternya, masyarakat.
1: Baik, itu ya mudah-mudahan informasinya jelas mendengar seputar terkait dengan pertanyaan pencatatan meter air bagi pelanggan. Nah, apresiasi juga untuk Tugu Tirta karena kemarin dari Medan menghadiri Apeksi ada sebuah program yang juga akan diadaptasi di berbagai titik di Indonesia.
2: Diadopsi oleh beberapa daerah. Bahkan ini beberapa daerah pagi ini saya menerima dari Boyolali, BDM Boyolali. Semalam Pak Wali Kota Manado juga menghubungi untuk bisa apa mengadopsi apa yang saya pamerkan di Medan saat itu. Bahkan Palembang, Padang, Solo, itu terus dan lagi Payakumbu itu sudah taken untuk melakukan kerjasama memenangkan sistem yang kami terapkan di Tugu Tirta.
1: Baik. Jadi inovasinya bernama Smart Water City
2: Smart
1: ya.
2: Smart Center Water City.
1: Ya. Ini sebetulnya inovasi yang seperti apa ini, Pak Prio? Smart Water City ini, Bapak.
2: Jadi begini Mas Erga. air baku itu kan kami dari sumber. Lah proses air baku habis itu kita menampung di mana, di reservoir, habis itu penyemburan gas kimia, habis itu distribusi, itu habis itu langsung ke pelanggan sampai ke meter di rumah, itu kita ada sistemnya. Jadi ketika sistem tersebut ada gangguan misalnya, Mas, itu bisa kita tantau, tidak perlu datang ke lokasi. Tapi kita bisa tantau di TCC, ruang TCC atau sekada kami, Mas Erda.
1: Baik, bagaimana Pak J? Moga Bapak.
2: Jadi terkait kualitas airnya pun kita bisa pantau dari sini, dari kantor pusat.
1: J. Nah, ketika panjenengan dalam tanda kutip tadi pamerkan begitu ya inovasi Smart Water City ini, respon dari beberapa daerah pribon ini hingga mereka berkenan untuk mengadopsi ini, Pak.
2: Luar biasa. Ini mungkin baru pertama di Indonesia kami menciptakan ini, Mas. Karena itu tadi keterbatasan SDM, ada program efisiensi, jadi kita tidak perlu jauh-jauh harus ke lokasi, tapi dipantau dari sekadar sini kita bisa memantau terkait sistem yang saya terapkan tadi. Bahkan ketika ada gangguan pun, pelanggan kapan bisa melakukan melaporkan ada kebocoran, terus kapan kita respon, kapan kita eksekusi, kapan perbaikan, kapan itu dieksekusi sampai selesai, itu semuanya ada data dan detailnya sistem.
1: Baik, nah sebetulnya sistem atau inovasi Smart Water City ini dari Tugu Tirta sudah diterapkan berapa lama sih, Pak Priyo?
2: Sebenarnya kita sering melakukan perbaikan, tapi ketika saya dipercaya jadi dirut di sini, itu saya lakukan perubahan total, Mas. Jadi yang semuanya hanya bisa manual, sekarang bisa digitalisasi.
1: Alhamdulillah.
2: Begitu, Mas.
1: Baik. Jadi Pak Priyo ke depan bakal sibuk ini datang ke satu-satu daerah untuk ngajari ini, Pak?
2: Bukan ke satu-satu daerah yang berkunjung kemari, Mas Erga. Tapi ini juga pendapatan buat Kota Malang, ya. Karena yang datang tidak mungkin satu orang, pasti lebih dari 5 orang, karena mereka ingin belajar. Kalau 5 orang dan tidak mungkin satu hari, karena perjalanan itu satu hari. Begitu, Mas Erga. Ini kan pendapatan di luar. Bisa menerbangkan PAD ya, karena hotel-hotel bisa penuh, oleh-oleh bisa penuh, kuliner juga bisa penuh, gitu, Mas Erda.
1: Baik, siap. Alhamdulillah, luar biasa, Bapak. Ini sekaligus izin saya baca satu WA pendengar yang sudah masuk, Pak Priyo.
2: Ya, Mas Erda.
1: Dari nomor akhir 3612 ini, Pak. Pak, musim kemarau ini jangan sampai air tersendat, Saya pelanggan di wilayah Kedung Kandang. Nah, monggo, Bapak.
2: Jadi begini, kemarau atau tidak kemarau, itu insya Allah kami tidak seberapa berpengaruh. Karena sistem tadi, Mas, jadi ketika di sisi mana tandon kami itu mengalami penurunan flow, jadi nanti kita rekayasa jaringan, kita rekayasa distribusi untuk kembali memenuhi tandon tersebut, Mas. Insya Allah tidak ada berpengaruh, karena kita berdasarkan sistem dan berdasarkan pantauan yang aktif setiap hari.
1: Siap. Kepada seluruh pelanggan setiap PDAM atau Tugu Tirta ini, Pak, Perumda Tugu Tirta, apa yang mau dipesankan, Bapak, kesempatan pagi hari ini? Monggo.
2: Jadi, kepada seluruh masyarakat Kota Malang, khususnya pelanggan setia Tugu Tirta atau PDAM Kota Malang, kami merasa bangga, merasa bersyukur karena selama ini kami bisa melayani dan kami akan berjanji untuk melayani lebih jauh baik lagi.
1: Baik,
2: dan mohon maaf jika ada gangguan-gangguan kecil, kami sebetulnya dukungan dan supportnya untuk kita bisa segera menyelesaikan.
1: Baik.
2: Karena saya kan sudah ada target, Mas. Jadi pantang pulang sebelum pelanggan tenang.
1: Pantang pulang sebelum pelanggan
2: tenang. Sebelum pelanggan tenang. Makanya saya karena ada gangguan maksimal 1x24 jam harus selesai. Dan alhamdulillah ini sudah bisa terlaksana dengan baik berkat dukungan, doa, dan partisipasi masyarakat juga.
1: Siap.
2: Terutama dari RRI.
1: Matur nuwun sangat, Bapak. Terima kasih, Pak Priyo, untuk waktunya hari ini sudah bincang-bincang bersama Pro 1 RRI Malang. Terus berinovasi ya, Pak, untuk Perumda Tugu Tirta. Mudah-mudahan dengan inovasi-inovasinya para pelanggan ini terpuaskan dan juga semakin banyak ini pelanggan dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang.
2: Amin. Sampai makasih juga untuk RRI dan seluruh masyarakat Kota Malang, khususnya pelanggan Tugu Tirta ya Mas. Salam sehat selalu.
1: Siap,
2: Assalamualaikum masyarakat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama beliau, Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Kota Malang ya, Bapak Priyo Subdipyo. Tadi menjelaskan di antara pendengar yang mungkin sempat tanya begitu ya, apa sih sebetulnya pencatatan meter ini, dilakukannya kapan, tujuannya apa, apa yang diantisipasi. Tadi sudah digambarkan, sudah digambarkan oleh beliau, dan kita patut berbangga pendengar sebagai pelanggan Tugu Tirta Kota Malang, Perumda Tugu Tirta Kota Malang, bahwa kemarin dari apeksi yang diselenggarakan di Medan ya, Perumda Tugu Tirta bawa inovasi berjudul Smart Water City Tugu Tirta, dan bakal diadopsi beberapa kota di Indonesia. Ini berbasis tadi teknologi, jadi pemantauan dari pemanfaatan air hingga air itu sampai ke pelanggan, apabila ada trouble ini terpantau dalam sebuah sistem. Jadi ketika misalnya ada gangguan, ada trouble, itu bisa segera mungkin ditemukan masalahnya dan sesegera mungkin ditemukan solusinya, begitu pendengar. Itulah tadi komitmen sekaligus inovasi yang dilakukan oleh Perumda Tugu Tirta. Informasinya tadi kita sudah peroleh dari Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Bapak Priyo Sudipyo. Pendengar, demikian ya rangkaian Halo RRI edisi hari ini, 8 Juli 2026. Mudah-mudahan informasi tadi yang kami hadirkan kepada Anda bermanfaat. Ada beberapa komentar yang tadi sudah masuk kepada kami, mudah-mudahan juga segera ditindaklanjuti begitu ya. Ada hal-hal yang mungkin belum terselesaikan tadi, misalnya soal PKL yang ada di kawasan Kayu Tangan, kemudian PKL yang ada di kawasan Kertanegara. Mudah-mudahan wilayah kita, utamanya di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, kita akan terkenal sebagai kota wisata begitu ya. Tetap tertib, tetap indah, nggak kotor, nggak kumuh, karena keberadaan PKL yang merawut begitu pendengar, tidak tersentra ataupun berada pada titik-titik yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan melalui FM 94,6, yang memantau lewat aplikasi RRI Digital ataupun di www.rri.co.id, yang bergabung bersama live TikTok. Terima kasih ya, kita jumpa lagi di program Halo RRI. Halo RRI itu ada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Jadi catat ya di notes ya, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari jam 9 hingga jam 10 pagi. Kita bertemu di hari Jumat besok tanggal 10 Juli 2026 di Halo RRI edisi selanjutnya. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi pukul 10 ada dialog yang menarik yang harus Anda juga ikuti. Oleh karena itu pastikan Anda terus memantau FM 94,6 Pro 1 RRI Malang.
3: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca bersama dengan prakirawan BMKG Juanda, Ibu Linda. Selamat pagi, Ibu Linda. Halo, selamat pagi.
1: Aduh, kok gak denger ya? Halo.
0: Halo, selamat pagi, Ibu Linda.
1: Selamat pagi, Mbak. Suaranya kecil.
0: Oke, oke. Apa bisa mendengar suara saya, Ibu Linda?
1: Iya, iya. Bisa, bisa.
0: Oke, baik. Ibu Linda, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, Mbak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Bu Linda ya.
1: Iya.
0: Baik, Bu Linda, untuk perakiraan cuaca hari ini seperti apa? Monggo silakan disampaikan.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sekitar Malang Raya berlaku Rabu 8 Juli 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah berawan, suhu diprediksi antara 15 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan cukup kering ya, 50 hingga 90% dengan prediksi angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan hingga 19 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan cukup tinggi sekitar 2 sampai 3 meter. Itu Mbak informasinya hari ini.
0: Baik, mungkin ada himbauan kepada masyarakat terkait dengan perkiraan cuaca.
1: Kalau untuk himbauan sih lebih ke mungkin kalau siangan lebih terik, kemudian ketika malam hingga dingin hari kan cukup dingin ya. Jadi untuk masyarakat yang mungkin sekarang lagi vibes-nya, happening-happening-nya nonton bola, jadi ketika udaranya dingin kemudian tetap begadang, jadi untuk aktivitasnya perlu diperhatikan gitu Mbak. Dan untuk informasi suhu minimum bisa masyarakat bisa melihat melalui sosial media, di sosial media kami @bmkg.iklimjatim. Jadi untuk suhu minimum di seluruh Jawa Timur bisa dilihat di situ ya, apakah hari ini seberapa minimum suhunya. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bu Linda. Terima kasih untuk informasi terkait dengan perkiraan cuaca hari ini. Kami ucapkan selamat bertugas kembali Bu Linda. Salam sehat selalu. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda program prioritas nasional Indonesia Cerdas dengan topik changing the narrative on suicide, memulai percakapan menguatkan dukungan sosial. Nanti akan hadir di studio Ibu Sahnis Fiera Fadilah, STR SOS, Social Worker Tim Prana Harsa, RS Rajiman Wedio Ningrat. Budio di Ningrat. Jangan lewatkan, mendengar, tetaplah bersama kami. Dan sebelum itu, kami akan hadirkan untuk Anda lintas informasi.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Pendengar, tahun ini di Sub Kabupaten Pasuruan akan pasang PJU Smart System di 385 titik. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Emil Akbar. Emil, silakan.
3: Tahun ini pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Perhubungan akan membangun atau memasang yang namanya penerangan jalan umum smart system. Ini beda, tidak lagi konvensional ataupun manual, tetapi memasang PJU smart system karena memang banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari pasang. Dan tahun ini ada 385 titik yang nanti akan dites bersama dengan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, Pak Dodo Sucir.
4: Selamat pagi, Pak Dodo. Waalaikumsalam, Pak Kamil.
3: Mulai kapan pelaksanaan pembangunan?
4: Jawa Smart System itu dimulai tahun 2025, ada di 3 ruas titik. Itu jumlah totalnya 715 titik. Tapi untuk tahun 2026, itu satu ruas, karena fiskal kita menurun, sebanyak 385 titik. Ini sedang dalam pelaksanaan. Insya Allah dalam kurun waktu satu bulan ini, akhir Agustus, baik.
3: Jalan mana, Pak?
4: Untuk yang sekarang ini, Bangil Sukorjo.
3: Panjang berapa kilo itu? Kira-kira kurang lebih?
4: Kira-kira itu kurang lebih 10.
3: 50 meter ada
4: PCU. Ada PCU. 40 meter.
3: Jadi istilahnya terang benderang ya, ya ruas jalan. Tadi ini ruas jalan ini karena memang ketika melamarin kan Bangil Skor ini kan selalu geram.
4: Nah, harapannya pemerintah daerah dengan kita pasang PCU terang khususnya di malam hari sehingga masyarakat ini akan aman dan dari unsur keselamatan dan ketertiban, dan harapannya juga nanti akan tumbuh ekonomi, perekonomian tumbuh dengan lampu terang. Harap Pak Bupati perekonomian akan tumbuh di ruas jalan Bangil Sukorejo.
3: Tiganya sudah dalam tahap
4: sudah kondisi, nah, kurang lebih 1 bulan ini selesai.
3: Kapan Pak?
4: Terus bisa.
3: Ya Pak. Ya, nanti sudah jadi, harapannya kepada masyarakat.
4: Masyarakat bisa menikmati dan melakukan.
3: Statement langsung dari Bapak Dikyo Sucahyo, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Dan pendengar, saat lagi kami akan hadir dalam Indonesia Cerdas, agenda program prioritas nasional dengan topik Changing the Narrative on Suicide, memulai percakapan menguatkan dukungan sosial. Untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di program Pro 1 RRI Malang.

0: Selamat pagi pendengar juga pemirsa RRI Malang Official. Senang sekali saya pagi hari ini Rahayu Jafar kembali hadir dalam program prioritas nasional Indonesia Cerdas. Dan topik pada pagi menjelang siang hari ini kita akan bahas tentang changing dan naratif on suicide, memulai percakapan menguatkan dukungan sosial. Ini agak sedikit serem ya bahasanya pagi hari ini. Dan telah hadir bersama kami di studio narasumber kita, Ibu Syahni Fiera Fadila Estersus, selaku social worker tim Pranaharsa di RS Rajiman Wedio Diningrat ya Ibu. Selamat siang Ibu Sanis.
1: Selamat siang Mbak.
0: Ya, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini tema kita pagi siang ya, ini udah menjelang siang ini. Agak sedikit apa ya, mungkin
1: berat ya,
0: karena ini berhubungan dengan bunuh diri ya, ini pencegahan bunuh diri. Nah, bunuh diri ini masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat sekarang ini yang memang seringkali tersembunyi di balik stigma rasa malu, kemudian ketakutan untuk berbicara, padahal sebagian besar kasus bunuh diri ini dapat kemudian dicegah, Bu Sanis.
1: Betul.
0: Nah, ini kira-kira sebenarnya seperti apa penanganannya? Kenapa seperti yang kita lihat juga baru-baru ini viral, banyak kemudian contoh kasus seorang dokter yang kemudian diintimidasi, kemudian melakukan bunuh diri. Dan baru tadi pagi saya juga baca ada lagi nih kasus yang sama, seorang dokter kemudian bunuh diri karena dibully. Nah, ini sebenarnya fenomena apa yang sering terjadi saat ini, Bu?
1: Iya, baik. Jadi memang untuk bunuh diri akhir-akhir ini kan menjadi hangat ya, dan menjadi topik krusial karena berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang seperti itu. Dan memang faktornya ini bisa bermacam-macam. Untuk bunuh diri ini sendiri, ada yang memang pencetusnya itu sebagian besar mungkin dari faktor eksternal seperti itu. Kalau misalnya dari kasus-kasus yang kita lihat akhir-akhir ini, itu munculnya adalah pada tekanan yang diperoleh terutama pada nakes ya, gitu kan. Misalnya yang baru-baru ini mungkin yang di NTT kalau saya tidak salah, itu tekanannya memang dari eksternal yang kemudian mempengaruhi psikis dari dokter itu sendiri, di mana dia berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik tapi kemudian diintimidasi oleh mungkin keluarga dari pasien yang mungkin tidak memahami seperti apa alur yang ada di IGD, sehingga mungkin mengintimidasi dokter, dan itu mencetus si dokter itu untuk kemudian mengalami tekanan psikis dan mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, sebetulnya ini kan hal-hal yang sebenarnya bisa kita cegah apabila kita mungkin aware terhadap apa yang dirasakan oleh si korban ini seperti atau si dokter ini gitu kan. Ya, makanya mungkin di sini selain kita memfokuskan pada klinis seperti itu, kita juga perlu untuk meningkatkan ataupun membangun sistem dukungan dari luar, terutama dari orang-orang terdekat, supaya hal-hal seperti ini bisa dicegah seperti itu.
0: Oke, jadi apa yang sebenarnya mungkin seseorang bisa lakukan ketika sudah merasa istilahnya terintimidasi, sehingga untuk bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tadi seperti dikhawatirkan, gitu, sampai bunuh diri dan lain-lain.
1: Baik, yang menurut kami sih cara termudah untuk kita bisa reach out seperti itu untuk korban, mungkin ketika mulai merasa tidak nyaman atau ada hal-hal yang mungkin mengganjal di dirinya, di perasaannya, atau mungkin itu mungkin menjadi membuat dia overwhelming seperti itu. Hal yang paling mudah dan paling bisa kita lakukan sebelum kita mendatangi profesional mungkin ya, apabila kita memerlukan, ya bercerita kepada orang terdekat. Orang terdekat tidak harus keluarga, bisa saja teman, saudara, ataupun bisa jadi sepupu misalnya seperti itu, atau orang terdekat yang mungkin kita percaya. Bercerita ini tidak harus kita mendapatkan solusi, tetapi cukup kita merasa didengarkan. Beberapa orang takut untuk bercerita hal seperti ini karena takut dijudge ya. Tapi kan setiap orang, manusia makhluk sosial ya Mbak, jadi perlu sekali untuk kita membicarakan hal-hal yang sensitif sekalipun, terutama jika itu menyangkut tentang kesehatan jiwa yang kita rasakan seperti itu.
0: Oke, jadi tidak harus selalu ketika ada masalah kemudian tidak bisa dipecahkan sendiri itu harus langsung ke psikiater, tidak harus seperti itu ya?
1: Untuk yang paling mudah mungkin kita bercerita dulu kepada orang terdekat apa yang kita rasakan, apa yang mengganjal di diri kita. Apabila mungkin nanti kita kemudian memerlukan tindakan profesional untuk mengatasi lebih lanjut seperti itu, kami sangat merekomendasikan untuk mungkin berbicara dengan profesional seperti itu, entah itu psikolog ataupun psikiater pada tingkat lanjut.
0: Baik. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara soal profesional yang bisa kita datangi begitu ya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian padahal di sini juga ada profesional lain ya selain psikolog dan psikiater. Ada pekerja sosial International Federation di sini, of Social Workers ini, IFSW ya.
1: Betul, IFSW. Iya.
0: Nah, ini apa sebenarnya pekerja sosial? Menurut masih banyak orang awam yang belum paham nih profesional.
1: Betul.
0: Apa sih yang bisa didapatkan gitu dari pekerja sosial?
1: Sedikit gambaran mengenai pekerja sosial. Jadi kalau misalnya pekerja sosial itu adalah orang-orang yang memang dia berfokus pada keberfungsian psikososial seperti itu. Jadi apabila misalnya tenaga kesehatan dia fokus pada sisi klinis, kemudian pada sisi kesehatan jiwa, kami lebih mengedepankan pada bagaimana orang-orang terdekat, bagaimana lingkungan sosial itu ikut andil dalam mengembalikan keberfungsian sosial seseorang ini seperti itu. Apabila dia mengalami kegundahan dan lain-lain, kami hadir sebagai orang yang bisa menghubungkan dengan lingkungan sosialnya atau menghubungkan dengan profesional sehingga dia bisa mendapatkan akses untuk bisa memulihkan

0: pasien ini. Jadi di samping sisi psikis, sisi klinisnya berjalan, kami juga mendampingi dalam hal mendukung secara sosialnya seperti itu.
1: Oke, kalau tadi Bu Sahnis mengatakan bahwa pekerja sosial ini memang sudah banyak tersebar di berbagai rumah sakit, tapi bukan termasuk tenaga kesehatan ya, melainkan adalah profesional. Jadi sebenarnya bernaung di bawah apa ini? Dinaungi oleh lembaga apa?
0: Iya, kalau pekerja sosial itu, kalau misalnya ini unit pembinanya utamanya di Kementerian Sosial. Tetapi pada Kementerian Kesehatan ini setiap rumah sakit, terutama rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan itu mempunyai pekerja sosial di dalamnya. Seperti itu, yang itu bisa membantu untuk bagian dari multidisipliner. Selain dari tenaga kesehatan juga, selain dokter, selain perawat, itu juga ada multidisiplinernya yang dia mengarahkan juga pada kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasien selama mendapat perawatan seperti itu, gitu. Termasuk pada keluarganya, seperti apa yang menjadi kendala dari keluarganya, apa yang menjadi kendala pasien yang tidak tersampaikan mungkin kepada tenaga kesehatan, itu bisa disampaikan melalui pekerja sosial untuk kemudian kami bantu reach out kepada tenaga kesehatan juga seperti itu.
1: Oke. Tadi sudah tersebar di berbagai rumah sakit, cuman masih ada mungkin yang belum ada gitu ya, ada di rumah sakit. Misalnya di satu rumah sakit belum ada nih tenaga pekerja sosialnya. Iya. Nah, kemana kemudian si pasien kemudian ketika membutuhkan istilahnya profesional semacam pekerja sosial ini, kemana harus menghubungi?
0: Kalau untuk pekerja sosial itu di dinas sosial yang tersebar di kabupaten atau provinsi itu punya, kemudian panti-panti sosial yang punya provinsi Jawa Timur ya, kalau di sini itu mereka punya pekerja sosial, kemudian di rumah sakit sekarang sudah mulai banyak juga pekerja sosial, termasuk di Rumah Sakit Rajimanui di Dingrat, kami punya kurang lebih 6 orang pekerja sosial, seperti itu.
1: Oke, jadi dalam kasus apa saja kita bisa istilahnya meminta bantuan dari pekerja sosial?
0: Oke, kalau untuk kasus apa saja, sebetulnya kalau misalnya di rumah sakit ya, saya berbicara kepada rumah sakit, salah satu yang kami reach out adalah pada rehabilitasi psikososial seperti itu, kemudian pada pendampingan untuk asesmen psikososial ketika kalau di rumah sakit jiwa kan pasien-pasien yang sudah dirawat ini akan kembali ke masyarakat. Ya, di sini salah satu peran pekerja sosial adalah menyiapkan lingkungannya ketika pasien ini akan kembali, kemudian mempersiapkan juga dari sisi sosial pasiennya, interaksi sosialnya seperti apa. Bisa juga kalau di rumah sakit jiwa itu ada instalasi rehabilitasi psikososial, itu kami bantu untuk bisa bersama-sama dengan profesi lainnya seperti okupasi terapis, itu menyiapkan pasien agar bisa apa yang diperoleh di instalasi rehabilitasi psikososial, peningkatan keterampilan dan lain itu bisa diaplikasikan di ketika dia kembali ke masyarakat itu.
1: Nah, apakah memang pekerja sosial ini hanya ditempatkan di rumah sakit, khususnya rumah sakit jiwa saja, atau memang ada tempat-tempat lain yang memang bisa didatangi oleh pasien gitu?
0: Oh iya, kalau untuk pekerja sosial ini sebetulnya tidak hanya di rumah sakit jiwa saja. Kalau untuk rumah sakit vertikal punya Kementerian Kesehatan, pekerja sosial ini ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, rumah sakit umum ya, kemudian rumah sakit Hasan Sadikin, rumah sakit umum, selain rumah sakit khusus seperti rumah sakit jiwa, itu punya pekerja sosial yang fungsinya, maksud saya bidangnya itu berbeda-beda. Ada yang di paliatif, kemudian ada juga yang di transplantasi. Kalau di RSCM itu ditempatkannya di bagian transplantasi seperti itu, yang fungsinya ya itu disesuaikan dengan bidang di mana mereka ditempatkan juga seperti itu.
1: Tapi kan orang-orang sekarang belum banyak yang tahu ya pekerja sosial ini apa, kemudian fungsinya, kemudian kalau misalkan dia sudah tahu fungsinya kemana harus dicari gitu kan. Ketika sudah di rumah sakit, bahkan yang kita tahu di rumah sakit hanya ada nakes, dokter, perawat, ya udah sama staf administrasi gitu. Nah, ini gimana caranya ketika rumah sakit dan saya butuh nih pekerja sosial, kira-kira mau ngomongnya ke siapa, terus jadi kemana gitu.
0: Baik, kalau untuk mendatangi pekerja sosial seperti itu, kalau untuk secara mandiri memang mungkin belum banyak yang membuka praktek secara mandiri seperti itu. Kami lebih kepada menjadi bagian dari tim multidisipliner seperti itu.
1: Oke, baik. Ini kita berbicara lagi tentang dukungan ya, terkait dengan pasien yang mungkin berniat untuk bunuh diri karena tekanan dan lain sebagainya. Nah, ini profesional pekerja sosial ini

0: Bagaimana kemudian tadi seperti Ibu Sani jelaskan bahwa menghubungkan antara pasien dengan tim medis, juga dengan keluarga dan lingkungan. Nah, ini seperti apa sebenarnya cara kerjanya? Seperti apa?
1: Baik, kalau di Rumah Sakit Rajimanui di Ningrat, kami punya tim pranaharsa, yaitu adalah tim untuk pencegahan dan juga penanganan kasus-kasus bunuh diri seperti itu, yang memang saat ini agak banyak kasusnya ya, termasuk di Malang juga cukup ada beberapa yang kemarin sempat masuk ke berita seperti itu. Nah, kalau di tim pranaharsa itu peran pekerja sosial itu lebih kepada tata laksana untuk sistem pendukung pasien seperti itu, bagaimana kami kemudian mengarahkan orang-orang terdekat, orang-orang keluarga, baik keluarga maupun teman terdekat atau saudara seperti itu, untuk bisa terlibat dalam pencegahan, dan juga kalau misalnya sudah ada percobaan mungkin dalam penanganan kasus orang-orang dengan yang mencoba untuk melakukan bunuh diri ini, agar kedepannya tidak terulang kembali seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang bisa dilakukan sebetulnya ada beberapa hal. Yang pertama, tentunya kita perlu tahu siapa dulu sistem pendukung ini, gitu kan. Apakah itu teman ataupun keluarga. Kadangkala tidak orang terdekat tidak harus keluarga. Bisa jadi keluarga itu, kalau keluarganya mungkin berada dalam kondisi yang tidak terlalu baik, bahkan bisa menjadi trigger seperti itu. Jadi makanya kita perlu fungsi lain yang bisa mendukung, seperti misalnya saudara, entah itu teman atau individu yang mungkin peduli seperti itu di luar keluarga, yang tersedia untuk bisa memastikan bahwa pemantauan yang kita lakukan terhadap pasien ini bisa didukung dari eksternalnya juga seperti itu.
0: Kemudian tadi seperti dikatakan juga bahwa keluarga itu juga bisa menjadi pemicu atau trigger ya, untuk orang-orang melakukan semacam hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu, bunuh diri contohnya. Nah, ini kemudian edukasi yang dilakukan kepada orang-orang terdekat ini seperti apa?
1: Baik
0: orang-orang yang memang memiliki dukungan penuh terhadap si pasien, atau juga orang-orang yang memang menjadi pemicu secara tidak langsung, tapi mungkin tidak sadar ya, saya misalnya keluarga nih terlalu banyak tekanan, padahal tujuannya baik, tapi justru membuat si pasien menjadi ini stres apa segala macam, sehingga menimbulkan rasa ingin.
1: Iya. Yang pertama yang kita perlukan ya mungkin komunikasi dulu seperti itu. Jadi untuk bagi teman-teman yang mungkin merasa gundah segala macam, ataupun ada hal-hal yang tidak di tidak dirasakan tidak nyaman seperti itu di keluarga, yang pertama dikomunikasikan kepada keluarganya terlebih dahulu, apa yang membuat tidak nyaman, apa yang membuat gundah seperti itu, sehingga harapannya itu bisa dikendalikan terlebih dahulu di lingkup keluarga. Tetapi apabila tidak memungkinkan, nanti bisa misalnya untuk sistem pendukung ini untuk mencegah tindakan-tindakan bunuh diri itu, berikan pemahaman kepada keluarga, kita berikan edukasi dari misalnya profesional yang terlibat, entah itu psikolog atau psikiater, untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang misalnya bagaimana sih, kan mungkin tidak semua orang paham bahwa kok bisa sih kepikiran bunuh diri misalnya kayak gitu kan. Tetapi ada hal yang mungkin tidak kita pahami, bahwa ide bunuh diri itu kan bisa berkembang dari macam-macam seperti itu kan. Kemudian ide itu dikomunikasikan, disampaikan kepada keluarga, bagaimana agar ide yang diperoleh oleh si korban ini tidak berkembang menjadi percobaan seperti itu. Yang kemudian ini perlu untuk kita mengenali tanda-tanda peringatan tanda-tanda dari munculnya mungkin untuk ide itu berkembang menjadi percobaan bunuh diri sedini mungkin seperti itu, untuk kita agar kita bisa mencegah proses percobaan bunuh diri itu dilakukan oleh si korban seperti itu.
0: Baik. Ini masalah kalau misalkan si pasien mencoba untuk bunuh diri, orang-orang yang tidak pernah melewati mungkin masalah sebesar itu sehingga berniat untuk melakukan bunuh diri, pasti berpikir bahwa ngapain sih bunuh diri, kok kurang kerjaan banget hidupnya masih, dan banyak juga mengaitkan dengan agama gitu. Pokoknya kalau misalkan kamu seberat apapun masalahmu, serahkan semuanya pada Tuhan dan kamu tidak perlu bunuh diri gitu. Tapi kan tidak sederhana itu. Nah, ini bagaimana tanggapannya Bu Sanis tentang hal semacam ini?
1: Saya berpikir bahwa kalau untungnya kita masih, misalnya sebagian besar agama itu melarang pembunuhan ya, Pak, begitu pembunuhan diri sendiri ataupun orang lainnya, itu bisa menjadi hal yang menekan seperti itu untuk percobaan bunuh diri dilakukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika sudah terlalu overwhelming, kemudian sudah desperate dan tidak sanggup lagi untuk menahan itu, orang-orang bisa saja melakukan bunuh diri ini, okay, seperti itu. Okay. Yang ini kita memerlukan hal bagian lain yang bisa untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi, seperti itu. Jadi baik itu dari sistem keluarga tadi yang bisa menjadi pendukung untuk seseorang itu merasa didengarkan, merasa dipahami, merasa orang itu ada untuknya, seperti itu, dan tidak membiarkan dia melewati masalah ini sendiri, itu sangat penting. Terutama orang-orang terdekat yang mungkin sudah mengenal dari dulu, seperti itu, kan merasa ini adalah yang bisa punya, merasa dipunyai gitu, misalnya merasa ada untuknya, seperti itu. Jadi perlu sekali kemudian untuk sistem pendukung ini, orang-orang terdekat ini memahami, selain tadi bagaimana ide itu bisa muncul, kemudian juga perlu untuk memahami bagaimana melakukan misalnya pertolongan pertama ketika misalnya ada menemukan pasien atau orang terdekat muncul ide dengan atau mungkin keinginan untuk percobaan bunuh diri ini, dan langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk misalnya lebih lanjut mungkin memperoleh bantuan profesional seperti itu.
0: Oke, jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan ketika mungkin pekerja sosial ini kan memberikan edukasi kepada orang-orang terdekat, bagaimana kemudian keterampilan atau cara-cara untuk apa istilahnya memberikan pertolongan pertama ya kepada orang yang berniat melakukan bunuh diri atau sudah melakukan hal itu gitu. Nah ini gimana langkah-langkahnya?
1: Oke, kalau untuk kami tentunya kami kerjasama juga dalam tim multidisipliner dengan psikolog, kemudian psikiater, kemudian juga dengan perawat yang memang berada di garda terdepan juga untuk penanganan ataupun pencegahan bunuh diri ini gitu. Jadi kami tidak bekerja sendiri, melainkan ada tim yang memang bekerja pada porsinya masing-masing. Kalau untuk pertolongan pertama itu mungkin secara garis besar itu akan lebih banyak dipegang juga oleh teman-teman psikolog dan psikiater, seperti itu. Tetapi kemudian untuk memaintain ini, pengobatan ini berhasil, memaintain apa yang sudah kita upayakan itu berhasil, itu perlu dari peran pekerja sosial dalam hal ini memastikan sistem dukungnya juga turut mendukung pengobatan, perawatan, dan juga penanganan yang sudah kami bantu, seperti itu.
0: Baik-baik. Ini kalau kita ngomongin, kita kaitkan lagi dengan teknologi yang sekarang sudah berkembang pesat gitu ya, media sosial juga bisa menjadi di satu sisi apa ya, seperti buah siwalakama gitu, bisa jadi pendukung, justru juga bisa menjadi trigger untuk orang-orang melakukan bunuh diri. Nah ini gimana, Bu Sarnis?
1: Baik, sebenarnya kalau misalnya untuk media sosial ini, betul, saya setuju bahwa ini bisa menjadi buah siwalakama, di mana satu sisi bisa menjadi faktor pendukung untuk bagaimana pencegahan itu secara masif bisa kita lakukan seperti itu, kita tekan untuk percobaannya. Tapi bisa juga menjadi trigger apabila memang percobaan bunuh diri itu berniat untuk dilakukan oleh orangnya. Mungkin kita bisa melihat bahwa kalau di luar negeri itu ada beberapa kasus di mana dia bunuh diri, bisa aja melakukan bunuh diri itu karena ada faktor misalnya idolanya melakukan itu gitu kan. Jadi seperti copying maksud saya. Jadi seperti copying untuk melakukan tindakan itu, seperti itu. Yang ini menurut saya kalau misalnya di Indonesia masih belum ada untuk ini. Jadi untuk faktor-faktor bunuh diri itu mungkin masih sebagian besar itu dari eksternal orang tersebut. Jadi belum ada yang kasus karena copying ini, seperti itu. Jadi tapi kita sangat aware terhadap hari ini bahwa beberapa tindakan yang mungkin terekam dalam berita atau informasi yang bisa diakses oleh semua orang itu bisa saja dipersepsikan keliru menjadi ternyata ya nggak apa-apa gitu tuh, untuk melakukan bunuh diri, padahal kan tidak seharusnya seperti itu, gitu kan. Jadi bisa apa ya, dua sisi yang sangat tipis seperti itu menurut saya untuk peran dari media sosial ini sendiri. Kalau dari kami sih, kami merasa bahwa sebenarnya tidak apa-apa kita membicarakan tentang bunuh diri, tetapi itu perlu didampingi juga bahwa membicarakan bunuh diri itu perlu juga karena itu bisa membuat seseorang merasa didengarkan, seperti itu, bahwa aku sedang berada dalam fase ini, seperti itu, bahwa aku butuh untuk seseorang yang bisa mendengarkan, yang bisa dia menjadi apa ya, katarsis seperti itu, untuk bagaimana perasaan itu dikeluarkan, bisa membuat seseorang itu menjadi lebih didengarkan, dipahami, didampingi seperti itu, membuat lebih lega, membuat orang yang mungkin punya kegelisahan itu menjadi bisa mengurangi kecemasannya, merasa dipahami juga seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Baik, tadi dikatakan oleh Bu Sanis juga bahwa trigger bunuh diri itu bisa dari media sosial. Contohnya adalah misalkan idolanya melakukan bunuh diri dan dia juga melakukan copying gitu. Nah, ini kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah memang hanya semata-mata karena si mungkin bisa dikatakan penggemar ini apa istilahnya terlalu cinta dengan si idolanya sehingga melakukan hal yang sama, atau itu hanya pemicu karena saya juga punya masalah berat, saya mau bunuh diri aja sama kayak idola saya gitu, atau gimana sih sebenarnya?
1: Kalau menurut saya pribadi sih mungkin lebih kepada bahwa dia merasa bahwa kalau misalnya, berarti misalnya kalau misalnya punya masalah yang seperti itu gitu kan, misalnya punya masalah yang sama, atau ada kecenderungan bahwa dia menyamakan misalnya dengan apa yang dirasakan oleh idolanya, kemudian idolanya melakukan itu, maksudnya idola aja udah nggak sanggup gitu kan misalnya, jadi bisa saja mendorong dia untuk kemudian dikhawatirkan melakukan hal yang sama seperti itu.
0: Jadi apakah terlalu mengidolakan seseorang itu juga sebenarnya tidak baik ya, maksudnya fans addict gitu, apakah memang itu sebenarnya tidak baik juga gitu ya, maksudnya kita ketika menyukai seorang jangan terlalu yang edik gitu, jadi harus ada batasan, itu seperti apa?
1: Kalau menurut kami, mengidolakan seseorang itu sebenarnya tidak apa-apa, tetapi kita perlu memahami bahwa ada batasan di mana apa yang bisa kita tiru, seperti apa hal positifnya dan juga apa hal negatif yang tidak perlu dan mungkin tidak harus kita ikuti seperti itu. Kami saya pribadi selalu menginginkan bahwa ya kalau misalnya memang mengidolakan seseorang sih tidak apa, tapi coba kita ambil sisi positifnya seperti apa, seperti itu yang bisa kita ikuti. Apabila mungkin ada hal-hal kurang baik yang ada di diri idola kita seperti itu, untuk bisa difilter mana yang bisa kita ikuti, mana yang tidak perlu kita ikuti, disesuaikan juga dengan culture kita seperti itu.
0: Baik, ini kita berbicara lagi soal lingkungan ya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, pokoknya orang-orang terdekat begitu ya. Kadang kan karena kita juga sebagai manusia pasti punya trouble-nya masing-masing ya, punya masalah masing-masing. Mungkin kita tidak sadar kalau teman kita punya masalah atau keluarga kita punya masalah kalau dia tidak cerita secara langsung. Nah, sebenarnya apa tanda-tanda yang mungkin bisa kita kenali ketika orang sudah memiliki masalah yang sudah sangat mungkin berat, sehingga ada tanda-tanda untuk dia bisa melakukan suicide tadi?
1: Yang paling dikenali, yang paling bisa untuk mungkin awal dikenali itu menarik diri, kemudian melakukan kebiasaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang biasa dilakukan seperti itu, murung misalnya, sudah mulai cemas seperti itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi langkah awal kita untuk bisa kemudian reach out orang tersebut. Kita coba tanyakan, kita mulai percakapan dengan kamu kenapa seperti itu misalnya, apa yang bisa aku bantu misalnya gitu, mau cerita enggak, atau mungkin kita bisa ngajak ke tempat-tempat yang dulu dia suka, ajak makan, entah itu ajak nonton, pokoknya sebisa mungkin kita coba alihkan, kita bantu setelah kita mungkin ada untungnya gitu ya, kita coba bantu agar pikiran-pikiran negatif itu tidak semakin merasuki seperti itu dari si teman kita ini gitu kan. Kalau memang misalnya ini mungkin bisa bersifat temporari ya, sementara. Kemudian kita coba arahkan apabila dia memang terlihat membutuhkan bantuan profesional yang mungkin hal-hal ini di luar kekuasa kita gitu, untuk bisa membantu. Ini tenaga profesional sangat kompeten saya rasa untuk di bidang ini, baik itu entah perawat jiwa ataupun psikolog atau psikiater, untuk kemudian bisa membantu dari sisi profesionalnya seperti apa.
0: Bu Sanis, di sini para pekerja sosial memiliki tata laksana risiko akut ya untuk pencegahan bunuh diri ini. Nah, ini sebenarnya tata laksana risiko akut ini seperti apa, kemudian kapan harus dilakukan?
1: Oke.
0: Okay. Bisa dijelaskan.
1: Iya, yang bisa dilakukan sebetulnya untuk terutama dari pekerja sosial seperti itu kan, yang ini memang kami lebih mengedepankan pada peran dukungan sosial dari orang sekitar terhadap proses pencegahan bunuh diri ini sendiri. Yang pertama, terutama karena kaitannya dengan dukungan sosial, ini bisa kami melakukan edukasi kepada orang terdekat pasien, tidak harus keluarga, tapi sangat di ini kan apabila ini keluarga gitu kan, sangat kami dukung apabila ini keluarga, karena kan berada dekat sekali gitu kan, dengan ada lingkup paling dekat dari pasien. Kemudian kalaupun tidak, misalnya teman dekat atau saudara ataupun orang yang dipercaya, untuk yang pertama mungkin agar peka terhadap tanda dan gejala utama yang memerlukan tindak lanjut secara segera dan juga tepat seperti itu. Kemudian memastikan keluarga ataupun orang terdekat ini itu mengetahui rencana penanganan situasi krisis, krisis interventionnya seperti apa, ataupun kalau dalam penanganan bunuh diri itu ada namanya perencanaan keselamatan atau safety plan seperti itu, yang di sana itu disusun bersama dengan pasien, yang di dalamnya termasuk apa yang bisa dilakukan oleh orang terdekat ketika menemukan misalnya orang ini ketrigger untuk melakukan bunuh diri, kemudian nomor apa, nomor darurat mana yang bisa dihubungi, fasilitas kesehatan terdekat mana yang bisa diakses untuk kemudian membawa si pasien ini apabila sudah dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan lebih lanjut seperti itu. Kemudian memahami juga bahwa bagaimana sih cara menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan seperti nomor-nomor darurat, nomor IGD ataupun nomor nomor misalnya nomor komunitas. Kalau di sini kan di Malang ada Yayasan Sehat Jiwa yang saya rasa mereka punya nomor hotline juga apabila menemukan orang terdekat kita mungkin mengalami ini, itu bisa dihubungi untuk kemudian bisa dibantu oleh teman-teman profesional. Kemudian pusat krisis terpadu ini perlu dipahami juga oleh orang-orang terdekat yang memang mendampingi orang dengan kerentanan bunuh diri ini dan mudah dijangkau tentunya. Kemudian yang paling penting adalah apabila mungkin sudah pernah percobaan ini dilakukan, orang-orang terdekat itu perlu untuk memahami bahwa kita berusaha untuk menjauhkan barang-barang ataupun akses si pasien ini terhadap orang yang bisa membuatnya melakukan kembali percobaan itu gitu kan. Membatasi misalnya yang percobaan sebelumnya sudah menggunakan obat-obatan misalnya, itu bisa dijauhkan atau dibatasi aksesnya terhadap obat-obatan ataupun sejenis alat senjata tajam misalnya cutter ataupun pisau ataupun cairan pembersih gitu yang bisa ataupun tali temali yang bisa men-trigger ataupun mendorong kembali untuk percobaan bunuh diri yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, kami selalu mendorong bahwa bahwa orang-orang lingkungan sosial ini, orang-orang terdekat ini maupun pasien dengan mungkin percobaan ataupun dengan ide-ide bunuh diri ini, untuk ayo kita coba akses secara klinisnya seperti apa, kita coba akses secara profesionalnya agar bisa ditemukan solusi yang memang lebih konkret dan lebih lebih tepat seperti itu, terutama melalui mendatangi psikolog, kemudian mendatangi psikiater untuk kemudian dilakukan asesmen, kemudian dilakukan terapi-terapi yang memang dibutuhkan untuk mengurangi gejala-gejala ini seperti itu. Kalau dari lingkungan terdekat, kami berusaha untuk mendorong agar orang-orang pasien dengan kasus bunuh diri ini atau dengan percobaan atau dengan ide bunuh diri ini untuk dibawa misalnya ke psikiater atau psikolog tadi lebih sering, kemudian pemantauan secara berkala, jangan ditinggalkan sehingga ini rentan untuk ide-ide bunuh diri itu muncul kembali seperti itu. Iya, dan penjangkauan aktif juga di luar fasilitas kesehatan yang memang sesuai dengan kebutuhan pasien.
0: Baik, ini ketika percobaan bunuh diri sudah terlanjur terjadi ya. Jadi misalkan masyarakat orang-orang sekitarnya tidak aware gitu sehingga terjadi, itu cuman bisa diselamatkan. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan setelah hal itu terjadi oleh keluarga atau mungkin orang-orang terdekat? Karena seperti yang tadi Bu Sandis katakan, harus dijauhkan dari sarana yang bisa apa istilahnya digunakan untuk melakukan bunuh diri tadi. Tapi kan yang namanya keluarga kan gak mungkin 24 jam menjaga gitu ya. Mungkin orang tuanya ada pekerjaan lain, misalkan gitu, dia sedang ke pasar, atau bapaknya misalkan lagi ke kantor atau gimana. Nah ini gimana?
1: Baik. Untuk memang sih kalau misalnya orang dengan yang sudah mungkin punya riwayat ini gitu kan, tidak bisa, mungkin kalau misalnya kita menjaga 24 jam juga dia akan merasa terkekang, yeah, seperti itu. Kita bisa mengalihkannya misalnya dengan membuat aktivitas-aktivitas. Kalau misalnya dia masih beraktivitas secara biasa seperti itu, sekolah, kemudian mungkin kuliah ataupun bekerja, itu keluarga mungkin bisa secara ini mungkin menunjuk misalnya satu orang terdekat, entah itu teman di lingkungan kerja atau teman di circle pertemanannya, yang bisa untuk ikut bantu, bukan dalam hal mengekang tapi melihat seperti itu apabila ada perubahan-perubahan yang perlu diwaspadai seperti itu dari si orang ini seperti itu, agar kita semua orang bisa terlibat dalam bagaimana ide atau mungkin percobaan bunuh ini kembali dilakukan seperti itu.
0: Okay.
1: Kemudian coba juga dari misalnya keluarga itu lebih, kalau misalnya sebelumnya jauh dari pasien itu kan, mungkin bisa lebih punya waktu untuk quality time bareng seperti itu, sehingga pasien atau orang ini juga bisa merasa bahwa dia nggak sendiri menghadapi ini seperti ini.
0: Jadi harus apa istilahnya, diyakinkan bahwa kamu nggak sendiri menghadapi masalah. Betul. Yang kamu hadapi saat ini. Gitu.
1: Apapun jadi yang terjadi teman, tetap harus di reach out seperti itu.
0: Baik, ini RS Rajiman Wedio Diningrat Lawang ini memang memiliki juga social worker ya, dan Bu Sandi salah satunya ada di sana. Nah ini gimana kemudian layanannya nanti kalau misalkan ada orang mungkin ingin berkonsultasi atau seperti apa, kemana harus menghubungi, atau apakah memang harus langsung ke sana atau bisa via telepon atau seperti apa?
1: Baik, kalau untuk reach out kepada rumah sakit kami, kepada layanan-layanan kesehatan, terutama layanan kesehatan jiwa yang kami punya, itu kami punya beberapa kanal yang bisa diakses oleh masyarakat. Seperti itu, yang pertama yang paling mudah dan semua bisa mengakses media sosial. Kami punya Facebook, kemudian Instagram @rsrajiman yang itu sangat sering, tiap hari itu kami untuk update untuk informasi-informasi layanan kami yang bisa diakses seperti itu. Termasuk misalnya ada layanan chat online untuk psikolog gratis seperti layanan chat gratis untuk kemudian dihubungkan ke psikolog, kemudian untuk mengetahui misalnya saya mau konsul nih Kak gitu kan, ininya berapa, gimana ya ininya daftarnya gimana kayak gitu, itu bisa layanan informasi WhatsApp juga kami punya, atau lewat DM nggak apa-apa banget, kami sangat membuka itu gitu kan, atau lewat layanan informasi WhatsApp kami punya di nomor 0811 343 0567. Nah kemudian tadi sudah medsos ya, medsos kami punya TikTok, kemudian punya YouTube, punya Instagram yang sekarang masif ya untuk aksesnya, Facebook juga itu bisa sekali untuk di reach out, atau mungkin di nomor layanan layanan telepon misalnya itu di nomor 0341 426 15. Kemudian ada juga nomor IGD apabila nanti mungkin membutuhkan layanan-layanan kegawat daruratan gitu.
0: Okay, baik. Jadi nanti dengan konsultasi via WhatsApp, misalkan telepon, nanti kemudian akan diarahkan ke tahap-tahap selanjutnya.
1: Betul. Apabila misalnya butuh konsultasi lebih lanjut dengan psikolog atau psikiater, baik itu pembiayaan mandiri ataupun menggunakan penjaminan BPJS dan lain-lain, itu nanti dari layanan informasi kami bisa mengarahkan teman-teman harus mendaftar kemana.
0: Baik. Baik, Bu Sanis, mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin untuk orang-orang yang saat ini di luar sana, khususnya pendengar Persatu RRI Malang, mungkin ada kepikiran gitu ya, ada ide untuk melakukan suicide atau bunuh diri karena masalahnya sudah terlalu berat dan tidak bisa dia pecahkan sendiri. Apa yang ingin disampaikan juga mungkin untuk keluarga-keluarga terdekat dan teman-teman, dan mungkin untuk semua orang ya, agar apapun masalahnya jangan sampai melakukan itu. Silakan Bu Sanis.
1: Kami sangat mendorong untuk teman-teman di luar sana yang mungkin punya masalah yang terlampau berat seperti itu, bahwa teman-teman tidak harus menghadapi masalah ini sendiri gitu kan. Coba lihat sekitar teman-teman, siapa saja sih orang-orang yang masih peduli dengan teman-teman, yang menginginkan teman-teman itu sehat secara fisik maupun mental, masih menginginkan teman-teman itu ada dan bersama dengan mereka seperti itu. Kita hanya punya satu nyawa yang ini, mari live happily gitu kan, kemudian hidup dengan sebaik-baiknya, memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Tetapi jika itu belum bisa dilakukan dengan maksimal, setidaknya hidup untuk diri kita sendiri dulu saja, seperti itu. Kemudian bahwa dalam kasus ini yang kita bahas, suicide prevention ini, bahwa tidak ada seorang pun yang harus menghadapi krisis, terutama dalam krisis kesehatan jiwa ini sendirian seperti itu. Kepedulian, kepedulian dan dukungan yang tulus terutama dari orang-orang terdekat, kemudian deteksi dini yang tepat, kemudian akses terhadap tindakan dan pertolongan yang tepat terutama dalam sisi profesionalnya seperti itu merupakan kunci dalam upaya pencegahan bunuh diri ini sendiri, serta bisa memberikan harapan dan juga menyelamatkan kehidupan. Reach out apapun, akses profesional yang bisa teman-teman peroleh di sekitar teman-teman, banyak cara. Kalau misalnya oh ke psikolog mahal, ke psikiater mahal, banyak cara untuk bisa memperoleh itu dengan tanpa biaya juga seperti itu. Misalnya kalau di Malang Raya ada komunitas juga, Yayasan Sehat Jiwa, mereka ada juga untuk yang concern juga terhadap suicide prevention ini yang bisa teman-teman akses seperti itu.
0: Baik, baik, terima kasih Bu Sahnis Fiera Fadila, luar biasa sekali ya pagi hari ini, pencerahannya luar biasa, dan semoga kita tidak pernah ada apa istilahnya punya pemikiran untuk melakukan suicide tadi, seberat apapun masalahnya. Dan mungkin untuk orang-orang terdekat juga ketika ada apa namanya, ada gejala-gejala seperti itu, segera hubungi profesional gitu ya, kalau tidak bisa di hadapi sendiri begitu. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Sani, semoga kita bisa lebih menghargai lagi nyawa kita sendiri dan nyawa orang lain. Dan demikian pendengar juga pemirsa Indonesia Cerdas kali ini tentang changing the narrative on suicide, memulai percakapan, menguatkan dukungan sosial, dan jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Place Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final selesai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
2: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy táctico.
2: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
4: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
2: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played as I said last time.
2: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Ciko Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atif. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played as I said last time. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Kopi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional 2022-2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable...
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia.
1: Ntar banget, ntar, ntar. Ya pendengars, sesaat lagi maksud kami baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan kami kembali lagi di Malang siang ini bersamai Nada nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Lintas informasi siang mendengar, UB evaluasi sistem keamanan kampus usai dugaan pencurian sepeda. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia. Hanum.
1: Ya, Saudara pendengar, Universitas Brawijaya memperketat sistem keamanan kampus menyusul dugaan kasus pencurian sepeda milik mahasiswa yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Langkah tersebut dilakukan melalui evaluasi akses keluar masuk kendaraan, optimalisasi pemantauan CCTV hingga pengetatan identifikasi setiap pengendara yang memasuki kawasan kampus. Sekretaris Universitas Brawijaya Tri Wahyu Nugroho kepada RRI mengatakan, pihaknya masih mempelajari laporan terkait dugaan hilangnya sepeda mahasiswa. Meski demikian, UB memastikan akan segera melakukan evaluasi untuk meningkatkan keamanan di lingkungan kampus. Tri menjelaskan, UB selama ini terus menambah jumlah kamera pengawas atau CCTV yang dipasang di berbagai titik strategis kampus, termasuk area parkir. Seluruh kamera tersebut dapat dipantau secara langsung atau real-time untuk memudahkan pengawasan aktivitas di lingkungan kampus. Selain memperkuat sistem pemantauan, UB juga menyiapkan sejumlah opsi untuk meningkatkan akses keluar masuk kampus. Salah satunya adalah kewajiban seluruh pengendara membuka helm atau penutup wajah saat memasuki area kampus agar identitas mereka dapat terekam dengan jelas oleh kamera pengawas. Menurut Tri, kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah antisipasi karena beberapa kasus kehilangan sebelumnya diduga melibatkan pelaku yang menutupi identitasnya atau wajahnya. Pengetatan juga akan difokuskan pada pintu keluar kampus. Selama ini pemeriksaan di pintu masuk dinilai berpotensi menimbulkan antrean panjang, sehingga evaluasi diarahkan agar proses pengawasan lebih efektif tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas di dalam kampus. Selain itu, UB juga tengah mengkaji penerapan sistem akses yang berbeda bagi sivitas akademika dan masyarakat umum. Sivitas akademika nantinya tetap menggunakan kartu identitas kampus sebagai akses masuk. Sedangkan bagi pengunjung atau non-sivitas terdapat opsi penerapan sistem berbayar. Dia juga memastikan seluruh kebijakan yang akan diterapkan masih dalam tahap evaluasi dan akan disesuaikan dengan kebutuhan keamanan serta kenyamanan sivitas akademika maupun masyarakat yang beraktivitas di lingkungan kampus Universitas Brawijaya. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Baik Hanum, terima kasih laporan Anda. Berikan demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
0: Baik, pendengar, kami kembali lintas informasi akan kami hadirkan Sekda Baru Kota Batu siap percepat program Batu Sai. Informasi lengkapnya akan dilaporkan Rizky Darmawan. Rizky.
3: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu kini resmi memiliki sekretaris daerah definitif, Alvin Nuridayat, yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, resmi dilantik sebagai sekretaris daerah Kota Batu di Gerah Pancasila Balai Kota Among Tani. Sebagai bagian dari upaya memperkuat birokrasi dan memperketat pelaksanaan visi Batu Sai. Usai pelantikan, Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan arahan kepada sekretaris daerah yang baru. Salah satu prioritas yang ditekankan adalah memperkuat koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan semakin efektif. Menurut Nur Rahman, seluruh kepala perangkat daerah perlu bergerak dalam satu irama untuk mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, sekaligus memastikan seluruh visi dan misi pemerintah Kota Batu dapat diwujudkan sesuai target yang telah ditetapkan. Sementara sekretaris daerah Kota Batu yang baru Alvin Nuridayat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya. Alvin menegaskan jabatan tersebut merupakan tanggung jawab besar yang akan dijalankan bersama seluruh perangkat daerah, masyarakat, serta para media. Alvi juga menegaskan bahwa tidak ada visi dan misi sekretaris daerah maupun masing-masing organisasi perangkat daerah. Seluruh jajaran pemerintah Kota Batu memiliki satu tujuan yang sama, yakni mensukseskan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Batu melalui program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, sinergi antar elemen menjadi perhatian utama sekretaris daerah yang baru. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Batu. Dengan kepemimpinan sekretaris daerah yang baru, pemerintah Kota Batu optimistis koordinasi lintas perangkat daerah akan semakin kuat. Harapannya berbagai program prioritas dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan mampu mendukung terwujudnya visi Batu Sae demi kesejahteraan masyarakat di Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky laporan Anda. Pendengar, demikian Lintas Informasi Siang.
2: Lintas, Lintas

Pendengar, kami informasikan satu berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6144ABU atas nama pelapor Dimas Dwi Saputra atas nama STNK Paris Alfian beralamat di Seriti NOP 4 nomor 4 maksudnya RT 3 RW 5 Kelurahan Sukun Kota Malang dengan nomor telepon di 0888 0557 6632, hilangnya di daerah hukum Polsek Singosari. Untuk Anda pendengar yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Dimas Dwi Saputra dengan nomor yang tadi sudah saya sebutkan, atau bisa langsung ke RRI Malang dengan di bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 0813333 6074.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

Masih bersama saya Raja Parmadega di Malang siang ini, dan kita ada di program Pesona Malangan. Pesona Malangan kali ini mau bahas apa ya kira-kira? Ya, kita bahas event-event yang ada di Malang ya. Ini ada Karisma Event Nusantara yang... Maksudnya salah satu event yang digelar di Malang dan masuk dalam kategori Karisma Event Nusantara. Apalagi kalau bukan Tongtong Night Market. Dan Tongtong Night Market ini kabarnya akan digelar kembali nanti pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 2026. Acara ini mengusung konsep pasar malam klasik pastinya ya, yang menyajikan perpaduan budaya kuliner dan hiburan. Buat Anda pendengar yang sudah pernah mengunjungi Tongtong Night Market di tahun-tahun sebelumnya, pasti tahu seperti apa dan kemeriahan kemudian keseruan juga dari acara ini yang tentunya dipersembahkan oleh The Shalimar Boutique Hotel. Nanti kita tunggu aja eventnya yang akan digelar tanggal 30 sampai tanggal 2 Agustus ya. Kabarnya juga nanti akan ada fun run juga di tanggal 2-nya. Jadi untuk yang mau ikut bisa lihat Instagramnya langsung di Shalimar Hotel atau Tongtong Night Market ya. Dan selain itu program ini juga bagian dari kalender event nasional Kemenparekraf, pastinya bertujuan untuk mendorong kebangkitan dari pariwisata serta ekonomi kreatif daerah. Dan juga Anda bisa memantau pembaruan jadwal dan detail lokasinya juga melalui Instagram Karisma Event Nusantara, atau bisa lewat Instagramnya di Shalimar Boutique Hotel mungkin ya. Ya segitu aja dulu informasi tentang Night Market yang, karena ini belum digelar ya, tapi akan digelar nanti pada tanggal 30 sampai dengan 2 Agustus. Jadi siapkan diri dari sekarang, siapkan outfit buat yang mau kesana, karena biasanya kalau berkunjung ke Tongtong Night Market tuh outfitnya lucu-lucu gitu ya, khususnya untuk outfit etnis, pakai batik gitu ya, wastra dan lain-lain. Ya, dan satu lagu dari Didi Kempot akan saya putarkan untuk Anda menemani waktu siang Anda hari ini dengan Tatuh.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Mendengar kami kembali informasikan informasi kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2346HI atas nama pelapor Bambang Sutikno, atas nama STNK juga Bambang Sutikno, beralamat di Terjosari RT4 RW9 Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan nomor telepon di 085-7541-7256. Sekali lagi di 085-7541-7256, hilang di daerah hukum Polsek Singosari. Bagi Anda yang menemukan, mohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada yang bersangkutan dengan nomor tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 081-3333-674. Dan mendengar, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda Warta Berita Siang. Tetaplah bersama kami, pendengar.

Sari berita, Menteri PKP Marwarar Sirait pastikan penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kota Blitar akan dituntaskan pada tahun ini. Pemkot Malang gandeng BPKP Jawa Timur untuk tingkatkan nilai SPIP. Pendengar, itulah informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi Rabu 8 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rai Jafar.

0: Kita buka kabar pertama, pendengar juga pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tambah kuota daerah rumah RTLH Kota Blitar siap dituntaskan pada tahun ini.
1: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait memastikan penanganan rumah tidak layak huni RTLH di Kota Blitar akan dituntaskan pada tahun ini. Kepastian itu ditandai dengan penambahan kuota program bedah rumah dari pemerintah pusat sebanyak 444 unit. Tambahan tersebut membuat total bantuan bedah rumah yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Kota Blitar tahun ini meningkat dari semula 300 unit menjadi 744 unit. Komitmen tersebut disampaikan Marwarar saat meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Mendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Menurutnya, keputusan menambah kuota diambil setelah menerima laporan bahwa masih terdapat ratusan rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan bantuan perbaikan. Ia menegaskan, seluruh sisa RTLH di Kota Blitar harus dapat diselesaikan pada tahun ini. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, jumlah RTLH yang membutuhkan penanganan mencapai 837 unit sebelum adanya penambahan kuota sebanyak 393 unit telah memperoleh bantuan yang terdiri dari 300 unit dari pemerintah pusat, 86 unit dari APBD Kota Blitar, serta 7 unit bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Marwarar mengatakan pemerintah pusat akan memberikan bantuan stimulan sebesar Rp20 juta untuk setiap rumah yang diperbaiki. Rinciannya 17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan 2,5 juta digunakan untuk upah tenaga kerja. Ia menargetkan pelaksanaan program tambahan bedah rumah tersebut mulai berjalan pada 10 Juli 2026 dan seluruh pekerjaan harus selesai paling lambat pada 10 Oktober 2026.
2: Awalnya berapa tadi kata kita? 300. Terus kemudian kita tambahkan jadi?
3: Jadi 744.
2: Jadi tambahannya 444.
3: Ya,
2: karena kita mau tuntas. Ya kan? Kita mau tuntas. Ngapain bolak-balik kalau bisa tuntas?
4: Saya sebagai pembantu Presiden Prabowo diminta kerja cepat, tuntas. Tadi kita pelajari, kita masih bisa, mampu.
1: Selain mempercepat pengentasan RTLH, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pola padat karya. Warga penerima bantuan dilibatkan langsung dalam proses pembangunan ataupun perbaikan rumah. Salah satu penerima manfaat Broto mengaku bersyukur karena selain memperoleh bantuan perbaikan rumah, dirinya juga mendapat kesempatan bekerja dalam pelaksanaan program tersebut.
5: Bedah rumah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Bapak Presiden kita, semoga.
1: Dalam kunjungan tersebut, Marwarar turut mengapresiasi inovasi kelompok masyarakat di Kota Blitar yang melakukan pembelian material bangunan secara kolektif. Langkah itu dinilai mampu menekan biaya pembangunan sehingga sisa anggaran dapat dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan material lain seperti semen dan cat guna meningkatkan kualitas rumah yang diperbaiki. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Malang menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Jawa Timur untuk meningkatkan nilai sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan setelah capaian SPIP Kota Malang pada 2025 mengalami penurunan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan pendampingan dari BPKP akan diawali dengan workshop pada 28 Juli mendatang. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta memperkuat aspek perencanaan, tata kelola, dan pengendalian internal agar hasil evaluasi SPIP dapat meningkat. Penilaian SPIP kini tidak lagi hanya menitik beratkan pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan melalui proses verifikasi. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyesuaikan pelaksanaan program dengan indikator penilaian terbaru.
6: Keadaan SPIP di Kota Malang ini kan memang kita menurun di tahun 2024 karena memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan memang ada beberapa penilaian-penilaian yang berbeda. Harapannya nanti dengan adanya hal-hal yang berbeda, ini kepala-kepala OBD yang bertanggung jawab terkait dengan mulai dari perencanaan, kemudian juga lagi tata kelola yang baik dan juga pengendaliannya. Ini tadi ada penjelasan langsung dari Pak Kepala Program di BPKP.
0: Lebih lanjut, pemerintah Kota Malang optimistis pendampingan dari BPKB Jawa Timur akan memperkuat tata kelola pemerintah sekaligus meningkatkan nilai SPIP Kota Malang pada penilaian berikutnya.

Dari Malang Kota Pendengar, kita beralih ke Kabupaten Malang. Anggota DPRD Kabupaten Malang, Ahmad Andi, mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap juru parkir guna mencegah kebocoran retribusi parkir serta meminimalkan munculnya praktik parkir liar. Maksud kami, menurut Ahmad Andi, petugas parkir perlu mendapatkan sosialisasi dan pembinaan secara berkala agar memahami lokasi parkir yang legal beserta kewenangan pengelolaannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan ketertiban dan optimalisasi pendataan daerah dari sektor parkir. Yang menjelaskan, koordinasi antar organisasi perangkat daerah juga perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan parkir. Petugas di lapangan, kata dia, harus mengetahui titik-titik parkir yang menjadi kewenangan masing-masing instansi. Dengan begitu, pengawasan bisa lebih efektif. Ahmad Andi juga menilai pengawasan yang baik dapat menjadi salah satu cara untuk menekan potensi kebocoran retribusi parkir. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan seluruh titik parkir resmi terdata dan dikelola secara optimal. Menurutnya, penerapan sistem parkir yang lebih tertata seperti penggunaan portal masuk dan keluar sebelum sejumlah lokasi dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan transparansi pengelolaan parkir. Selain penguatan sistem, Ahmad Andi juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan lahan parkir yang tersedia agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk praktik parkir liar, maksud kami, yang berpotensi merugikan daerah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar juga pemirsa. Warta Berita Siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id juga aplikasi RRI Digital. Reporter Hanum Oktavia pendengar melaporkan jawab tuntutan era AI. FKIP UMM berubah nama menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora. Berikut informasi selengkapnya.
1: Universitas Muhammadiyah Malang UMM mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora atau FPSH. Perubahan nama sebagai strategi merespon perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh transformasi digital dan kecerdasan artifisial. Perubahan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pada 30 Mei 2026 itu menjadi langkah UMM untuk memperluas ruang pengembangan keilmuan yang selama ini dinilai tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada pendidikan keguruan. Dekan FPSH UMM Prof. Mahfud Effendi mengatakan, pada momen ini bukan sekedar pergantian nama, tetapi perubahan arah pengembangan fakultas agar mampu menjawab kebutuhan zaman sehingga bisa berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu. Mahfud menilai perkembangan teknologi termasuk pesatnya pemanfaatan AI berpotensi menghadirkan bidang-bidang keilmuan baru yang membutuhkan kompetensi lintas disiplin. Karena itu, FPSH akan mengembangkan berbagai bidang baru seperti data science, bioinformatika, hingga kajian lingkungan yang relevan dengan kebutuhan industri dan juga masyarakat. Selain mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi itu juga dipengaruhi perubahan minat calon mahasiswa. Mahfud mengakui, program studi kependidikan kini menghadapi tantangan menurunnya daya tarik, terutama di kalangan generasi muda yang menginginkan pilihan karir lebih luas. Terlebih, isu gaji tenaga pendidik yang dinilai kecil juga mempengaruhi minat generasi muda menekuni bidang keguruan.
2: Seperti macam itu. Dan oleh karena itu nanti kita bersiap-siap harus pandai-pandai. Yang terpenting adalah kebermanfaatan bagi masyarakat. Intinya begitu. Kita tidak, makanya didiklah anak-anakmu pada zamannya. Kita tidak bisa kemudian berdiam dan seterusnya, itu tidak bisa. Gitu. Sebenarnya itu implementasi dari itu saja. Gitu. Apa yang diminta oleh masyarakat, itu ya kita siapkan.
1: Sementara itu, Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik menekankan bahwa perubahan nama fakultas harus diikuti transformasi nyata dalam budaya akademik. Perguruan tinggi harus adaptif terhadap perubahan dan mampu menjadi pusat solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
3: Kan kolaborasi dengan bidang-bidang lainnya, simpelnya kan begitu.
4: Itu yang paling penting kan itu. Itu saya sudah contohkan.
5: Jadi
4: tapi harus diimplementasikan bersama dengan literasi digital, modelingnya itu harus turun dalam didukung oleh IT yang kuat kan gitu.
1: Melalui transformasi tersebut, Prof. Nazaruddin berharap FPSH menjadi fakultas yang mampu mengintegrasikan pendidikan, sains, dan humaniora dalam satu ekosistem pembelajaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita olahraga, pendengar juga pemirsa, jelang musim baru Arema FC fokus perkuat kebugaran fisik pemain. William Nathan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
6: Arema FC mulai membangun fondasi tim untuk menatap kompetisi musim baru. Meski skuad Singoedan belum komplit dan pelatih kepala Marco Santos masih berada di Brasil, program persiapan awal pramusim di bawah komando tim pelatih fisik tetap dikenjot demi mencuri start. Pelatih fisik Arema FC Carlos Ayron membeberkan bahwa fase awal pramusim ini dimanfaatkan khusus untuk membangun kebugaran dasar pemain. Kendati fokus utama masih berada di sektor fisik, Ayron sengaja mengemasnya secara terintegrasi dengan skema permainan agar transisi latihan tidak berjalan membosankan. Fase ini sangat krusial, katanya. Secara bertahap, pelatih sudah memasukkan komponen pertandingan dan mendekatkannya dengan situasi real seperti latihan bersama penjaga gawang, shooting, hingga small-sided games. Ayron menjelaskan kombinasi menu fisik dengan aksi teknis seperti pemantapan operan atau passing dan kontrol bola atau reception sengaja dilakukan sejak dini. Langkah ini diambil agar rombongan pemain yang sudah bergabung saat ini memiliki waktu adaptasi yang lebih panjang sebelum melahap menu taktis yang lebih berat.
7: Sekarang kita akan fokus di kondisi fisik, itu yang paling penting sekarang karena kita di pramusim, tapi dia tidak mau lupa game juga. Makanya ada banyak small games, kita akan lakukan banyak action realistik dengan goalkeeper, dengan game, dengan sedikit taktik, dengan formasi. Karena dia ketika coach Marcus datang, dia bisa ketemu pemain dengan kondisi bagus.
6: Siasat ini sengaja diterapkan untuk mempermudah tugas Marco Santos saat tiba di Malang nanti. Dengan keterbatasan waktu pramusim dan skuad yang belum berkumpul 100%, tim pelatih fisik ingin memastikan para pemain yang ada sudah mengantongi modal kebugaran yang prima. Terkait kondisi kebugaran para penggawa Singoedan yang mengikuti latihan, Iron mengaku cukup terkejut sekaligus puas. Profesionalisme pemain diacungi jempol karena kondisi fisik mereka tidak anjlok terlalu dalam pasca libur kompetisi, bahkan mendekati level ideal untuk memulai pramusim. Namun tim pelatih enggan berspekulasi hanya lewat pantauan visual di lapangan. Arema FC menjadwalkan tes fisik berbasis data untuk memetakan kebutuhan latihan masing-masing individu secara spesifik. William Nathan melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita siang ini di Warta Berita edisi hari 7 Juli maksud kami 2026, dan saya Rahajapar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayo pasang lagi.
4: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
3: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
4: Hore!
3: Bagus ya?
4: Iya.
3: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
4: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
3: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
4: Merdeka itu apa?
3: Gak tahu juga sih.
5: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: 94,6 FM Persatu RRI Malang, 100% Indonesia. Segmen request kembali hadir untuk Anda pendengar setiap Persatu RRI Malang dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Rahi Jafar yang akan menemani Anda hari ini. Kita seru-seruan bareng ya di 100% Indonesia segmen request kali ini, edisi hari, saya hampir lupa hari ini, hari Rabu ya, 8 Juli 2026. Apa kabar Anda semuanya hari ini? Pendengar yang mau request seperti biasa sudah saya tunggu ya di 081-666-1015, juga line telepon di 03-4149-5850. Line telepon kayaknya sekarang udah agak jarang ya, malah banyak banget yang WhatsApp call. Tapi kalau mau nelpon harus ke, maksudnya kalau telepon biasa jangan lewat nomor WhatsApp ya, harus ke telepon biasa, karena kalau lewat nomor telepon WhatsAppnya nanti harus lewat WhatsApp aja, karena kalau ditelepon pakai nomor biasa nanti nggak bisa diangkat ya. Jadi kalau mau telepon lewat nomor WhatsApp harus pakai WhatsApp call. Kita angkat dulu penelpon pertama di sini yang udah gercep banget dari tadi, kayaknya udah nungguin ya. Selamat siang Pak Suranto.
1: Selamat siang Kak Widya Rahayu Jafar. Ketahuan mau nungguin.
0: Udah lama ya nungguin Pak.
1: Nggak apa-apa. Baik, kan, habis baca berita harus minum dulu apa dulu gitu kan?
0: Iya.
1: Tapi kan harus ada ceritanya dulu kan?
0: Betul. Baik.
1: Baca berita putar dua lagu tiga lagu kan, minum dulu apa makan dulu kan? Gitu,
0: iya. Habis makan dulu sih.
1: Kan juga penyiar, kan juga yang namanya penyiar butuh jeda juga kan?
0: Iya. Baik.
1: Siaran terus nggak gitu juga ya?
0: Iya. Baik. Mas Suranto apa kabar nih Pak?
1: Kabarnya dingin-dingin ya, panas-panas dingin ya.
0: Iya, di sini ya, lagi panas tapi kayaknya mendung juga nih.
1: Iya, tapi belum hujan ya.
0: Iya, semoga nggak hujan sih abis ini, soalnya iya, mau ya. Mau berkelana saya.
1: abis ini. Iya, mau ada acara lah ya.
0: Betul. Iya.
1: Pak Suranto mau ada acara keluar gitu ya?
0: Ada request lagu Pak.
1: Wes ada nggak tahun? Aku mau balik ke tahun 96. Judulnya Bermimpi dari Best Jam, ada nggak?
0: Bermimpi dari Best Jam, coba kita lihat ya.
1: Aku volume
0: ada. Bermimpi dari Best Jam ya? ada banget nih.
1: Ada ya?
0: Oke, okay, ada.
1: 96 itu. Salam buat Paris di Batu, siap. Buat Pak Suko di Sidoarjo, dan untuk semua pendengar ya. Dan akhirnya untuk Kak Raja Fat lah bertugas sampai terus nanti ya.
0: Terima kasih. Nanti
1: setelah siaran sampai berkelana ya.
0: Iya.
1: Dengan terus saya masing-masing ya. Gak usah sebutin di sini itu rahasia.
0: Rahasia.
1: Iya dong, jangan. Kita kan juga nggak boleh kan.
0: Oke.
1: Kan tiap orang punya ranah privasi ya.
0: Yes.
1: Oke. Selamat siang.
0: Selamat siang. Baik. Terima kasih Mas Suranto. Oke, kita mau lanjut ke WhatsApp yang udah masuk. Ini dari Mas Paris di Batu. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Selamat siang Kak Rayu, selamat siang Mas Paris. Pengen dengerin lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu, siap. Salamnya buat Akila, bapaknya Akila, Mas Aji Santoso, Mas Ari Johari, Mas Taufik Misbun, Bagas. Kemudian Mas Ian, Taufik, Ruli Suprayogo, Mas Arga, Pak Suranto, Agung Suwoyo buat Kerayunya. Apa kabar? Kabarku alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah juga saya alhamdulillah sehat ya, Mas Paris ya. Kemarin habis libur 4 hari saya jadi kayak bosen banget 4 hari di kos gitu. Enggak ketemu sama pendengar lagi gitu, enggak ketemu walaupun cuma lewat udara ya. Akhirnya hari ini bisa kembali keluar-keluar ya di studio, dan ketemu sama Mas Faris juga lewat udara ya. Oke, ini ada oke, alhamdulillah hari ini libur nggak ngaji. Oh baik, kalau kemarin saya libur sekarang Mas Farisnya yang libur, akhirnya dipertemukan. Nah ojek saya yang jemput lagi libur. Oke, ada acara ke Tulungagung, jadinya libur bisa bergabung siang hari ini. Karena terima kasih banyak, tak tunggu lagunya. Siap, ditunggu lagunya ya Mas Faris ya. Nanti habis dari lagunya Pak Suranto tadi yang udah di request, kita puterin lagunya Tiara Andini buat Mas Faris spesial ya hari ini ya. Dan buat buat Pak Suranto yang ada di Sulfat, juga untuk Anda semua pendengar yang masih setia bersama kami hingga siang hari ini, dan untuk para penggemar daripada Best Jam, ini dia satu lagu dari miliknya Best Jam dengan bermimpi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kami kembali menginformasikan informasi kehilangan. Setelah hilang satu STNK dengan nomor polisi N4759AAZ, kemudian atas nama pelapor Kurotul A. Yunin, atas nama STNK Erni Rahayu, beralamat di Indro Kilo Utara 166 RT 4 RW 1 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang, dengan nomor telepon yang bisa dihubungi dan 085 0857 04 003142, hilang di dari Pandaan sampai rumah pelapor dengan alamat Prodo Winongan. Bagi Anda pendengar yang menemukan, dimohon kerjasama untuk mengembalikan kepada yang bersangkutan dengan nomor yang tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha.
2: Lintas informasi Pro 1 RRI Malang.
3: Pendengar, polisi bongkar dan bakar arena diduga sabung ayam di Gadangan Malang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Syamsuddin. Syam, silakan.
4: Ya, baik pendengar, Polres Malang kembali menertibkan lokasi yang diduga digunakan sebagai arena perjudian sabung ayam di Dusun Sumber Nanas, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat yang disampaikan melalui media online. Kasubas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan informasi mengenai dugaan praktik perjudian tersebut langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Polsek Gedangan dengan melakukan pengecekan ke lokasi. Meski kata Budiono tidak ditemukan aktivitas perjudian, petugas mendapati sejumlah sarana yang diduga digunakan sebagai arena sabung ayam. Untuk mencegah lokasi kembali dimanfaatkan, polisi melakukan pembongkaran dan pemusnahan terhadap fasilitas yang ada. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan, diantaranya dua terpal berukuran sekitar 4x4, kemudian kandang ayam dari anyaman bambu serta kursi kayu yang berada di lokasi. Budiono menegaskan penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Malang dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana termasuk praktek perjudian. Demikian Syamsuddin, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali, pendengar, demikian lintas informasi siang.

0: Mendengar Anda masih bersama kami di 100% Indonesia Segment Request kali ini, dan masih bersama saya juga Rahayu Jafar yang ketemani Anda nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda, ingin kirim-kirim salam untuk teman-teman terdekat mungkin saudara, silakan langsung WhatsApp atau WhatsApp call juga boleh di 081-555-6915. Bisa lewat WhatsApp juga, nanti akan saya bacakan satu persatu WhatsApp yang sudah masuk ya. Dan sudah dia masuk juga teleponnya, ini dari Akung Iswo. Yuk kita angkat aja, selamat siang Akung.
1: Selamat siang Pak Rahayu.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ini suaranya agak gemetar.
0: Gemetar. Kenapa, Akung?
1: Ya, mungkin separuh nafasku ada di kamu.
0: Separuh nafas. Oke. Oke, kayak lagunya Dewa ya, Akung. Apa mau request lagunya Dewa di sini?
1: Oh, enggak, lagunya itu Ruri.
0: Ruri
1: yang tiada guna lagi itu loh mbak.
0: Ruri yang tiada ya. Guna lagi, coba saya lihat dulu ya.
1: Guna lagi.
0: Itu tahun berapa ya?
1: Tahunnya nggak tahu.
0: Tiada kalau, guna lagi judulnya ya.
1: Benau poyo, aku juga lupa. Ini Paris itu yang suka tahu.
0: Tapi kok di sini coba saya nggak cek ada, dulu ya. Ini malah kalau, yang kalau yang judulnya tiada guna lagi yang nyanyi adalah Republik ini.
1: Iya Republik.
0: Republik ya, bukan Ruli, Ruri ya. Betul. Republik.
1: Republik.
0: Berarti yang aku yang salah nih.
1: Iya.
0: Oke oke oke, coba saya cek dulu.
1: Otakku jadi error.
0: Oke. Okay. Oke,
1: okay. Anu mbak ya, tadi ada Pak Surato, juga Faris, juga Hendra Priyatna kalau lagi dengerin.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mbak Rahayunya.
0: Iya. Yeah.
1: Ini ada pantun nih.
0: Silakan.
1: Bukan pantun sih. Kenapa? Secara logika jamu kok pahit? Pernah saya tanyain sama Pak Rahayu ya.
0: Kenapa jamu kok pahit gitu ya?
1: Kan kemarin Mbak Rahayu kan jawab, ya memang dari sononya kali itu ya.
0: Karena kan rempah-rempah ya, jadi pahit. Tapi kalau misalnya mau dimanisin kan bisa dipakein gula.
1: Bukan gitu.
0: Apa tuh?
1: Hurufnya C itu diganti K bisa manis sekali.
0: Bisa manis sekali gitu ya.
1: Iya kan, kamu manis sekali.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Oke Mbak Rahayu, itu cari jenresu aja.
0: Iya, siap. Biar siap.
1: Biar gak stres.
0: Siap.
1: Ayam apa yang besar?
0: Ayam ini, ayam kalkun.
1: Bukan ayam kalkun itu, ayam kampus kali. Yang besar di dunia ya itu ayam semesta gitu.
0: Oke, alam semesta ya, baik.
1: Ayam semesta.
0: Iya, baik. Iya. Ya.
1: Makasih Mbak Rahayu.
0: Terima kasih. Waktunya. Aku
1: semoga selalu sehat dan diberi rezeki yang
0: baik. Iya, barata. Doa yang baik juga untuk aku. Yes. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Ya pendengar, Anda masih punya waktu sekitar 40 menit lagi ya untuk yang mau request lagu Indonesia kesayangan di 100% Indonesia segmen request. Sekali lagi 100% Indonesia ya, jadi jangan ada yang request lagu barat karena ini adalah segmen Indonesia. Oke, kita langsung aja kalau gitu puterin satu lagu dari miliknya Republik dengan tiada guna, spesial buat Akung Iswoyo yang tadi sudah request ya, juga untuk Anda semua penggemar daripada Republik. Ini dia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, ingin request lagu, sisa langsung WhatsApp aja, telepon atau WhatsApp call ya di 081-666-915 atau teleponnya di 0341-495-8560. WhatsApp juga ya, jangan lupa, nanti saya akan bacakan satu persatu WhatsApp yang masuk. Ini udah ada yang nelpon, udah ada penelpon yang masuk. Ini Pak Suko di Krian Sidoarjo. Selamat siang Pak Suko.
1: Selamat siang, Mbak Ayu.
0: Oke, apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Pak, mungkin sehat. Ini radionya feedback, di, ya? Iya, feedback, dikecilin dulu mungkin ya.
1: Iya, bentar.
0: Oke, sudah ya, Pak, ya?
1: Ya, gimana, sudah?
0: Baik, Pak Suko, mau request lagu apa?
1: Iya, saya request lagu biasa yang karya dari EPGAD. Sepanjang masa, karena terbaik lagu-lagu kenangan.
0: Sepanjang masa miliknya yang siapa berjudul, tadi Pak?
1: Iya, EPGAD.
0: EPGAD yang sepanjang masa, iya, coba nanti saya coba cari ini Pak ya.
1: Yang berjudul inilah, apa ya? Bila kita ikhlas.
0: Oke, okay. Bila kita ikhlas, iya. Kalau misalkan gak ada, iya, yang sepanjang masa, bila kita ikhlas ya.
1: Iya.
0: Itu dua-duanya dinyanyiin sama Ebit G.A.D.
1: Ini anu, yang karyanya Briona.
0: Siapa?
1: Itu kan yang paling terbaik sepanjang masa, setelah sepanjang masa hingga sampai sekarang.
0: Tadi, oke, okay. Tadi kalau yang Ebit judulnya, iya, apa Pak?
1: Ini lah kita ikhlas. Kalau nggak ada itu ya
0: tidak ikhlas ya.
1: Berita kepada kawan.
0: Oke, okay, ya. Oke. Okay. Coba, yeah, saya cariin dulu ya Pak ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nanti kalau misalkan nggak, yeah, ada, baru abis itu berita kepada kawan ya Pak.
1: Iya.
0: Yeah. Siap, siap, siap.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Mau kirim-kirim salam?
1: Ini kebetulan happy saya Mbak.
0: Happy kenapa Pak?
1: Ayu daftar lagi happy.
0: Iya. Yeah.
1: Cari obat. Obat terbaik ya untuk hati, cukup kita mendengarkan di 100% Indonesia Pro, okay, RRI Satu Malang.
0: Oke. Iya, iya, iya, iya, baik, baik, baik.
1: Ya, yeah. Semoga penyenangan Mbak Yu.
0: Iya, yeah.
1: Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingnya di setiap langkah dan dimudahkan segala urusan.
0: Amin. Doanya juga untuk Pak Suko ya Pak ya.
1: Ya. Ye, alhamdulillah.
0: Baik.
1: Berikut kalau juga monitor.
0: Gih.
1: Dengan Mbak Ayu, ya, seperti tadi WhatsApp, namun dengan bacakan, ya, sama Mas Faris. On air langsung dan dengan Pak yang di Surpat itu Pak Suranto, Pak Kis Woyo.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tadi on air cuma ada penyelenggaraan Glowing Kak Manto dan semuanya.
0: Baik, baik,
1: dimanapun
0: baik.
1: Dimanapun berada, yang sangat setia di Pro RRI 100% Indonesia. Semoga diberikan sehat walafiat.
0: Siap.
1: Panjang umur.
0: Siap.
1: Rezeki dilancarkan.
0: Oke, terima kasih banyak. Amin.
1: Monggo, matur nuwun.
0: Terima kasih banyak. Ditunggu lagunya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Ayu.
0: Ya, dan pendengar, kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya. Jika ingin request lagu Indonesia kesayangan Anda, bisa langsung WhatsApp aja. Nanti saya putarin lagunya. Ini udah ada WhatsApp juga yang masuk. Katanya mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Ini dari siapa ini? Ditunggu aja lagunya Mas atau Mbak ya, karena gak ada namanya juga. Terus juga ada yang pingin request lagunya Fudu. Katanya udah lama gak dengar lagunya Fudu, judulnya Salam Untuk Dia. Wah, ini adalah salah satu lagu favorit saya ya. Lagu lawas banget tapi enak banget gitu lirik dan musiknya. Kalau gitu langsung aja kita puterin satu lagu dari miliknya Ebit K.A.D. Tadi udah di request oleh Pak Suko yang ada di Krian. Semoga bisa menghibur ya di siang hari yang panas, cuman agak sedikit beduk ini. Dan setelah itu nanti baru akan kita putarkan lagu dari

miliknya Tulus yang judulnya Teh Hijau ya. Ini kalau nggak salah lagunya agak-agak apa, lagunya tetap ngebeat cuman liriknya tuh galau gitu ya. Habis itu baru nanti akan saya putarkan Voodoo dengan Salam untuk Dia. Kalau gitu langsung aja, ini dia Ebit KAD dengan Bila Kita Ikhlas.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Azan dikumandangkan tidak hanya untuk memanggil umat Islam melaksanakan ibadah sholat lima waktu. Azan sering dikumandangkan ketika bayi baru lahir, ketika terjadi bencana, hingga ketika seseorang meninggal dunia. Tapi tahukah Anda, siapakah pencetus azan pertama kalinya? Dikutip dari buku yang berjudul The Great of Two Umars, karya Fuad Abdurrahman, saat umat Islam masih berjumlah sedikit, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun dengan bertambahnya umat Islam saat itu, membuat sebagian dari mereka lalai untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Beberapa sahabat pun mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar membuat tanda sholat, mulai dari lonceng, trompet, hingga menyalakan api di tempat yang tinggi. Dikutip Siah Nabawi, Abdullah bin Zaid menghadap Nabi, menceritakan mimpinya melihat seruan azan pada malam sebelumnya. Dalam mimpinya itu ada yang menyarankan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan serangkaian kalimat sebagai penanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala sholat, Hayya ala falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Nabi Muhammad kemudian meminta Abdullah untuk mengajari Bilal bin Rabah bagaimana cara melafalkan kalimat-kalimat tersebut. Pada saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumahnya mendengarnya. Ia segera menghadap Nabi Muhammad dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi hal yang sama dengan Abdullah bin Zaid, yaitu azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad pun juga disebutkan telah mendapatkan wahyu tentang azan. Karena itulah, beliau membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Zaid tersebut. Sejak saat itu, azan telah resmi sebagai penanda masuknya waktu sholat.
1: Peringat telah kami kemudahkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah asar untuk Anda yang menjalankan. Dan saya Raja Epar harus pamit dari ruang dengar Anda di Malang siang ini juga 100% Indonesia segmen request. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami, yang mungkin belum sempat terbaca WhatsApp ataupun teleponnya belum sempat terangkat, bisa gabung lagi besok ya. Dan selain ini kami akan hadirkan program prioritas nasional dengan literasi digital dengan topik proses menulis novel self-published. Nanti akan menghadirkan Rina Dianita, penulis dan juga freelance writer, dan akan dipandu oleh Ruli Suprayugo yang sekaligus juga akan temani Anda di Malang sore ini nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Raja Par pamit, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Balai.
2: Lintas Informasi, kami hadirkan update informasi sore hari ini. Reporter Awang Sukmawan akan menyampaikan informasi terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat 97 kasus baru HIV hingga Mei 2026. LSL masih mendominasi. Awang, silakan laporannya.
3: Saudara, Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat sebanyak 97 kasus baru orang dengan HIV atau ODHIV selama periode Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 35% berasal dari kelompok laki-laki seks dengan laki-laki yang masih menjadi populasi kunci dengan temuan kasus terbanyak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, mengatakan fokus utama pemerintah bukan hanya melihat jumlah kasus, tetapi memutus rantai penularan dengan menemukan kasus baru sedini mungkin. Menurutnya, semakin cepat seseorang terdeteksi mengidap HIV, semakin cepat pula pengobatan dapat diberikan untuk menekan resiko penularannya. Untuk mendukung upaya tersebut, Dinas Kesehatan Kota Malang telah menyediakan 16 layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit yang melayani pemeriksaan HIV. Pengobatan hingga perawatan bagi ODHIV, Husnul menjelaskan, terapi antiretroviral atau ARV harus dijalani seumur hidup agar jumlah virus dalam tubuh dapat ditekan. Selain kelompok LSL, Dinkes juga melakukan screening kepada populasi kunci lainnya seperti ibu hamil, wanita pekerja seks, kemudian pengguna jarum suntik bergantian, dan waria. Hingga Mei 2026, dari 97 kasus baru yang ditemukan, 78%-nya merupakan laki-laki dan 22%-nya perempuan. Usul menambahkan, Dinkes terus mengencarkan layanan voluntary counseling and testing atau VCT di seluruh puskesmas agar masyarakat yang merasa memiliki faktor resiko bersedia memeriksakan diri. Di sisi lain, ODHIV yang telah terdeteksi juga terus didampingi agar rutin mengkonsumsi ARV, menjalani kontrol berkala, menerapkan perilaku hidup sehat, serta mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, pendamping, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Demikian laporan saya, Awang. Kembali ke Anda, Ruli.
2: Baik, terima kasih, Awang. Selanjutnya, informasi yang akan disampaikan oleh William Nathan terkait dengan terjerat utang 135 juta pemuda asal Pakis merampok Honda Jazz di rumah lansia yang ada di Sumber Pucung. Nathan, silakan informasinya.
4: Hai Kroni, gaya hidup hedonis membawa pemuda inisial D atas 22 menuju jeruji besi penjara. Pemuda pengangguran asal Pakis ini nekat merampok rumah nenek berusia 62 tahun di Sumber Pucung, Kabupaten Malang, akhir Juni 2026 yang lalu. DAS menyusup lewat genteng untuk mengincar mobil Honda Jazz putih milik korban, namun aksinya terperkok. Nekat, DAS menyekap, mengikat, dan melukai leher lansia tersebut dengan pisau dapur sebelum akhirnya kabur membawa mobil curian serta surat berupa BPKB. Serta surat berupa STNK. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar membeberkan bahwa aksi brutal DAS murni dipicu oleh jeratan utang bank yang menumpuk hingga 135 juta rupiah. Utang tersebut membengkak akibat kegemaran tersangka berkaraoke serta mabuk-mabukan. Tersangka memang sengaja mengincar korban karena dia tinggal di dekat rumah korban di sebuah rumah kos dan sudah sebulan melakukan pengamatan dan melihat bahwa korban tinggal sendirian dan rumah tersebut sering tidak dikunci. Untuk menghilangkan jejak, DAR sempat menyembunyikan mobil Honda Jazz tersebut di kawasan Jabung, mengganti plat nomornya ke plat nomor palsu, serta menempelkan stiker kosmetik. Namun, pelariannya kandas tepat pada hari Bayangkara 1 Juli 2026 yang lalu, setelah jajaran Satreskrim Polres Malang berhasil mengendus lokasi mobil dan menggerebek DAR yang sedang asik berpesta miras bersama pacarnya di dalam kamar kos. Atas perbuatannya, GAF kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. William Nathan melaporkan.
1: Lintas Informasi. Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi tadi membuka kebersamaan kita di Malang sore ini, pendengar. Dan pastinya beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Prioritas Nasional Literasi Digital yang akan menghadirkan penulis dan juga freelancer writer Riana Dianita yang akan membahas tentang proses menulis novel self-published. Yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pukul 16. Kita akan jelang info prima bersama dengan program 1 RRI Surabaya. Kebersamaan kita akan kita lanjutkan dengan menghadirkan berbagai macam informasi dalam Malang sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kami informasikan sebuah panggilan dari Pengadilan Negeri Malang diberitahukan kepada Suryawati Puspasari Wijaya yang beralamatkan di Jalan Mangun Sakoro 3, RT 8 RW 2 Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di mana. Diharapkan kepada Suryawati Puspasari Wijaya untuk bisa menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang yang beralamatkan di Jalan Ayani Utara nomor 198 Malang pada hari Selasa, 4 Agustus 2026 jam 9 pagi dengan agenda sidang pertama dalam perkara upaya damai nomor 184/PDT.G/2026/PN.MLG antara saudara dengan tergugat dengan Lini Siswati Wijaya dan kawan-kawan sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon bisa disampaikan kepada yang bersangkutan, dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih. Informasi panggilan selanjutnya masih dari Pengadilan Negeri Malang diberitahukan kepada Ambar Pratiwi SH yang beralamatkan di Jalan Bromo nomor 11 Kota Malang, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia. Diharapkan kepada saudara untuk bisa menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang yang beralamatkan di Jalan Ayani Utara nomor 198 Malang pada hari Selasa 26 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang pertama dalam perkara upaya damai nomor 198/PDT.G/2026/PN.MLG antara saudara sebagai tergugat dengan Gita Paramita Suryawan dan kawan-kawan sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan Ambar Pawitri SH, dimohon untuk bisa disampaikan kepada yang bersangkutan, dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

0: Halo, selamat sore pendengar program Masa 1 Radio Republik Indonesia. Senang sekali di sore hari ini saya Rulis Prayogo dapat kembali menyapa Anda di Malang sore ini. Dan seperti biasa di jam 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda program Prioritas Nasional Literasi Digital untuk edisi hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Pastinya di program ini kita akan mengajak Anda semuanya untuk bisa sama-sama belajar tentang berbagai macam hal dan pastinya juga berbagai macam topik. Utamanya hari ini kita akan membahas tentang proses menulis novel self-published. Nah, ini biasanya kalau kita tahu sebagai seorang penulis seperti itu kan biasanya ada ada publisher-nya, terus juga ada penerbit dan juga yang lainnya. Tapi kalau misalnya diterbitkan sendiri seperti apa? Nah, ini kita akan membahas hal ini bersama dengan narasumber kita yang sudah tersambung di line telepon. Ada penulis dan juga freelance writer, ada Riana Dianita. Selamat sore, Riana.
1: Sore ya, Mas.
0: Oke, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kalau misalnya ngelihat cuaca kayak gini nih, dengar dengar kabar orang-orang sehat itu kayaknya happy banget ya.
1: Iya, bener, banyak yang bertumbangan nih teman-teman di kantor.
0: Iya. Nah, kalau misalnya boleh tahu karya-karya yang udah dirilis sama Riana ini apa aja sih?
1: Kalau yang udah dirilis itu sebenarnya ada dua novel sama beberapa ini ya, kayak proyek nulis bareng antologi gitu sih, Mas, cerpen sama puisi gitu. Kalau yang terbaru novel yang akhir tahun 2025 kemarin.
0: Ini novel ya. Oke.
1: Iya.
0: Kenapa sih tertarik nulis cerita-cerita fiksi kayak gitu? Novel masuk fiksi enggak sih?
1: Fiksi.
0: Atau gimana sih? Iya ya.
1: Jadi awalnya memang dari suka membaca sih, memang suka baca novel, terus ya akhirnya kayak pengen gitu kalau nulisin cerita punya aku sendiri tuh gimana ya rasanya, kayak gitu sih awalnya.
0: Dan itu based on self experience ataukah dapat dari mana gitu inspirasinya untuk cerita-cerita yang kamu tulis ini?
1: Sebenarnya macam-macam ya. Kadang itu kalau yang dari pengalaman sendiri itu kayak sebagian kecil banget kepantiknya gitu. Tapi karena novel itu fiksi gitu ya, jadi ide yang seperti itu harus diolah lagi gitu biar menarik gitu ya untuk dibaca. Jadi nggak serta-merta kayak pengalaman pribadi langsung ditulis kayak curhatan gitu. Nggak seperti itu sih. Gitu. Nah, kalau yang terakhir yang saat ini masih proses saya tulis itu juga ide awalnya tuh sesimpel saya pas berangkat kerja itu lihat tulisan menerima kos gitu ya. Terus saya kepikiran kayak kan kalau sekarang itu sejak selesai pandemi itu kan orang-orang kayak work from home, work from cafe gitu ya. Terus saya kayak kepikiran work from kos gitu. Nah, itu kayak akhirnya saya ulik-ulik, itu saya bikin novel gitu.
0: Yang judulnya sama.
1: Work from kos itu kebayangnya gimana ya orang yang kerja itu kalau zaman sekarang itu bisa kok dari mana aja, tapi yang enggak sesimpel itu ya, pasti ada harus dibumbui kayak konfliknya, tokohnya ini ngejar apa, terus dia terkendala apa, kayak gitu-gitu sih, Mas.
0: Work from cross ini cocok banget buat orang-orang yang mager, yang suka ngerjain segala sesuatu di balik selimut gitu ya.
1: Iya, kan banyak ya postingan di IG tuh yang sekarang kayak flexing nih kerja di mana aja sambil pakai daster, pakai celana pendek gitu.
0: Idenya dari situ ya sampai akhirnya jadi novel Work from Cost itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, ini aku penasaran tentang self publish ini. Nah, self publish ini memang sesuai dengan kita artikan benar-benar yang kamu publish sendiri atau seperti apa sebenarnya?
1: Jadi kalau yang penulis pemula itu kan agak susah ya tembus ke penerbit mayor ya.
0: Betul.
1: Kayak Gramedia, Bentang gitu ya. Nah itu terus gimana nih, saya pengen juga nih karya saya dibaca oleh orang banyak gitu kan. Nah kalau yang sekarang itu alhamdulillahnya lebih banyak kesempatan kita untuk melakukan itu gitu. Bisa kita nulis di platform online gitu ya. Atau kita ya itu tadi beneran literally ya self-publish, kita publish sendiri kayak gitu. Nah, kebetulan kalau saya itu di 2021 itu waktu pandemi saya WFH full. Uh-huh. Nah, itu ketemu sama ini komunitas menulis online gitu ya. Uh-huh. Dia ada event 30 hari menulis full tanpa jeda. Uh-huh. Itu rewardnya adalah kalau kita finish kita bisa gratis publish di penerbitnya dia gitu. Uh-huh. Nah, itu awalnya. Uh-huh. Jadi selesai eventnya memang benar-benar diterbitin itu nggak ada biaya kayak cover, uh-huh, layouting, uh-huh, proofread kayak gitu. Jadi akhirnya saya punya karya sendiri yang dicetak gitu. Uh-huh. Meskipun memang kalau penerbit mayor itu kan mereka yang bantu untuk promosiin ya. Betul. Kalau ini tuh kita benar-benar ya kita sendiri yang harus promosiin kenceng gitu ke teman, saudara, keluarga, uh-huh, siapapun gitu sih Mas.
0: Dan itu ditulis rame-rame atau satu buku itu tulisan kamu sendiri?
1: Tulis sendiri kalau yang novel ini. Jadi memang benar-benar satu novel utuh ditulis sendiri, kemudian diterbitin secara self-publish, terus waktu itu saya coba untuk cetak 10 eksemplar gitu ya, terus saya iklanin gitu ya ke sosmed tuh, teman-teman mau dong baca kayak gitu-gitu. Nah, terus yang terbaru juga gitu sih, saya ikut eventnya sebuah penerbit indie gitu ya, terus selama 30 hari nulis, rewardnya publishnya di dia gratis gitu, nggak pakai biaya layout, cover kayak gitu. Jadi saya cuma benar-benar beli sekian eksemplar untuk saya jual sendiri kayak gitu.
0: Ya memang sistemnya kayak gitu
1: terus,
0: sih.
1: Terus ada lagi juga waktu itu saya akhirnya belajar Google ini ya, Google Playbook ya. Nah, di situ saya bikin akun juga, terus karya-karya saya yang kayak cerpen yang belum saya submit kemanapun itu saya publish di Google Playbook di akun saya, dan itu juga lumayan ada ini sih ya, ada yang ngedownload juga sih gitu. Jadi benar-benar di self-publish itu seperti itu. Bisa secara cetaknya kita ke penerbit indie atau ya yang secara jual e-book melalui Google Playbook gitu sih.
0: Tapi sebelumnya setelah memilih untuk mempublikasikan karyanya sendiri seperti ini, apakah sebelumnya udah pernah coba reach out untuk bisa menawarkan karyanya ke publisher gede nggak?
1: Waktu itu belum ya, karena saya mikirnya karena saya kan masih penulis pemula gitu ya, prosesnya masih kayak belajar bikin cerita yang menarik kayak gitu. Terus kok ketemu sama eventnya penerbit indie, akhirnya malah keterusan sampai sekarang belum coba ke mayor, tapi masih ini aja, saya publish sendiri aja gitu.
0: Padahal seru loh itu.
1: Iya,
0: kita perang nanti di sana.
1: Semoga tahun ini berani ke ini ya, coba submit ke mayor gitu.
0: Ya memang kalau misalnya ke mayor, sepengalamanku sih memang harus ini ya, harus kita benar-benar
1: ketat ya,
0: banget. Belum lagi kalau misalnya udah lolos kurasi, ntar nunggu terbitnya itu antriannya berapa lama, masuk ke toko buku kayak gimana gitu kan. Terus kontrak jualan dan segala macamnya gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi dari sepengalaman ikut kompetisi kemarin, apakah kayak semacam kisi-kisi untuk bisa nembus ke ke penerbit besar ini juga diberikan waktu itu?
1: Sebenarnya enggak ya, tapi lebih ke ini sih, kita kayak ya cari info sendiri ya, kayak gitu. Banyak-banyak ini sih, banyak-banyak update di komunitas ya biasanya. Di komunitas nulis itu kalau ada yang lolos terbit di mayor itu biasanya teman-teman sesama penulis itu kayak sharing juga gitu ya, dia prosesnya seperti apa kayak gitu sih.
0: Ya seru ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan cerita dari teman-teman yang sudah pernah lolos di penerbit gede gitu, dengan apa yang dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan sekarang gitu, kira-kira apa sih perbedaannya enaknya nerbitin karya sendiri sama harus ngikut ke penerbit gede gitu?
1: Kalau dari sisi aku sih, kalau kita tembus mayor itu sebagai penulis pasti ada kebanggaan tersendiri ya, karena kan melalui kurasi ketat gitu, artinya ya cerita kita diterima gitu kan, sama editor gitu, lolos gitu. Nah, tapi kalau dari sisi yang self-publish itu, poin positifnya itu kita bisa nentuin sendiri ini ya, kayak saya mau jual harga berapa itu full di kita gitu loh. Yeah. Kalau misalnya di mayor kan royalty ya sistemnya ya.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Heeh.
0: Ada di situ.
1: Jadi ya sama-sama ada ininya sih ya, ada plus minusnya. Tetap pengen tembus mayor, tapi ya kalau memang jalannya masih di self publish dulu ya udah enggak apa-apa gitu.
0: Di self publish ini ada ini enggak sih, ada rules kayak minimal jumlah halaman, terus juga ada persyaratan-persyaratan seperti yang ada di mayor kayak gitu, ada enggak?
1: Karena kebetulan kemarin itu saya ikut event ya, itu rata-rata itu sekitar jumlah kata sih ya. Jadi misalnya selama 30 hari event nulis nggak boleh keputus gitu ya. Nah perharinya itu minimal 1000 kata gitu. Jadi ya rata-rata antara 30 ribu sampai 40

0: ikut event, karena dari event itu kayak kita akhirnya dipaksa untuk disiplin nulis gitu kan.
1: Yes.
0: Sebenarnya nyari di situnya sih.
1: Gitu. Konsistensinya emang jadi musuh ya.
0: Kayak dipaksa gitu. Ayo nulis gitu.
1: Di penerbit gede juga kayak gitu kok.
0: Gitu ya.
1: Yo.
0: Yo. Pasti ada deadline-nya juga kan ya.
1: Benar. Belum lagi revisi-revisi dan segala macam gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, terus gini, kan ada sepengetahuanku juga itu kan ada ini. Yang kita nulis karya kita sendiri, ada kayak semacam penerbit itu yang kayak jual ISBN-nya doang kayak gitu. Pakai sistem kayak gitu atau gimana?
0: Aku belum tahu ya kalau yang jual ISBN-nya doang gitu. Tapi selama ini yang aku tahu tuh dari penerbit biasanya dia ada kayak paket gitu ya. Paket misalnya untuk terbitin naskah sekian eksemplar itu fasilitasnya dia kasih apa aja. Misalnya cover, layout, editing, proofread, sama ISBN itu. Biasanya itu ada di paketannya dia, kayak gitu. Tapi kok misalnya kayak cuman jual ISBN-nya aja, saya belum pernah nemu sih ya. Gitu.
1: Sama cetakannya berapa eksemplar gitu ya?
0: Misalnya kalau yang paket sekian ratus ribu itu misalnya 5 eksemplar. Nanti kalau yang semakin mahal jumlah eksemplarnya semakin banyak, sama plus biasanya itu ada fasilitas kayak dia kasih e-book juga gitu. E-booknya bisa dia bantu jual juga. Seperti itu biasanya.
1: Iya. Dan itu kita harus mengakses ke ke kota-kota besar kayak Surabaya, Jakarta gitu, atau di Malang ini udah ada?
0: Sebenarnya di setiap kota itu ada ya. Ini ya setahu saya. Cuman agak ini ya, agak tricky ya mas. Kita beneran harus cari yang penerbit itu yang kayak trusted gitu loh. Yang memang beneran dari kontraknya juga jangan sampai yang merugikan kita ya. Misalnya kayak hak ciptanya tetap di kita. Jadi gitu. Gitu sih. Lebih ke teman-teman harus jeli aja sih untuk nanti kontraknya seperti apa sih. Gitu. Jangan sampai nanti karya kita justru nanti kita kesulitan kalau pengen misalnya mau ganti penerbit gitu ya. Kayak gitu.
1: Dan gitu itu ada jangka waktunya ya untuk untuk kontrak sama salah satu penerbit gitu.
0: Iya, nanti ada poin-poinnya tuh pada saat kita memang fix kerja sama penerbit ini, nanti mereka akan kasih poin-poin kontraknya. Termasuk juga kita harus tanyain kalau misalnya saya nanti setelah selesai kontrak dengan penerbit A, terus saya mau pindah ke penerbit B itu berapa tahun dibolehin gitu.
1: Terus jangka waktu perpindahannya itu berapa lama gitu juga gitu ya.
0: Betul. Terus ada ketentuan kalau misalnya ganti penerbit ya, karena kan nanti ISBN-nya harus berubah juga ya.
1: Betul.
0: Nah, itu harus ganti cover, itu ada di poin-poin kontraknya nanti.
1: Nah, kalau misalnya kontraknya yang dimiliki Riana itu berapa tahun sih? Atau idealnya itu berapa tahun bersama dengan satu penerbit gitu?
0: Nah, kalau karena event ini kemarin event nulis ini kayak kontraknya itu masih tetap dipegang di saya hak ciptanya gitu ya. Jadi intinya kalau memang mau ganti penerbit itu nggak dibatasin berapa tahun, tapi harus dipastiin covernya ganti gitu aja sih.
1: Tapi
0: rata-rata biasanya kayak seingat saya ya, seingat saya tuh 2 tahun deh mas.
1: 2 tahun itu angka minimal ya?
0: Iya.
1: Oke. Terus yang jadi penasaran, ini sepengetahuan Riana ya, antara buku novel atau fiksi dengan self improvement atau buku yang lainnya, itu apakah kontraknya kira-kira sama atau enggak ya kira-kira?
0: Seharusnya sama ya. Jadi enggak terpengaruh sama dia fiksi non fiksi sih. Jadi memang hak ciptanya ya kita yang pegang itu. Kalau di penerbit ini boleh ganti ke penerbit lain berapa lama tuh harusnya nggak ngaruh ke karena dia fiksi atau non fiksi sih mas.
1: Ini ya, ini urusan urusan legal dan juga yang lainnya nih sama para seniman-seniman ini memang juga harus dicermati seperti itu ya, karena memang
0: iya,
1: ini
0: betul.
1: Berkaitan juga dengan hak cipta dan juga yang lainnya gitu ya.
0: Betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya yang ini ya, kayak yang benar-benar kadang kan ada tuh teman-teman yang naskahnya mau dipinang ke Ali Wahana, kayak misalnya entah itu film atau series. Nah, betul, itu yang harus diperhatikan benar-benar, mm-hmm, hak ciptanya ada di siapa.

0: kayak gitu.
1: Dan itu ada di klausulnya juga ya?
0: Iya, di jadi kalau misalnya di kontrak nggak ada, ya kita boleh banget tanya gitu.
1: Nah, ini kita balik lagi nih, kalau misalnya ada teman-teman penulis pemula seperti itu, sudah mencoba menulis tapi masih tersimpan di bukunya, masih tersimpan di catatannya, masih tersimpan di laptopnya gitu. Kalau misalnya dari Riana, gimana sih cara memotivasi untuk teman-teman biar karyanya itu gak cuma ngendon di memori apa namanya, memori laptopnya aja gitu, untuk dipublish kayak gitu.
0: Kalau aku sih motivasinya gini, aku nulis kan pasti pengen dibaca sama lebih banyak orang ya gitu. Terus pada saat kita menulis itu pasti ada kayak message yang mau kita sampaikan kan Mas. Nah itu kan sayang ya kalau misalnya masih ngendon di laptop gitu. Jadi waktu itu saya memberanikan diri ya memotivasinya kayak gitu sih. Meskipun apa ya kayak sekecil kan orang biasanya gini, nulis apa baca novel itu kayak ya udah fiksi gitu ya, nggak ada ininya gitu, nggak ada manfaatnya. Tapi dari saya sendiri yang awalnya suka baca novel itu sebenarnya banyak banget message yang saya dapat gitu. Jadi makanya pas kita nulis itu pasti ada message yang pengen kita sampaikan ke banyak, ke beberapa orang gitu ya. Nah dari situ aja sih motivasinya, meskipun cuman 5-10 orang yang baca, tapi kan minimal ya message kita tersampaikan daripada itu cuman ada di laptop kita kayak gitu.
1: Nah, terus itu kan motivasinya. Melangkahnya itu mulai dari mana?
0: Kalau saya cari event yang memaksa saya untuk menulis itu tadi.
1: Nge-challenge diri sendiri ya.
0: Iya, jadi kayak cari event yang dia memang ketentuannya harus full 30 hari. Dan itu kebukti ya, saya 2 kali, 3 kali ini ya. Yang terakhir masih proses ini, masih proses penjurian. Itu saya 3 kali ikut event itu, alhamdulillah ya berhasil dengan cara seperti itu gitu. Karena kalau enggak itu, saya kayak ngenalin diri sendiri ya, akhirnya kayak banyak alasan. Terus alasannya bukan karena kayak sibuknya, tapi sebenarnya kayak kita tuh ragu. Aduh tulisanku nih enggak bagus, jelek gitu. Akhirnya kayak nggak maju-maju gitu kan Mas. Nah, sedangkan kalau kita pengen berkembang dari segi teknis tulisan juga ya, ya udah kita memang harus maksa diri untuk belajar lagi. Terus tipsnya ya itu, gimana kita memang dipaksa untuk nulis. Kalau saya sih ikut event itu ya.
1: Nanti kalau misalnya ikut event itu kan pasti juga akan ada kayak semacam arahan-arahan yang diberikan oleh panitia gitu ya?
0: Biasanya itu. Jadi setiap hari nggak boleh ada jeda atau absen bolong gitu ya. Terus setiap harinya itu minimal itu misalnya 1000 kata itu yang harus kita pegang aturannya gitu.
1: Tapi dari dari panitia acara kayak gitu juga nentuin ini nggak sih, nentuin kayak semacam POV yang digunakan untuk penceritaan, gaya bercerita atau yang lainnya kayak gitu nggak?
0: Enggak, mereka biasanya lebih ke tema sih Mas. Jadi misalnya kayak yang terakhir itu kemarin yang sekarang lagi jalan itu temanya misalnya titik terendah gitu. Nah itu mereka biasanya membebaskan mau genrenya romance, genrenya apa gitu ya, misteri, thriller, crime gitu, tapi dia maunya ada tema besarnya itu adalah titik terendah kayak gitu. Atau yang sebelumnya yang 2025 Desember itu temanya adalah pulang gitu, pulang bukan selalu itu rumah gitu. Jadi kita dipaksa untuk ngulik gitu arti kata pulang yang nggak selalu ke rumah gitu. Bisa ke seseorang, bisa ke kenangan masa lalu atau apapun itu gitu. Jadi biasanya mereka menentukan ke temanya, kemudian minimal jumlah kata yang harus istilahnya distorkan tiap hari gitu ya, sama nggak boleh keputus 30 hari full itu. Itu sih biasanya aturannya.
1: Iya, di situ. Nah, nanti kalau misalnya karya itu sudah jadi gitu kan, di balikin disampaikan ke panitia, terus juga nanti akan di apa namanya di kayak semacam dikurasi ataupun juga dinilai dan juga yang lainnya gitu. Itu nanti apakah akan ada koreksi-koreksi gitu yang diberikan?
0: Kalau tergantung eventnya ya. Kalau misalnya eventnya itu cuman misalnya kita ya udah rewardnya kalau yang finish nggak ada bolong itu free terbit gitu ya. Ya itu mereka nggak ada kurasi sih gitu. Yang penting ya itu tadi selama 30 hari full nggak ada bolong gitu ya. Tapi kalau yang kemarin yang terbaru saya ikutin itu memang ada ini selain rewardnya terbit itu dia ada ini kayak kompetisi, jadi diambil 5 besar kayak gitu. Itu jadi tergantung si penyelenggaranya sih ya. Nanti kalau misalnya yang ada kompetisinya seperti itu, nanti ada rewardnya, yang juara 1 dapat reward fresh money sama terbit gratis yang benar-benar kita nggak pakai biaya apapun kayak gitu sih mas.
1: Nah untuk penulis pemula, Riana nyarankan untuk ikut kompetisi yang kayak gimana tuh biar bisa mencalon diri sendiri?
0: Kalau yang masih belum pede banget gitu ya, yang penting itu kita kayak ikut aja yang 30 hari menulis tanpa jeda itu. Itu nanti dari situ kita akan kebentuk ritmenya gitu. Apalagi kalau misalnya, kalau saya kan sambil kerja gitu ya. Nah dari jam 9 sampai jam 6 kerja nih. Terus saya harus setor juga nih 1000 kata setiap hari. Nah dari situ nanti saya ketemu ritmenya. Oh saya berarti pulang kerja itu udah capek, gak bisa keluar idenya misalnya gitu ya. Nah berarti saya paginya tuh sebelum subuh kayak gitu. Nah dari situ nanti dari disiplin itu teman-teman akhirnya ketemu ritmenya saya kapan sih yang idenya itu ngalir lancar gitu. Nah kita membentuk itu dulu. Kalau misalnya udah ngerasa udah mulai pede, terus ngerasa kayak skill nulisnya mulai berkembang, itu coba cari yang eventnya ada kayak kompetisinya itu. Jadi untuk ngungkur ya, kita itu dari sekian ratus peserta itu posisi kita ada di mana sih, kayak gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya mas.
1: Oh ininya kayak ranknya itu juga di iniin ya, di apa namanya, di publish juga ya, ditunjukkan ya?
0: Tergantung eventnya ya. Kalau yang dua pertama itu nggak ada sih. Cuman memang kalau 30 hari full finish gitu ya, itu ya udah kita terbit gratis. Tapi kalau yang terbaru saya ikutin itu dia memang ada kompetisinya juga gitu.
1: Seru juga ya kayak gitu. Nah itu dapat informasinya dari mana? Dari komunitas kah? Media sosial kah? Atau kayak gimana?
0: Saya dari ini ya, dari media sosial sih. Jadi saya ikutin penerbit-penerbit indie, itu biasanya mereka banyak event-event gitu. Jadi ya saya follow aja penerbit indie itu, biasanya mereka akan share kok kalau ada event-event kayak gitu.
1: Boleh disebutin nggak sih penerbitnya apa biar kita nyarinya jadi boleh lebih enak gitu? Di sini nggak apa-apa nyebut merek kok.
0: Aman ya mas.
1: Aman kalau di sini aman. Kalau di sini aman.
0: Kalau yang pertama itu saya di KMO itu komunitas menulis online ya. Jadi KMO Publishing. Terus yang kedua itu saya di Love Friends. Terus yang terbaru kemarin saya balik lagi ke KMO, eventnya KMO.
1: Iya. Wah ini bisa dijadikan sebagai alternatif gitu ya, ataupun juga pilihan buat teman-teman kalau misalnya pengen men-challenge dirinya sendiri gitu ya.
0: Betul, membentuk ini sih ya, membentuk kayak ritme kerja kita kalau nulis gitu.
1: Tapi apa ada penerbit-penerbit lainnya yang biasanya bikin kayak semacam challenge gitu untuk penulis-penulis baru?
0: Ada kok, kemarin saya baru nemu itu ini ya, Haibara. Itu saya juga udah save tuh, saya pengen juga join sih. masih ngulik idenya. Itu Haibara itu.
1: Wah. Nah, kalau misalnya berbicara tentang community sekarang, community ini kan juga punya peranan yang sangat-sangat kuat gitu kan untuk membentuk kedisiplinan kita dalam menulis, terus juga membakar motivasi kita untuk terus membuat karya gitu. Kalau misalnya dari Riana sendiri join di community apa gitu?
0: Waktu itu otomatis karena saya ikut eventnya KMO, saya join di KMO-nya. Terus abis itu saya juga ada komunitas nulis ini. Saya waktu itu sempat ikut kelasnya di Lestari ya. Jadi saya join di komunitas alumni kelasnya di Lestari juga. Terus kalau yang komunitas baca yang Payung Literasi Malang itu karena senang aja sih gabung sama teman-teman yang sama-sama suka baca gitu ya. Gitu sih Mas.
1: Jadi gak cuma nulis aja, harus suka baca juga ya.
0: Nah, itu kalau di komunitas baca itu kan biasanya kita banyak belajar ya dari teman-teman tuh suka apa ya, tipe pembaca yang cari cerita apa sih gitu. Nah dari situ kita belajar, oh ternyata cerita yang seperti ini nih yang banyak disukain kayak gitu.
1: Sekaligus juga cek ombak marketnya kayak gimana ya buat betul, tulisan betul. Kita gitu ya.
0: Iya.
1: Terus kenapa sih nulis fiksi, sukanya nulis novel fiksi gitu?
0: Karena apa ya, saya ya itu sih suka halu kali ya awalnya. Ngelamun gitu. Suka ngelamun terus kayak merasa kalau kita itu punya message yang kita pengen share gitu ya. Kalau di fiksi itu kayak kesannya gak menggurui gitu loh. Gitu, jadi kayak terselubung gitu kan dari cerita gitu. Karena saya sendiri merasakan hal itu ketika saya baca novel itu. Saya merasa oh ada message yang saya dapat, tapi saya nggak merasa kayak lagi diceramahin. Kalau kita baca buku non fiksi kayak self improvement kayak gitu kan kayak ya memang kayak lagi di kelas gitu ya. Tapi kalau pas baca fiksi itu sebenarnya ada message-nya, tapi saya masih fun aja bacanya gitu.
1: Kayak gitu ya. Jadi buat buat para pecinta novel ataupun juga pecinta fiksi, nih boleh nih diikutin apa yang dibilang sama Riana Dianita gitu. Kalau misalnya mau cari bukunya juga juga bisa ya. Buku kamu dijual di mana nih sekarang?
0: Iya, sebenarnya masih ini ya karena kan self publish ya. Jadi ya saya masih ini handle sendiri. Kalau misalnya teman-teman mau order ya bisa DM ke IG saya atau kalau yang sudah punya nomor WA ya silakan aja gitu sih.
1: Enggak ke marketplace atau gimana gitu?
0: Belum saya ini. Kalau awalnya itu masih waktu awal itu ada ya di ini di marketplace-nya penerbit gitu. Cuman kayaknya sekarang udah usai masa PO-nya gitu ya. Jadi bisa kontak langsung ke saya sih.
1: Dan pasti udah available kayak gitu ya kalau misalnya ke penulisnya langsung ya.
0: Betul.
1: Ini sekaligus juga ngasih kayak semacam support juga untuk Riana Dianita biar semakin produktif lagi gitu ya, untuk bisa terus menghasilkan karya-karya. Amin. Gitu. Nah itu kan karya-karya yang kamu punya itu kan karya-karya, istilahnya karya-karya challenge kayak gitu kan. Dengan ini ada gak sih karya-karya yang dibikin aku pengen ini sendiri tanpa ada tekanan apapun kayak gitu, dan nanti one day akan aku publish sendiri gitu?
0: Ada sih, tapi udah saya publish juga, cuman di ini ya Google Playbook ya, gak fisik. Jadi kayak cerpen cuman gak sebanyak halaman novel gitu ya. Cerpen paling 5.000 kata gitu. Itu saya publish di Google Playbook saya. Kalau memang ada yang berminat untuk baca itu ada di bio IG saya ya, linknya gitu. Jadi saya memang itu ya kadang punya ide terus kayaknya nggak memungkinkan untuk dibikin panjang novel gitu ya. Dia konfliknya nggak sekompleks novel, jadi saya bikin aja cerpen yang lebih pendek, versi lebih pendeknya gitu. Itu udah ada 4 yang saya publish di Google Playbook.
1: Tapi buat yang cinta sama buku fisik kayak gitu juga ada ya?
0: Kalau yang cerpen belum saya ini ya, belum saya cetak fisik ya, gitu.
1: Ya, itu dia. Saya tuh kalau misalnya disuruh baca novel tuh nggak kuat, tebel. Tapi kalau misalnya disuruh baca, disuruh baca di apa namanya, di tab ataupun juga di handphone kayak gitu, aduh suka ngantuk gitu, ribet kan?
0: Iya. Tipe-tipe. Memang kalau saya pribadi lebih suka fisik ya, karena
1: iya,
0: kalau di layar itu kayak capek aja gitu.
1: Iya benar.
0: Saya lebih suka yang fisik.
1: Apalagi first impression waktu pertama kali ngebuka itu yang namanya plastiknya itu kan,
0: iya.
1: Priceless itu ya.
0: Betul.
1: Bagi pecinta buku fisik.
0: Experience-nya beda.
1: Sama pertama kali dibuka, aroma tintanya gitu kan.
0: Iya, betul. Gak tergantikan.
1: Oh, ternyata sama ya, bagi pecinta buku fisik itu kayak gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau misalnya, oh ini ada yang tanya di live chat kita. Ini ada kalau Kak Kraft ini nanya, mau nanya dong, proses publish di Google Playbook itu seperti apa? Sulit nggak? Apa perlu banyak ngiklan atau promote mandiri juga di platform itu?
0: Oke, kalau Google Playbook itu yang pertama pastinya kita harus punya akunnya dulu ya, akun mitra Google Playbooknya, dan itu memang lumayan agak susah sih mas ya, waktu itu saya 1 bulan baru di approve sama pihak Google-nya. Jadi awalnya itu ajuin terus kayak nggak di approve gitu, itu saya bolak-balik banding gitu ya, saya buktiin kalau ini karya memang punya saya. Itu hampir 1 bulan lebih lah baru akhirnya disetujui akunnya. Nah kalau udah disetujui akunnya itu lebih mudah, tinggal kita punya karya, terus bisa versi PDF, bisa versi EPUB, itu tinggal di-upload aja, terus di-setting harga, kayak gitu-gitu. Nah, nanti kita biar ada yang tahu nih kalau kita publish di sana, ya kita memang harus memanfaatkan sosial media ya, kayak gitu. Jadi kemarin saya posting-posting di IG, di thread gitu, bahwa saya punya karya ini yang menceritakan tentang ini, kayak gitu. Gitu sih.
1: Menarik ya.
0: Patut dicoba kok, patut dicoba.
1: Iya benar, dan itu berarti kan bukan cuma karya fiksi aja gitu ya, yang bisa di self-publish gitu ya.
0: Para penulis non-fiksi juga ini ya bisa banget gitu kalau punya akun Google Playbook, bisa di up di sana. Terus memang kalau biar ada yang mau download kejual, itu awalnya saya pakai promo misalnya 1 bulan pertama itu free gitu ya, yang karya pertama. Terus nanti pas publish karya kedua, yang pertama ini udah mulai dikasih harga meskipun masih harga diskon, harga promo, kayak gitu-gitu sih mas. Jadi emang beneran self-publish, penulis self-publish itu ya memang harus rajin-rajin promo ya, kayak gitu.
1: Iya dong. Waduh, jadi pengen nih ngikuti jejak Riana untuk bisa nge-publish karya-karyanya. Soalnya udah lama banget nih Kak, publish-publish ini ya, diriku. Oke, baik, Riana, thank you banget ya sudah sharing bersama dengan RRI di kesempatan sore hari ini. Semoga tetap diberikan kekuatan untuk bisa terus berkarya, dan pastinya juga banyak masyarakat Indonesia dan juga pecinta fiksi Indonesia yang mengapresiasi dan pastinya juga beli karyanya dari Riana Dianita. Sekali lagi terima kasih ya.
0: Terima kasih banyak waktunya.
1: Oke, semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Siap mas.
1: Oke, baik, terima kasih sekali lagi Riana Dianita.
0: Sama-sama, selamat sore.
1: Selamat sore. Dan itulah tadi yang wow, ini banyak sekali insight gitu ya yang diberikan oleh penulis dan juga freelance writer Riana Dianita tentang bagaimana sih untuk bisa nge-publish karya kita sendiri. Proses menulis novel self-publish, ini yang penting, banyak sekali catatan ya. Sekali lagi terima kasih juga untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live chat YouTube RRI Malang Official, dan pastinya juga untuk Anda yang menyaksikan dan juga mendengarkan siaran kami di kesempatan hari ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti info prima bersama dengan program 1 RRI Surabaya. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, perubahan cuaca picu peningkatan kasus ISPA di Jember. Progres pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger tembus lebih dari 50%. HMD Gemas Surabaya dukung pemerintah lanjutkan program makan bergizi gratis. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Eti Darmiati. Dan pemirsa, perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
2: Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember mencatat tren peningkatan kasus ISPA pada pasien anak selama 3 bulan terakhir. Pada April 2026 tercatat 14 kasus, meningkat menjadi 16 kasus pada Mei dan kembali naik menjadi 23 kasus pada Juni. Selain ISPA pada anak, rumah sakit juga masih menangani pasien pneumonia yang menjalani rawat inap. Selama April tercatat 45 kasus, kemudian 25 kasus pada Mei dan kembali meningkat menjadi 35 kasus pada Juni. Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Dr. Sumedi Jember Saraswati Dewi mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya gangguan saluran pernapasan terutama pada kelompok rentan seperti balita.
3: Data kami memang terjadi peningkatan ya. Kita 3 bulan berturut-turut ini dari bulan April, Mei, Juni dari data rekam medik kami. Di bulan April itu 14 kasus, di bulan Mei 16 kasus, di bulan Juni 23 kasus. Nah, kita melihat tren bahwa dari April ke Juni ini rata-rata kenaikannya sekitar 29%. Sedangkan dari Mei ke Juni ini mengalami peningkatan drastis, sekitar 43,75%.
2: Masyarakat dihimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, rajin mencuci tangan, serta menggunakan masker saat diperlukan, terutama ketika beraktivitas di tengah cuaca yang tidak menentu. Selain itu, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, atau demam yang tidak kunjung membaik. Penanganan sejak dini dinilai penting untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Pihak rumah sakit juga memperkirakan jumlah kasus ISPA masih berpotensi meningkat selama kondisi cuaca masih fluktuatif, sehingga masyarakat diharapkan tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala awal penyakit saluran pernapasan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bondowoso segera melakukan penanganan awal terhadap jembatan Koncer yang berlubang demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK Bondowoso bergerak cepat menambal jembatan Koncer yang dilaporkan berlubang. Proses penambalan dan kondisi jembatan itu ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i bersama Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso dan Kepala Dinas BSBK Ansori. Lubang pada jembatan yang menghubungkan Kelurahan Taman Sari dan Desa Koncer itu diperkirakan berdiameter sekitar 30 cm dan berada di sisi timur jembatan. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan pihaknya telah meminta dinas terkait untuk mendatangkan konsultan untuk melakukan asesmen mendalam.
5: Akan ada pembatasan, kita akan berikan total, jadi kita sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang berada di lintas dan berada di jalan ini. Harap bisa bantu. Roda 2.
4: Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso menjelaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk menyaring kendaraan yang diperbolehkan lewat. Nantinya Kendaraan yang diizinkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 khusus penumpang saja. Sementara untuk kendaraan truk dan armada bermuatan lainnya dengan sumbu 6 ke atas, arus lalu lintas akan dialihkan melalui Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang.
6: Yang lebih berat ataupun yang sumbu 6 ke atas nanti kita lewatkan ke Bataan.
7: Hari ini sudah mulai berlaku,
8: pasang portal ya?
7: Iya, untuk pasang portal dan termasuk lampunya juga. Karena malam kan takutnya portal nggak kelihatan.
9: Iya.
7: Tinggi portal kurang lebih 2,3 sampai 2,5. Nanti kita cek.
4: Di lokasi yang sama, Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengakui salah satu kendala utama di lapangan selama ini adalah sulitnya membatasi tonase kendaraan yang lewat. Padahal, BSBK bersama dinas terkait sebelumnya sudah memasang rambu-rambu di perempatan jalan agar kendaraan dengan muatan berlebih tidak melintasi jalur itu. Ia menambahkan, untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi jembatan Koncer secara total, diperlukan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar 20 miliar rupiah.
0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Pasar Tanjung Jember mulai meningkat. Berikut laporan Anggi Widya.
10: Suasana Pasar Tanjung Jember tampak lebih ramai dibandingkan hari biasanya. Sejak pagi, toko-toko penjual seragam sekolah dipadati pembeli yang datang untuk melengkapi kebutuhan anak menjelang masuk sekolah. Mayoritas pembeli merupakan orang tua yang mencari seragam baru, terutama untuk anak yang akan memasuki jenjang pendidikan baru. Seragam putih merah untuk siswa sekolah dasar menjadi barang yang paling banyak dicari, disusul seragam pramuka. Salah seorang pembeli, Sofi, mengaku sengaja berbelanja lebih awal agar tidak kehabisan ukuran. Selain itu, harga yang lebih terjangkau juga menjadi alasan memilih berbelanja di Pasar Tanjung Jember.
11: Putranya kapan mulai masuk?
12: Tanggal 13.
11: 13. Pas berapa nih, Bu?
12: Pas 5.
11: Pas 5. Bu, mengapa membeli di sini?
12: Di sini lebih enak, lebih nyaman, lebih apa ya, murah.
11: Murah gitu, gitu. SD mana, Bu?
12: SD Wirologi 1.
11: Wirologi 1 yang.
10: Pendengar, meningkatnya permintaan juga dirasakan para pedagang. Pengelola salah satu toko seragam sekolah di Pasar Tanjung, Mas Turi, mengatakan penjualan mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, seragam sekolah dasar menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
13: Nah, SMP sama belum, SD yang banyak.
11: SD banyak
13: yang banyak. Kalau SD, SMP sama belum, biasanya habis ini SMA biasanya.
11: Tanggal berapa sih kok masuk sekolah?
13: 13 mungkin.
11: 13 masuk sudah ya mulai ya?
13: Sudah masuk Senin mungkin.
10: Mas Turi memperkirakan jumlah pembeli masih akan terus meningkat hingga mendekati hari pertama masuk sekolah. Karena itu masyarakat diimbau membeli kebutuhan sekolah lebih awal untuk menghindari keterbatasan stok maupun ukuran seragam yang diinginkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, Sampang, Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Silakan, Ruli.
14: Baik, terima kasih, Eti. Pembangunan. Baik, pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger di kawasan Gunung Bromo terus berjalan dan kini telah mencapai lebih dari setengah target pengerjaannya. Khairul Umam akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
15: Pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Gunung Bromo terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek yang bertujuan menata kawasan konservasi dan wisata tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTNBTS Rudianta Nugroho, akan pemasangan patos sebagai bagian dari pembangunan jalur telah berjalan signifikan. Dari sekitar 5 ribuan patok yang telah didistribusikan ke lokasi proyek, seluruhnya telah dipasang di sepanjang jalur yang sudah dikerjakan.
16: Sampai dengan hari ini, kalau dari pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman dan konselor pengawas, realisasi kita sudah mencapai 50% lebih. Jadi harapannya, sesuai dengan target kita di Oktober tanggal 8 ya, mudah-mudahan sebelum itu sudah selesai. Sehingga ketika JLKT selesai, kita juga akan bisa melihat perubahan yang ingin kita lihat kan, bagaimana tertib orang tidak berjalan mana-mana di luar jalur itu. Termasuk kita ingin melihat pemulihan yang terjadi di lokasi-lokasi yang sering dilewati yang seperti sarang laba-laba dari perubahan.
15: Proyek yang dikerjakan PT Tata Bangunan Asia itu dilakukan setiap hari mulai pukul 7 hingga 17.00. Pekerjaan melibatkan 2 unit eskavator dan belasan tenaga kerja. Meski cuaca hujan sekali menjadi kendala di lapangan, Hadianta memastikan proyek masih berjalan sesuai rencana. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menargetkan pembangunan JLKT dapat diselesaikan pada Oktober 2026. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo Herman Mas Duki melaporkan.
14: Itulah informasi dari RRI Malang. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Gita, silakan.
8: Baik, terima kasih Ruli. Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengingatkan agar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026 berlangsung edukatif dan bebas dari perpeloncoan. Laporan Purnama Iswantoro.
9: Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan menegaskan tidak boleh ada perpeloncoan selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2026. Sekretaris Dewan Pendidikan Pamekasan Muhammad Subhan mengatakan selama MPLS dilarang melakukan perpeloncoan secara fisik maupun psikologis.
17: Dewan Pendidikan menegaskan tahun 2026 ini tidak boleh ada lagi ruang sekecil apapun bagi tindakan perundungan atau bullying ya, kekerasan fisik maupun psikologis dalam bentuk perpeloncoan selama MPLS. Atribut-atribut yang merendahkan martabat siswa baru harus ditinggalkan sepenuhnya.
9: Ia menekankan MPLS harus dikembalikan pada konsep dasarnya, yaitu edukatif, kreatif, dan humanis. Selain itu, perlu ada pengawasan ketat dan keterlibatan aktif dari kepala sekolah, para guru, serta orang tua dan masyarakat, guna mencegah perundungan dan memberikan rasa aman bagi anak selama MPLS.
8: Baik, dengar itu tadi informasi dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Madaris Tumada, silakan.
18: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun memberikan peringatan kepada para pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah kota. Laporannya disampaikan Aris Deka.
19: Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Madiun Komaidi memperingatkan 100 lebih pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum, fasum, dan fasilitas sosial, fasos, kepada pemerintah Kota Madiun. Dia meminta para pengembang segera memenuhi kewajiban tersebut sebelum Kejaksaan mengambil langkah hukum. Peringatan tersebut diserahkan Komaidi saat penyerahan aset fasum dan fasos di perumahan Puri Asri Lestari kepada Pemkot di ruang 13 Balai Kota Madiun belum lama ini. Aset berupa lahan dengan luas 1.468 meter persegi itu diserahkan usai ditetapkan inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui proses hukum sejak 2012. Menurut Komaidi, saat ini jumlah pengembang yang belum memenuhi kewajiban masih cukup banyak. Karena itu, pihaknya meminta seluruh pengembang segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim Kota Madiun atau dinas terkait agar proses penyerahan aset bisa segera diselesaikan. Dia mengungkapkan salah satu penyebab penyerahan aset tak kunjung dilakukan disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara pembangunan di lapangan dengan site plan yang telah disahkan. Tidak sedikit pengembang yang mengurangi spesifikasi fasilitas yang seharusnya dibangun. Akibatnya aset tersebut menggantung dan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Padahal kondisi itu justru merugikan masyarakat karena fasilitas yang tersedia tidak memenuhi standar. Komaidi menegaskan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi, sebab menurut dia penegakan hukum merupakan langkah terakhir apabila pengembang tetap mengabaikan kewajibannya.
20: Ini merupakan satu kewajiban, saya mengimbau sekaligus para pengembang segera berkomunikasi dengan pihak wali kota untuk menyerahkan, karena Hukum itu tujuannya untuk membuat baik. Tapi kalau memang ini tidak dilakukan, kesempatan yang diberikan oleh wali kota untuk segera menyerahkan, tidak diserahkan, dengan berat hati sebenarnya kami melakukan penegakan hukum. Ini kita pilih lagi, yang kemarin ada yang belum juga nih, kita cari lagi. Maka ini bagi contoh mestinya segera laksanakan penyerahannya. Itu himbauan kami. Kalau enggak, nanti mungkin dalam waktu dekat lagi akan ada penindakan hukum lagi. Ya, ini warning kepada teman-teman, tapi sebenarnya ini bisa diselesaikan.
19: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, sebagian besar persoalan Fasum dan Fasos berasal dari perumahan yang dibangun sejak era 1980-an. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan komunikasi dengan para pengembang yang difasilitasi Pemkot Madiun bersama Kejaksaan Negeri.
1: Ini kan sebenarnya beberapa perumahan yang belum itu kan mulai tahun 80-an ya. Masih yang jauh-jauh berpuluh-puluh tahun lalu, saat ini terus teman-teman di dinas berkomunikasi dengan para pengembang untuk bisa menyelesaikan. Nah, ini kebetulan difasilitasi juga dibantu oleh Pak Kajari dan teman-teman di Kejaksaan supaya Fasum Fasos yang menjadi kewajiban dari pengembang ini nanti bisa diproses. Makanya himbauan terus dilakukan oleh pemerintah kota dan terus didamping oleh teman-teman dari Kejaksaan.
19: Bagus menambahkan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap perizinan pembangunan perumahan agar persoalan serupa tidak terulang. Pengembang diwajibkan memenuhi seluruh ketentuan penyediaan dan penyerahan Fasum dan Fasos sesuai aturan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.

0: Puluhan masa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, HMD Gemas Kota Surabaya menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Gerahadi hari ini. Melalui aksi ini, mereka menyuarakan dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan. Dalam aksinya, masa aksi melakukan beberapa kegiatan, mulai tanda tangan dukungan, hingga aksi bagi-bagi sayur kepada pengendara yang melintas. Ketua HMD Gemas Kota Surabaya, Bagion, mengatakan, melalui aksi damai ini, pihaknya mendesak pemerintah tetap melanjutkan program MBG.
1: Bahwa hari ini dilaksanakan aksi damai serentak di seluruh Indonesia. Yang pertama kita ingin menyampaikan kepada Kepala Satgas MBG Jawa Timur, Bapak Emil Dardak, makanya kita melakukan aksi di depan kantor gubernur. Harapan kami agar program MBG ini segera dilanjutkan kembali.
0: Diakui Bagion, memang pelaksanaan MBG masih perlu evaluasi. Namun, evaluasi tersebut harus dijadikan pembenahan agar program dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, selain soal gizi, kehadiran MBG telah memberi dampak positif bagi para petani maupun peternak. Sementara itu, salah seorang anggota Asosiasi Petani Malang Raya, Solehudin, menyatakan dukungan terhadap program MBG sebab telah memberi dampak ekonomi yang lebih baik bagi para petani.
2: Jauh ya, kalau dulu kadang-kadang kita nanam itu hasilnya kadang-kadang nggak ada, karena pada saat panen harganya tidak, kita lebih rendah. Nah, dengan adanya MBG kan harga sudah dipatok dengan harga yang itu, sehingga berapapun kita hasil panen bisa terserap.
0: Atas dasar itu, Soleh menyatakan dukungan dan meminta pemerintah untuk kembali melanjutkan program MBG. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Pertamina Patraniaga menyatakan menghormati kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melarang kendaraan penunggak pajak membeli BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
4: PT Pertamina Patraniaga menghormati kebijakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melarang kendaraan penunggak pajak untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan tersebut mulai diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Area Manager Communication Relation and Corporate Social Responsibility Pertamina Patraniaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi sesuai penugasan pemerintah. Penyaluran dilakukan berdasarkan kuota dan titik layanan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan aturan dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di setiap wilayah. Selain itu, stok bahan bakar minyak dipastikan saat ini dalam kondisi aman.
5: Memang itu murni menjadi kebijakan pemerintah provinsi di wilayah NTT yang menerapkan kebijakan bahwa untuk persyaratan pembelian BBM bersubsidi ini harus kendaraan-kendaraan yang taat pembayaran pajaknya. Ini jadi bagian dari mekanisme pola-pola yang dimana pemerintah daerah masing-masing guna menyikapi bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Salah satu dengan upaya adalah memastikan bahwa kendaraan yang digunakan memang untuk mobilisasi masyarakat atau pergerakan beroperasi di wilayah provinsi tersebut. Untuk wilayah lainnya sampai dengan saat ini kami belum menerima baik koordinasi awal maupun rencana penerapan kebijakan yang sama. Jadi kami sampaikan masyarakat bahwa itu spesifik untuk wilayah NTT dengan target peningkatan PA di daerah dan juga memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
4: Sebelumnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, larangan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak ditujukan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran. Kebijakan itu diberlakukan mengingat tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 40%. Selain kendaraan yang menunggak pajak, pemerintah daerah setempat juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi tanpa melakukan mutasi maupun membayar pajak di daerah tersebut. Ermina melaporkan.
3: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
6: Mendekati tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah pembelian seragam sekolah di Kota Kediri semakin menurun. Hal itu dikatakan oleh Muasih Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko, Kota Kediri pada hari ini. Muazzin mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru sekarang, Yahya bisa melayani antara 70 sampai 100 orang pembeli per hari. Padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 200 orang pembeli per hari.
7: Hamin 10 ya. Jadi anak-anak mau masuk ini kurang 10 hari ini sudah toko sudah mulai ramai. Juga biasanya itu belinya 3 setel, sekarang hanya 2, 1 setel. Untuk selanjutnya baru belanja lagi gitu. Alhamdulillah ini dari sekolah tidak memaksakan untuk diserahkan di sekolah. Jadi bebas beli di toko, seperti SMP bisa beli warna biru putih sama pramuka. Kalau SMA warna abu-abu putih sama pramuka. Jadi untuk tas dan olahraga belinya di sekolah.
6: Di tempat ini, Reni, seorang pembeli seragam sekolah di Kota Kediri, mengaku bahwa saat ini pihaknya membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Di lokasi ini pula, ia membeli seragam sekolah pramuka dengan harga mencapai Rp200.000 per setel.
8: Seragam, membeli seragam untuk SMK. Harganya ya lumayan standar pokoknya. Tapi tadi beli yang pramuka.
9: Yang lainnya di sekolah kan sudah
10: sedia. Bukan kan? 200 set. Itu
9: satu set ya? Satu set ya semua. Ada bednya, ada tanda-tanda apa biasanya
6: itu. Lebih lanjut, sejumlah penjual seragam sekolah di Kediri meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah akan terjadi pada beberapa hari menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Peran aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menekan peredaran rokok ilegal melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
11: Pengendalian peredaran rokok ilegal membutuhkan peran aktif dari masyarakat melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan Kurnia Dwi Artanti, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga FKM UNER, Rabu siang. Menurut Kurnia Dwi Artanti, rokok ilegal hendaknya dapat dikendalikan dikarenakan rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai.
12: Kalau sebenarnya rokok ilegal itu tentu namanya saja ilegal ya, berarti harusnya dikendalikan begitu ya. Tapi untuk statement terkait harusnya kalau pengendalian rokok ilegal itu memang betul nanti harusnya ada bagian itu yang akan menerbitkan, contohnya bagian bagian dan sebagainya.
11: Sementara itu Yafi, salah satu mahasiswa ITS Surabaya, mengatakan perlunya rokok ilegal untuk dikendalikan oleh aparat berwenang.
13: Mungkin menurut saya tidak setuju, karena harusnya pemerintah harus menindaklanjuti itu dan merazia, karena ya bahayanya rokok kan sangat terlihat sekali kan, itu bahaya sekali. Mungkin pemerintah harus menindaklanjuti masalah tersebut, kan rokok ilegal tidak ada biaya cukainya.
11: Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, namun juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri rokok yang taat aturan. Oni Arianto melaporkan.
3: BPBD Jawa Timur terus meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah melalui pelatihan bagi para guru. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim memperkuat kapasitas guru tangguh bencana melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kali ini sebanyak 50 guru dari SMA sederajat, baik negeri maupun swasta, mengikuti Training of Facilitator atau TOV selama 2 hari. Endang Mulyani Putro, fasilitator TOV SPAB Jatim, menjelaskan, dalam kegiatan ini para guru tidak hanya mendapat materi terkait dengan mitigasi bencana terhadap diri sendiri, tetapi bagaimana menjadi fasilitator bagi lingkungan satuan pendidikan.
15: Kita mendapatkan pengetahuan juga tentang bagaimana assessment tentang fasilitas yang aman, nyaman, dan inklusi, itu untuk pilar 1. Di pilar 2, teman-teman dari fasilitator menyampaikan tentang materi kajian risiko bencana, lalu kemudian menentukan tata letak ruang aman. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kurikuler, kurikuler dan ekstrakurikuler.
14: Pelatihan penguatan guru tangguh bencana ini mendapat sambutan positif dari para peserta, salah satunya M. Saidul Hulam, guru SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Ia mengaku kegiatan ini bermanfaat bagi lingkungan pendidikan bila mana terjadi bencana yang datang sewaktu-waktu.
16: Yang sangat bermanfaat buat kami para guru untuk bisa menularkan atau memberi edukasi ke anak didik kita yang ada di sekolah tentang mitigasi bencana. Karena memang kita nggak tahu bencana itu kapan datangnya, karena memang perlu banget untuk anak-anak ini mendapat informasi tentang bagaimana cara penanggulangan bencana dan mengurangi resiko bencana.
14: Sebagaimana diketahui, dari jumlah 4.088 SMA sederajat di Jatim, sebanyak 3.645 masuk dalam kategori rawan bencana tinggi. Sementara hanya sekitar 95 sekolah yang sudah mendapat pelatihan SPAB. Ani Hasana melaporkan.
3: Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Kelapa Tuban. Witra Adila melaporkan.
17: Momen libur sekolah tahun 2026 membawa berkah tersendiri bagi sektor pariwisata di Tuban. Destinasi wisata Pantai Kelapa yang terletak di Kecamatan Palang mencatat lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan hari biasa bahkan di tahun sebelumnya. Sekretaris Kelompok Pok Darwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan terjadi secara signifikan selama masa libur sekolah ini. Dalam sehari, pengunjung bisa mencapai kurang lebih 2.000-3.000 orang, sementara hari Minggu bisa mencapai 4.000 pengunjung.
18: Alhamdulillah, selama momen liburan sekolah, kunjungan di Pantai Kelapa ini relatif meningkat dari hari biasa maupun dari hari-hari weekend. Ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya di Pantai Kelapa ini. Satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
17: Sementara itu, salah satu wisatawan, dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
19: Liburan di wisata Pantai Kelapa.
20: Sama siapa aja, Mbak?
19: Ya, sama keluarga aja sih. Ya, kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik itu dengan anak-anak di sini.
17: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
21: Info Olahraga.
3: Pendengar, dalam semarak Piala Dunia, pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan kompak mengenakan jersey negara peserta saat menjalankan aktivitas pelayanan. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
22: Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga merambah ke lingkungan pegawai pemerintahan. Suasana berbeda terlihat di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan saat para ASN kompak mengenakan jersey tim nasional peserta Piala Dunia ketika menjalankan aktivitas kedinasan. Meski tampil dengan atribut berbagai negara, pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung seperti biasa. Mulai dari kerja bakti, membersihkan lingkungan kantor, hingga menata koleksi buku di ruang perpustakaan. Kepala Dinas Arpusda Lamongan Umuranah mengatakan, penggunaan jersey tim nasional tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan pesta sepak bola terbesar di dunia. Ia menilai kegiatan sederhana tersebut mampu menghadirkan suasana kerja yang lebih segar tanpa mengurangi profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas.
23: Kita menggunakan pakaian jersey peserta Piala Dunia. Sebelumnya kita kerja bakti dulu. Dan jika tidak melarang teman-teman untuk menonton bareng tentang Piala Dunia. Dalam rangka ikut gembira, ikut menyambut memeriahkan Piala Dunia. Teman-teman sangat luar biasa tentang Piala Dunia. Di belakang saya ini ada para kapit, para ibu kapit, terutama adik-adik. Pak Nur Arif ini sangat luar biasa. Kalau Piala Dunia itu ya kerja, terus balik lihat Piala Dunia kembali lagi.
22: Melalui cara yang sederhana namun kreatif tersebut, ASN di Dinas Arpusda Lamongan menunjukkan bahwa semangat Piala Dunia 2026 dapat memperkuat solidaritas, membangun komunikasi yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Farin Reki melaporkan.
21: Demikian Info Olahraga.
3: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
0: Ya, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Poin Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat, Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang, serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari, yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.

Pendengar, kami sampaikan informasi dari Pengadilan Agama Malang. Berita panggilan ditujukan kepada Ponidi bin Raun, berusia 49 tahun, beralamatkan di Jalan Bayam Dalam, RT 9 RW 2, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastinya masih berada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Ponidi bin Raun untuk bisa menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Kamis 6 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil selai salinan surat gugatan gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatanganinya olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan kepada pada waktu sidang antara saudara dengan Neni Khorida. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon bisa disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih. Berita panggilan selanjutnya masih dari Pengadilan Agama Malang, kami sampaikan kepada Vita Andriana bin Sahnan, berusia 35 tahun, beralamatkan di Jalan IR Rais Gang 9, nomor 253, RT 6, RW 4, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pastinya masih di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Vita Andriana binti Sahnan untuk bisa menghadap ke di Sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatanganinya olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan kepada waktu sidang antara saudara dengan Muhammad Sohe. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, kami sampaikan informasi dari Pengadilan Negeri Malang. Ini panggilan diberitahukan kepada Melisa Mintojo yang beralamatkan di Jalan Mawar RT3 RW6 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Namun saat ini keberadaannya tidak diketahui lagi dan dengan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan kepada Melisa Mintojo untuk bisa menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang yang beralamatkan di Jalan Ayani Utara nomor 198 Malang pada hari Selasa 26 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk agenda sidang pertama dalam perkara upaya damai nomor 198 /PDT.G/2026/PN.MLG antara saudara sebagai tergugat dengan Gita Paramita Suryawan dan kawan-kawan sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya di haturkan terima kasih. Informasi selanjutnya, kabar gembira, Gubernur Jawa Timur 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik sama seperti tahun 2024 dan 2025. Untuk Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan KB Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan juga Walkthru di hari Senin sampai Sabtu, buka pukul 8 hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 hingga 11 siang dan payment point Tumpang dan Lawang dan Samsat Keliling Mangliawan di hari Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat payment point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu tersedia juga payment point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PDD Malang Utara dan Kota Batu.

0: Kabar gembira. Gubernur Jawa Timur tahun 2026 memberikan kebijakan PKB dan BBNKB tidak naik. Sama seperti tahun 2024 dan 2025. Buat Anda yang ingin membayar pajak kendaraan, bisa datang ke layanan kantor bersama Samsat Karangploso yang tersedia di berbagai lokasi, antara lain Samsat Induk dan Walkthru. Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 12 siang. Jumat buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Payment Point Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling Mangliawan. Senin sampai Kamis buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang. Jumat Payment Point buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang dan Samsat Keliling buka pukul 8 pagi hingga 11 siang. Samsat Keliling Pagi Singosari, Senin sampai Sabtu buka pukul 8 pagi hingga 11.30 siang, Jumat buka pukul 8 pagi hingga 10.30 siang. Selain itu, tersedia juga Payment Point di Tumpang dan Lawang serta Samsat Keliling di Mangliawan dan Singosari yang memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan lebih cepat dan praktis. Yuk bayar pajak kendaraan tepat waktu, karena pajak yang Anda bayarkan kembali untuk pembangunan Jawa Timur. Pesan ini disampaikan oleh UPT PPD Malang Utara dan Kota Batu.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
5: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
4: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
5: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
4: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Pendengar, kami sampaikan informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Malang diberitahukan kepada Sumo Sudirjo yang beralamatkan di Jalan Sultan Agung nomor 19B, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Diharapkan kepada Sumo Sudirjo untuk bisa menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang yang beralamatkan di Jalan Ayani Utara nomor 198 Malang pada hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk agenda sidang pertama dalam upaya perkara upaya damai nomor 144 PDT.G /2026/PN.MLG antara saudara dengan tergugat Mas Hudi dan kawan-kawan sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon bisa disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih. Berita panggilan berikutnya ditujukan kepada Maria Suliani beralamatkan di Jalan Genuk Watu Barat 2 nomor 41 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti. Diharapkan kepada Maria Suliani untuk bisa menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang yang beralamatkan di Jalan Ayani Utara nomor 198 Malang pada hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk agenda sidang pertama dalam perkara upaya damai nomor 144 /PDT.G/2026/PN.MLG antara saudara tergugat dengan Sukardi dan kawan-kawan sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara adzannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara adzan.

Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Pastikan Anda terus bersama kami karena kita masih punya banyak sekali acara yang akan kami hadirkan dan juga lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Tetaplah bersama kami.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, kami sampaikan informasi dari Pengadilan Negeri Malang diberitahukan kepada Melani Mintojo yang beralamatkan di Jalan Mawar, RT 3, RW 6, Kelurahan Songkokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dan ini merupakan sesuai dengan alamat terakhir pewaris. Diharapkan kepada Melani Mintojo untuk bisa menghadap ke Sidang Pengadilan Negeri Malang yang beralamatkan di Jalan Ayani Utara nomor 198 Malang pada hari Selasa 21 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk agenda sidang pertama dalam upaya damai nomor 11144 PDT.G /2026/PN.MLG antara saudara dengan tergugat dengan Sukardi dan kawan-kawan sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kami sampaikan panggilan dari Pengadilan Agama Malang ditujukan kepada Susilo bin Muhammad Thoyyib berusia 49 tahun yang beralamatkan di Perum Gria Sampurna Sejahtera Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Susilo bin Muhammad Thoyyib untuk bisa menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang pada hari Senin 10 Agustus 2026 jam 9 pagi untuk agenda mengambil sehelai salinan surat gugatan cerai gugat dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatanganinya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Erik Susanti. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan Susilo bin Muhammad Thoyyib untuk bisa disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya diaturkan terima kasih.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Kami informasikan pengumuman dari Pengadilan Agama Malang. Berita panggilan ditujukan kepada Lili Rahmawati binti Kasidi berusia 45 tahun yang beralamatkan di Jalan Ikan Tombro nomor 18 RT 1 RW 4 Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowaru Kota Malang. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti masih ada di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Lili Rahmawati binti Kasidi untuk bisa menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Paji Suroso nomor 1 Malang pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatanganinya olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Muhammad Arif Cahyono. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan Lili Rahmawati binti Kasidi, mohon untuk disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Informasi selanjutnya dari Pengadilan Negeri Malang diberitahukan kepada Nur Khalifah yang beralamatkan di Jalan Haji Jahrah RT 15 RW 15 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. Diharapkan untuk bisa menghadap di sidang Pengadilan Negeri Malang beralamatkan di Jalan Ayani Utara nomor 198 Malang pada Selasa 4 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti agenda sidang pertama dalam perkara upaya damai nomor 150/PDT.G/2026/PN.MLG antara saudara dengan tergugat sebagai tergugat dengan Sri Kuswardani sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

0: mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam Bu Haja.
3: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Pendengar, pemerintah menyambut baik keinginan India untuk mendukung revitalisasi Candi Prambanan yang merupakan kompleks candi Hindu terbesar di tanah air. Saat ini baru 6 dari 200 candi yang sudah direvitalisasi, sementara mayoritas candi-candi kecil atau candi perwara ini belum direvitalisasi. Meski demikian, pemerintah Indonesia memang sudah menyelesaikan revitalisasi terhadap 3 candi besar di Prambanan, yakni Candi Siva, Candi Brahma, dan Candi Wisnu. Dan pastinya Indonesia menyambut baik keinginan dari pihak India untuk mendukung merevitalisasi candi-candi Hindu, dalam hal ini khususnya Candi Prambanan. Ini disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon kepada awak media pada hari Selasa. Tim revitalisasi dan restorasi untuk Candi Prambanan dari masing-masing negara sudah melakukan pertemuan tahap awal dan akan kembali bertemu dalam waktu dekat untuk mematangkan kerjasama. Fadli mengatakan proyek ini akan memakan anggaran yang cukup besar, terlebih tim revitalisasi masih melakukan kajian untuk memastikan ketersediaan batu dan ukiran untuk Candi Prambanan tersebut. Tetapi ia belum menjelaskan jumlah anggarannya. Dan disampaikan sudah lebih dari 1000 tahun dari abad ke-9 dan tentu dengan keahlian juga dari mereka terhadap candi Hindu, dikira ini akan membantu untuk bisa mempercepat proses revitalisasi dan harapannya bisa dilaksanakan dengan secepatnya. Presiden Prabowo Subianto pun dan juga Perdana Menteri India Narendra Modi meresmikan program revitalisasi Candi Prambanan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini di hari Rabu ini. Semoga segera bisa terrealisasi ya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

Mendengar Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di Malang sore ini. Nanti akan ada Wisnu yang akan menyambung kebersamaan kita di Malang malam ini, yang pastinya masih akan menghadirkan beragam acara spesial untuk Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini. Tetap jaga kesehatan dan pastinya juga jangan sampai lupa untuk terus bahagia. Ruli Sprayoga pamit, terima kasih dan selamat malam.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas aja.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
8: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
9: Ya. Pertama, ya.
10: Tapi ini dipilih tersangka kan, Pak?
9: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
10: Tugas.
9: Kan dari baru dari siang, ya.
7: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka, namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
11: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
12: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
11: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
12: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
13: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman, ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
12: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
14: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
15: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
14: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
16: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
15: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
17: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
18: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
17: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
18: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
19: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
18: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
21: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
20: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
22: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
23: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama kelompok tani.
20: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
24: Sepertinya TV.
25: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kardir Karding mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
24: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
25: Harding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today, you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Mammals and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
2: Sama yang saya katakan, tidak sama.
25: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi, namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
3: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
4: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya, karena ini olahraga baru kita, ya, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya targetnya kita harus menang.
3: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
5: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
3: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Terima kasih untuk Anda berdengar yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi mimbar agama Hindu. Dan sebelum itu, ini ada panggilan ditujukan kepada Saiful bin Kasri, usia 33 tahun. Alamat Dusun Dukutan RT 002 LW 001 Desa Gendro, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya ya. Diharapkan Anda menghadap di sidang pengadilan agama Malang, Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang, Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 pagi untuk mengambil selai salinan surat gugat cerai gugat dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara Anda dengan Sulis binti Saimo. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan satu lagi untuk Selamat Wahyudi bin Satir, usia 47 tahun, alamat Jalan Terusan Batubara 5B nomor 40 RT 008 RW 009 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Plimpim, Kota Malang. Diharapkan Anda menghadap di sidang pengadilan agama Malang, Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 pada Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 pagi untuk mengambil selai salinan surat gugatan cerai gugat dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Sumarmi binti Asmari. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan orang tersebut, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan terima kasih. Ya, pendengar, kita akan hadirkan mimbar agama Hindu untuk malam hari ini. Kami sudah tersambung bersama dengan Insinyur Made Sunada, MT, dan saya sapa dulu beliau. Selamat malam, Pak Made Sunada.
2: Selamat malam, Bapak.
1: Baik, Pak Made Sunada, untuk malam hari ini topiknya adalah kehidupan berkeluarga dari perspektif agama Hindu, betul nggih?
2: Iya, Pak.
1: Inji. Baik, silakan Pak Made Sunada, sampai nanti menjelang pukul 20 kami persilakan untuk mimbar Hindu di malam hari ini.
2: Nggih, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu, Om Abhigenam Mastu Namo Siddham, Om Siddharastu Tata Swastu Swaha. Umat Sudharma dimanapun berada, pesan Dharma pada mimbar Hindu kali ini mengangkat tema kehidupan berkeluarga dari perspektif agama Hindu. Umat Sudharma yang berbahagia, seperti kita ketahui, dalam upaya untuk membentuk keluarga bahagia, sehat, sejahtera dan kekal, peranan agama menjadi sangat penting. Ini sesuai dengan rumusan seloka yang dituratkan dalam ajaran Weda, yaitu Moksatam Jagatita Cat Iti Dharma, yang artinya bahwa agama atau dharma itu bertujuan membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia atau bahagia secara lahir dan batin. Nah, berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka dalam hubungan ini, ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami saja, akan tetapi harus diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga benar-benar dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, atau yang sering kita sebut sebagai kedamaian, yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama. Nah, di dalam perspektif Hindu, untuk mencapai proses ini melalui suatu beberapa tahapan dalam pembentukan

seperti berikut ini. Yang pertama itu adalah ajaran yang disebut dengan ajaran Catur Agama. Nah, setiap umat Hindu yang mempersiapkan tahapan-tahapan kehidupannya, nah, harus melalui atau harus berlandaskan ajaran Catur Asrama ini, yang isinya itu adalah Brahmacari, di mana setiap insan umat Hindu itu diwajibkan dari ajaran ini untuk melalui satu proses pendidikan, penuntutan ilmu pengetahuan, ya, untuk dipersiapkan atau untuk mempersiapkan dirinya dalam melangkah ke tahap kehidupan berikutnya, yaitu Grahastha. Nah, tahapan Grahastha inilah yang akan membentuk satu keluarga Hindu, ya, yang nanti akan berpedoman pada tujuan tadi itu. Secara detailnya itu ada di ajaran agama Hindu yang disebut dengan Catur Purusartha, di mana dalam keluarga Hindu yang tentu tujuannya damai itu tadi, ya, itu tidak bisa atau tentu akan berpedoman pada ajaran ini, yang pada intinya Catur Purusartha ini adalah swadharma. Yang di Catur Purusarthanya itu ada dharma, harta, kama, dan moksa. Nah, berdasarkan ada dua hal ini, ya, selain juga ajaran-ajaran yang berkaitan dengan etika dan susila, melengkapi persiapan dari bagaimana kehidupan keluarga dari aspek atau agama Hindu ini, juga dilandasi juga melalui satu proses yang disebut dengan proses perkawinan, ada ya, pernikahan, yaitu pawiwahan, ya, di mana pawiwahan ini satu proses persiapan untuk menempuh atau membentuk satu keluarga yang tujuannya suci itu tadi, tentu melalui satu uposaksi namanya, ya. Pada yang pertama itu uposaksinya melalui dewa saksi, manusia saksi, dan buta saksi. Nah, ini yang mengikat proses pewiwahan itu, ya, dalam satu kehidupan berkeluarga pada umat Hindu. Nah, itu konsep, prinsip-prinsip konsep yang harus dilalui oleh setiap insan, baik itu purusa maupun pradana, lelaki perempuan, yang akan membentuk satu keluarga harmonis. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, itu sebagai landasan yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, untuk bagaimana kehidupan berkeluarga dari perspektif agama Hindu ini. Setiap anggota keluarga, terutama yang menyangkut orang tua, dituntut senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan dharma. Dharma tadi itu yang ada di Catur Purusartha, ya, yang pemahaman itu adalah swadharma atau profesi yang akan dipakai menopang kehidupan berkeluarganya itu nanti. Baik pengetahuan yang berkaitan dengan material maupun pengetahuan yang berkaitan dengan spiritual. Sehingga setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur serta berkepribadian mulia. Hal itu sangat diperlukan

0: baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam bermasyarakat pada umumnya. Orang tua perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga dan khususnya bagi anak-anak. Hal itu sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan kepribadian anak itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan agama perlu ditanamkan sedini mungkin terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu Sedharma yang berbahagia, orang tua berkewajiban memberikan bimbingan dan contoh-contoh konkret sebagai suri teladan dalam melaksanakan dan mengamalkan ajaran agama, sehingga mereka, anak-anak dalam hal ini, benar-benar dapat diharapkan menjadi orang yang berbudi luhur dan dapat diandalkan sebagai orang yang berbudi luhur dan berperilaku positif, dapat hidup tentram dan bahagia yang dilandasi dengan serada dan bakti, keimanan dan ketakwaan kepada ide sang yang widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Umat Sedharma yang berbahagia, bagi orang tua, dalam hal ini suami dan istri, agama merupakan benteng yang amat kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu dan meruntuhkan kehidupan keluarga itu sendiri. Bagi mereka, agama berperan sebagai sumber pendorong dan tempat memecahkan masalah. Oleh karena itu, bagi orang tua, suami istri, agar betul-betul berpegang kepada ajaran agama dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Mereka harus mampu dan mau melaksanakan ajaran agama tersebut, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Dalam kehidupan keadaan suka maupun duka, upaya ke arah itu sangat perlu diwujudkan untuk melangsungkan keutuhan dan kekekalan keluarga, serta dijauhkan dari segala bentuk bertentangan dan perceraian. Umat Dharma yang berbahagia, dalam Weda Manawa Dharma Sastra 9101-102 atau Rigveda 6.15.19 itu di sana disebutkan bahwa hendaknya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, atau singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi dari suami istri dalam perspektif agama Hindu. Nata tiam yata yatam atripung masu tu krite kriayu yata nabi sesetam tau wiku tawita retaram. Artinya bahwa hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengisyaratkan supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sloka Sementara ini atas seloka di atas menekankan bahwa sebuah rumah tangga atau keluarga bukanlah semata-mata tempat berkumpul bagi orang tua, suami istri dalam satu rumah, makan dan minum dan sebagainya. Tujuan pertama keluarga ialah terbinanya ketenangan lahir dan batin. Hidup rukun damai, tenteram bahagia, tempat suami istri mencurahkan isi hatinya, cinta dan kasihnya, sehingga tercapailah ketenangan dan kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Hal itu menjadi pokok pangkat ketenangan dan kedamaian masyarakat. Umat Dharma yang berbahagia, suami istri yang tidak mendapat ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangganya cenderung akan menjadi hiburan, mencari hiburan keluar, kadang-kadang menyusahkan orang lain, yang menjadi sebab pula keributan dan kegelisahan dalam masyarakat. Umat Dharma yang berbahagia, dalam memenuhi tuntutan supaya hidup tenang dan damai, masing-masing harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan istri atau suaminya. Keduanya harus dapat saling mengerti, harus berusaha untuk dapat memahami latar belakang hati masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa tertekan, menderita, dan tidak puas. Nah, karena persoalan ini yang mengakibatkan kehidupan satu keluarga itu tidak akan mencapai tujuan. Hal yang demikian akan menyebabkan perang dingin, kekakuan, dan tidak harmonis dalam rumah tangga. Suami dan istri patut saling menyadari bahwa manusia tidak luput dari kekurangan, kesalahan atau kekeliruan, sebab manusia adalah makhluk yang sangat terbatas dan semua kekurangannya itu merupakan manifestasi dari keterbatasannya itu sendiri. Kalau toh di dalam berkeluarga ada kesalahpahaman atau kekurangan, baik suami maupun istri, adalah wajar. Nah, namun demikian, apa yang terurai di bagian ini, tentu dari yang awal tadi kami sampaikan bahwa persiapan untuk menjadi atau membangun kehidupan berkeluarga itu harus memiliki kecukupan pengetahuan, baik pengetahuan material maupun pengetahuan spiritual, sehingga apa yang diharapkan pada alinea ini ya, bisa dipahami dari masing-masing yang terkait dalam keluarga itu, sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Karena kekurangan itu adalah hal yang wajar, walaupun itu terjadi pada sesaat misalnya. Tapi kalau cukup pengetahuannya untuk memahami itu, maka persoalannya bisa diselesaikan. Dalam sloka disebutkan, apantan hando wong sweto mulus, artinya tidak ada manusia yang sempurna. Ini hendaknya disadari secara mendalam, sehingga keadaan rumah tangga tetap utuh, serta mencerminkan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Adanya saling harga menghargai, kasih mengasihi, dan saling hormat menghormati, atau dalam bahasa asah, asih, dan asuh ya, untuk diperlukan, mutlak diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. waras, serasi, dan seimbang. Umat Dharma yang berbahagia, suami istri harus sadar bahwa perkawinan itu adalah suci. Di pendahuluan tadi sudah disampaikan, proses perwiwahan itu adalah sangat suci, ya, melalui satu proses yang rumit dan persyaratan-persyaratan penguasaan pengetahuan yang mumpuni yang bisa masuk ke tahapan grahasta itu tadi, bahwa perkawinan itu adalah suci. Oleh karena itu perlu dilestarikan kesuciannya sebagai janji pada waktu melaksanakan sakramen atau pawiwahan wedanan, wiwaha samaskara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan di situ juga, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, rumah tangga itu harus kita pelihara sebaik mungkin dan patut dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengotori kesucian perkawinan itu, apalagi menyia-nyiakannya. Nah, dari sana udah terakomodasi perspektif bagaimana Hindu dalam kehidupan berkeluarga itu sebagai satu landasan untuk bagaimana setiap kehidupan berkeluarga itu bisa mencapai tujuan kedamaian itu tadi. Kebahagiaan yang kekal akan dapat terjamin apabila dalam keluarga itu sendiri terdapat keserasian. Suami maupun istri masing-masing merasa bahagia dengan apa adanya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, senasib sepenanggungan, seilir semudik, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi cerminan yang nanti akan menjadi panutan dari keturunannya, anak-anaknya. Ya. Juga akan terbentuk suatu anak yang mengikuti jejak orang tuanya yang menjadi apa, yang telah mengikuti atau menjalankan perintah-perintah ajaran agama itu tadi. Dalam Weda, Menang Dharma Sata 3, 60, 62, dinyatakan, keluarga di mana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan pasti kekal. Jika istri selalu memancarkan wajah keindahan, maka seluruh rumah tangga akan bercahaya. Tetapi jika ia kurang berwajah manis, maka semuanya akan kelihatan suram. Nah, kuncinya itu ada di ibu-ibu, ya. Kalau ibunya susah dalam satu keluarga itu, maka semua akan terpengaruh susahnya itu. Tapi kalau ibunya cerah, ceria, bisa kelihatan memberikan aura yang bahagia gitu, maka seluruh keluarga itu akan menjadi ceria, bahagia itu. Umat Dharma yang berbahagia, banyak suami atau istri tidak berusaha memahami istri atau suaminya, kurang percaya, mempercayai, kurang terbuka dan menyembunyikan hal-hal yang tidak perlu disembunyikan. Padahal longgar atau retaknya hubungan keluarga tergantung pada kepercayaan, keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang perlu diragukan dan dicurigai. Seyoganya suami istri saling terbuka kepada masing-masing pihak dan harus dapat saling menghargai dan saling menghormati. Kesadaran ini patut ditumbuhkan dalam diri masing-masing orang tua, suami dan istri, bapak atau ibunya, dan dikembangkan dalam kehidupan berumah tangga. Sebab hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesucian suami istri itu sendiri, yang nanti akan bermuara terhadap kualitas putra putrinya. Dalam Weda juga menawar nomor 1356 dan 929 menekankan di mana wanita dihormati, di sanalah dewa-dewa merasa senang. Tetapi manakala mereka itu tidak dihormati, maka tidak akan ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Yang jelas diterangkan di sini bahwa di dalam kehidupan berkeluarga, seorang ibu itu harus ditempatkan pada tempat yang terhormat. Ya. Karena kalau ini terganggu, maka seluruh keluarga itu akan terganggu. Wanita yang mampu mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatannya, serta tidak melanggar kewajibannya terhadap suaminya, maka akan memperoleh tempat tinggal bersama di surga setelah meninggal. Jadi dia akan mencapai kebahagiaan spiritual. Dan di dunia ini disebut sadwi atau istri yang setia dan bijaksana. Umat Dharma yang berbahagia, dengan demikian pengamalan ajaran agama agar benar-benar dapat diwujud nyatakan atau diamalkan oleh masing-masing anggota keluarga, baik dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Jadi ini menyangkut ajaran Tri Kaya Parisuda. Dari rumah tangga atau keluarga hendaknya terpancar cahaya serada dan bakti, keimanan dan ketakwaan oleh setiap anggota keluarga. Kebiasaan sembahyang puja Trisandya dalam setiap hari, pada hari-hari besar agama, berdoa setiap saat, berdoa setiap memulai dan mengakhiri suatu kegiatan, sering berpuasa dan bertingkah laku sesuai dengan Dharma, tidak suka menyakiti orang lain, menjauhkan diri dari perbuatan sadripu. Jadi ada 6 perbuatan yang tidak baik, adalah kebiasaan yang sangat baik yang dilakukan dalam pembinaan anak-anak oleh orang tua, termasuk pula belajar agama, mendengarkan ceramah agama dan mengamalkannya, serta menghormati dan bakti kepada orang tua dan sebagainya. Jadi tentu ini bisa dicapai jika proses membangun kehidupan berkeluarga itu melalui suatu proses-proses kesucian ya, dan berlandaskan akan ajaran-ajaran agama yang memang diperuntukkan untuk bagaimana membangun keluarga bahagia dan sejahtera itu, yang ujungnya nanti bisa mencapai tujuan kita beragama Hindu, yaitu Moksatam Jagatita Caiti Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah ajaran agama yang atau aspek ajaran agama yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, ya, yang memiliki peranan yang sungguh sangat penting dalam kehidupan keluarga, dan karena itu patut dijadikan pedoman untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, tenang dan damai, tidak retak dan tidak terganggu. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih, dan waktunya saya kembalikan ke Bapak yang membawa acara pada malam hari ini. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Made Sunada untuk mimbar agama Hindu di malam hari ini dengan topik kehidupan berkeluarga dari perspektif agama Hindu. Sesaat lagi pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Tetap bersama kami di Malang malam ini.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kehilangan, setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak dik duk der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi, betul, merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya
1: diambil,
0: produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Apa kabar Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, ya, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya, sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu monas. Gitu ya. Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, ya, benar, ya. Benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi, ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya, tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, buah anak muda kan mau main rock kan, gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Terus apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena okay, karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: sama
2: Bang
0: Panja ya.
2: Mas Arianto,
0: ya,
2: Mas
0: ya,
2: Tis,
0: ya,
2: kan gitu.
0: Iya.
2: Gimana ya caranya membuat Ya, meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi ya, kita punya di karakter sendiri ya. Kita betul, punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
1: Oh,
2: kalau dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Ah, oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke. Okay. Termasuk ya. RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Itu. Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta,
1: yeah,
2: Surakarta
1: yeah,
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung dan itu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan yang kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Okay. Nah,
2: itu untuk mengawali itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Oke.
2: Itu loh Mas.
1: Siap ya, kalau begitu.
0: Luar
1: ini
0: biasa.
1: Karena memang very legend.
0: Betul.
1: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu
0: mau
1: kan.
0: Nanya-nanya, ya.
1: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
0: Yes.
1: Kita langsung ke Manado.
0: Manado.
1: Namanya Benny juga.
0: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
0: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap.
3: Karya anak bangsa Iksan. Iksan Tarores.
0: Iya, itu baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Kita ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
2: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
1: Senama
3: ini dengan kamu ya.
2: Bung Benny, iya,
3: Bung
2: kebetulan.
3: Benny, kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
1: Benny doang.
2: Oh iya.
1: Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar ya.
1: Silakan pertanyaannya,
0: Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya. Lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
0: Ya, Bung Benny.
1: Iya, iya. Makasih Bung Benny. Silakan
2: langsung dijawab
1: nanti aja. Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera. Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekasaru.
0: Banyak kali.
3: Masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
4: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
4: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
4: sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
4: Oh, putus.
0: Baik, coba kita lihat ini di yang ada di
4: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
4: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
4: Yes.
0: Benijo.
4: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
4: Iya.
0: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Bu Ana.
5: Selamat malam.
4: Selamat malam.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
4: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya.
4: Oh.
0: Mungkin di TV tampak Iksan.
4: Berarti saya
5: Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
4: Iya,
0: Bu Ana.
4: Bu Ana.
5: Iya, selamat malam juga.
4: Selamat malam.
5: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam gitu.
0: Apa yang mau ditanyakan silakan.
4: Silakan, Bu.
5: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
5: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
5: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
5: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta ku tergusur ya.
5: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
5: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
5: semuanya apa? Penghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
0: Siap. Oke, itu aja, Bu Ana.
5: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
4: Woi, iya dong.
0: Tahu aja,
4: tidak lekang oleh usia.
5: Mana Mbak Itanya?
4: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang
5: ini. Oke,
0: okay,
4: salam hibur.
5: Salam dulu ya.
4: Boleh,
0: silakan.
4: Boleh, silakan.
5: Seribu peserta.
0: Aha.
5: Ah, buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
5: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Paria, terima kasih.
5: Benda dan semuanya terjalan tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
5: Ya, semoga sukses selalu
4: terima
5: ya.
4: Terima kasih.
0: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli.
4: Wah.
0: Ada Mbak Haryanti,
4: Mbak
0: selamat
4: Haryanti,
0: malam.
4: Selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
4: Halo.
6: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Langsung pertanyaannya.
6: Pertanyaannya. Semangat ya untuk semuanya ya.
4: Iya, terima kasih.
6: Ya, siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul.
6: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
6: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay.
6: Benny.
0: Okay.
6: Pernah menciptakan lagu keroncong apa seriosa Bang Benny? Itu aja.
0: Oke. Okay.
6: Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke.
6: Okay. Masuk ya, bagus ya.
0: Baik.
4: Siap baik.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih.
6: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
6: Saya sama Tengsyafi.
0: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara. Selamat malam.
4: Malam.
7: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
7: Ya Alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
7: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. dan membinkan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
0: penyanyinya? Okay.
7: Ya, mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
7: Saya.
0: Siap.
7: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Bang Safiq.
7: Iya, bersama Pantik Tengku Sapi.
0: Iya,
7: selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya,
0: yeah,
2: dari Manado.
0: Betul.
2: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya.
0: Betul.
2: Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio. Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
0: Awas
2: caranya. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
0: Karakter
2: vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Okay.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru sih.
2: Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
0: Okay.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh. Sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Okay.
2: Begitu Mas.
1: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetikus Endang, betul seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang.
1: Iya, kan?
2: Khusus untuk Hetikus Endang. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu. Sesuai dengan kenes-kenesnya. Enggak mungkin Heti ya, ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow. Yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu ya sukses juga itu. Sukses juga lagu itu juga meledak, sukses. Tapi di album itu tetapi tidak sesukses yang berdiri
0: Bulu Romaku.
2: Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
1: berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
1: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
2: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
2: Ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
0: dulu.
2: Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
0: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
2: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
0: Okay.
2: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu Mas?
0: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Burung Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kita kita barengin gitu. Yeah, yeah. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88 ya.
2: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke. Okay. Ya.
2: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
0: Oh.
2: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wanita dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
0: Iya, gitu ya.
2: Iya. Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
0: Saya bikin. Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: oke,
2: okay, itu pasti cocok.
0: Oh iya.
2: Tetapi
0: iya,
2: waktu
0: iya
2: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
0: Oh oke, okay. Siap.
2: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya nggak yakin, ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
0: Iya.
2: Itu kurang
0: naik ya.
2: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
2: Solo.
0: Okay.
2: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Oh, dua lagu yang sama itu.
2: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh.
0: Okay.
2: Baru musik saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari
2: dengan Muklas Adiputra.
0: Okay.
2: Ya Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
4: Itu. Safari gitu, itu Anikarya ya. Safari.
0: Anikarya Safari.
2: Oh iya, sama Anikarya Safari.
4: Edisut.
2: Ya.
0: Emang tahu?
4: Tahu, masih kecil itu. Ya.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
4: Betul.
2: Iya.
0: Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
2: Kau Tercipta ya. Baru betul. Berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
0: Oh,
2: karena
0: okay
2: kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, Mas.
0: Iya. Oke.
4: Okay. Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
4: Oke.
0: Okay. Yeah.
2: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop
2: bikin
0: dangdut ya.
2: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke.
2: Okay. 93. Rano Karno.
4: Nah, itu okay diciptakan.
2: itu atau rilis 93 rilis tahun 93 Rano Karno gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul.
2: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana,
0: Hedy kan, Diana ya
2: itu kan pertama banyak kali ya
0: dangdut memang
2: pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop saya pop dut istilahnya itu
4: sukses ya pop dut kalau dulu sekarang tuh namanya hip dut.
0: Iya ada hip
4: dut ya.
2: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
4: Berarti Diana, Bung, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
2: Kolaborasi. Ya. Karena ya gini Mas,

0: nyatu. Nah, gimana lama saya tuh lama itu mas. Saya pernah nyoba sekali tapi gak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu. Nah, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Siap.
0: Itu baru masuk. Ini udah kita lanjut terus, lagi. Kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya. Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno, Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu. Cintaku
1: tergusur.
0: Cintaku tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record
1: ya. Artis-artisnya
0: JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh.
1: Beda-beda.
0: Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut yang gitu tuh. Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Zaman gusur-gusuran.
0: Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran. Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Dul waktu itu kan.
1: Itu
0: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
2: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
3: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
0: Ya, ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan.
3: Uni Rahma.
2: Barat. Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan. Ya.
2: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu cintanya Bang Benny nih ya.
1: Terutama
2: nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.

0: Siap, oke. Okay.
1: Mbak Dani mewakili merdus, kata hati kan. Bener.
0: Iya.
2: Menjiwai.
3: Saya nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Tangkar. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni? Uni Rahma.
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan.
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
0: Oke, sudah
2: duga itu.
0: Tunggu ya.
3: Enggak. Kalau
0: boleh
3: dikasih bocoran berapa?
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi? Cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap. Ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
2: Iya.
0: Siap.
3: Salam. Saya juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, ya, siap.
3: Boleh juga salam buat ini ya.
0: Iya.
3: Bu, salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
3: Terima
2: sama.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat
2: halo,
0: malam Pak Ahmad.
2: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Uni Ismail dengan Mas Agus Sabta. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP?

0: atau tingkat fakultas bagaimana.
1: Siap.
0: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana, apa melalui gerakan, apa puasa dulu menciptakan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
0: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
1: Tanya. Siap, oke,
2: oke.
0: Orang-orang boleh.
1: Silakan, tiga orang.
0: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Renijo, Yajida Tete Dinda,
1: siap.
0: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Baik.
0: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI gitu. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
3: karena bintang tamu.
2: Bintang tamunya legend banget soalnya.
1: Selamat malam Bu Merpati.
3: Selamat malam Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
4: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
3: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
3: marilah.
4: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Nah, benar. Ya. Siap.
4: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
1: Okay.
4: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
3: atau Tengku Syafiq.
4: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
1: Okay.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
4: Tetap sukses, tetap Amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
2: Bang
1: kita, nanti kita
3: Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
3: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
3: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
3: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada
1: saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita
1: ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line full. Udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: kumaha damang? Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofi.
1: Iya, Teteh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Syafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Nggak kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabar?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yeah. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya? Tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja
1: minggu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh. Terima kasih.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay,
2: salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Okay. Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak. Selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Mbak Ayu.
4: Iya Bang Benny, udah pernah cinta kamu gak sih buat anak-anak kuliah Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan yang saya lanjutkan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oh, oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu ya.
0: Siap.
4: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi, Rady Bonde, dan semua yang menyarkan rilis seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas
1: Prabu.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan, saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya.
1: Betul. Bang
7: Benny juga ya. Iya. Pertanyaannya gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke keren sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Wah, siap.
8: Bang, topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya. Bang,
1: pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya. Yeah.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap
8: Bang Yudi. Mas Yudi,
0: siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya,
1: saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh Benny
8: Putra.
1: No Benny Jo
8: Tegaul
0: sama okay.
8: Dan semuanya tetap
0: okay.
1: Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya. Terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan. Begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini, ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu. Termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya, termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya, sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri, ternyata juga bisa.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi Mas, banyak.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh, kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi tapi
3: tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
1: Iya,
3: tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti memang relate ya.
3: Ada terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu kan itu dulu begitu. Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Gitu tuh.
9: Lagu
3: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar wah ini kejadian bener. Nah, seperti itu Mas.
9: Oke. Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan itu, perengantuan kok enggak semangat
9: perengantuan ya. Gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: sehingga sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong, pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
9: Itu siap.
3: Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu.
9: Saya memodifikasi
3: dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu tuh.
9: Jadi
3: ada beberapa album yang sukses juga itu.
9: Siap.
3: Orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
9: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya cuman
1: ya pakem-pakemnya ya, pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang
9: seperti apa. Siap, itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama kayaknya, enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
9: Iya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
9: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
9: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Oh, mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
9: siap mau, di Instagram ya, atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya. Media, ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi sudah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
9: cerita tentang Hetikus Endang ya.
3: Mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah.
3: Mm-hmm. Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
9: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu satu lagu itu ya satu ini jadi. Baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada itu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
9: cara
3: gabungan ya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik dan sama musik.
3: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah itu kan iya paketnya itu it, jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin
9: oh,
3: ya.
9: Siap
1: kalau mengalir begitu ya, mengalir, saja
3: tapi
1: ya.
3: Jelas so,
9: waktu, nanti dibuka kursus ya. Berarti ya
3: jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu
9: oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa penyanyi baru siapa.
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah enggak pilih-pilih lagi. Enggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu enggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
9: Okay. Gitu. Siap
3: gitu, Mas.
9: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Iya.
9: Tete Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
9: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
1: Iya, benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
9: Oh, oke.
3: Okay. Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mungkin bawain pop dangdut mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya.
9: Siap.
1: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
9: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
9: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
9: laku. Tembus
1: ya kalau dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
9: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
9: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
9: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
9: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan gitu ya.
1: Masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
9: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
9: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
1: sebenarnya. Jadi sambil ngomong udah
9: jadi
3: lagu.
9: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan enggak ada.
9: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
9: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil kenapa tidak saya besarkan sekalian kan, kan kapasitasnya. Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
9: Oke.
3: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
9: Siap.
3: Aja, cuman itu aja.
1: Wah, yang penting itu.
9: Ada tawan di Singaraja. Ya. Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
9: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
3: ya,
9: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya sekarang juga sedang diperbaiki, diperbaiki
1: sistem royalti kita
3: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
9: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
9: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
9: lagu ya.
1: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Nah, jadi gini mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi. Palsu.
1: Betul.
9: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
1: Iya. Iya gini Bang Benny.
9: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
9: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
9: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
9: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau
0: di
1: lagu-lagu
0: sini,
1: lama.
0: Di sini, di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Pangkalan malah sudah ke Pangkalan
0: ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow. Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang Bang Safik juga barangkali ya.
1: Salam buat
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Duder, jantungku melayang. Aku memang cinta. Berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh, jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik onta itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Peluru Rumahku terus Dakdik Dugger gitu.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua

0: Dana Sorong.
1: Siap.
0: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah
0: Abang Tengku, sampai ketemu
1: sampai
0: di Jakarta.
1: Ketemu.
2: Siap.
1: Dadah.
3: Dadah. Dadah. Wah, ceria sekali.
2: Karena namanya disebut langsung kita angkat ya. Ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
2: Mhm.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bung Benyatar ini dia ya, sudah tinggal di tentunya dalam berantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dei Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete, pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Iya, ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
5: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan. Ada waktu, Bung, ya. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
2: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
2: Oke, yeah. Oke. Okay. Okay. Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny ya. Proyek-proyek kedepannya.
2: Okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
3: Halo, Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
2: Selamat malam juga.
6: Kok ketawa sih?
2: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
3: Selamat malam kata ya.
2: Selamat malam ya.
6: Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
2: Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, maka kita ke kita ekspor ini
3: lagi ya.
2: Safik kita import.
3: Import ya. Kalau ekspor
2: dari Bekasi.
6: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
2: Ya. Oke.
3: Selamat malam, Oma.
6: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
2: Masa sih?
6: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
2: Betul. Iya.
6: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
2: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, siap. Terima kasih.
3: Terima kasih.
6: Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya. Yes.
2: Boleh kirim pempe juga boleh.
3: Ih, mau sekali itu kapal selam.
6: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
2: Aha.
6: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
2: Siap.
6: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
3: Terima kasih.
6: Yang lagi tugas
2: salam
6: di Mas Yudi.
2: Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
6: Oke, okay, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
2: Betul.
6: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke
2: okay
6: deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dadik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
3: jenis vokal,
2: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
5: Sebenarnya sama kok,
2: sama ya,
5: Berdiri Bulu Romaku, Dadik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
2: Kan gitu. Siap.
5: Cuman karakter, kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
3: agak sopran kan,
5: ya, tinggi, ya. Lagu pas kenesnya itu dapat. Sebenarnya kan lihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan. Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget. Sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
2: Oke. Okay. Siap kalau begitu.
3: Siap.
2: Kita dengerin lagu lagi ya. Boleh. Dari tadi kita belum mendengerin suaranya Bang Benny Azhar.

0: Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
1: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama
2: tahun,
1: kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya
2: sebenarnya nggak beda.
1: Nggak beda?
2: Nggak beda, hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya, artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok, ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan tiga jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah enam jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma enam jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang
3: Selamat
0: Rindu.
3: Malam. Mbak. Bila ku duduk di

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi selamat juga, dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini, minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya. Vokalnya bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikannya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang
2: ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok nggak? Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Apa ini, cocoknya ini
2: lagu ini kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu iya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Sendiri berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri,
2: punya warna sendiri ya.
1: Teleponnya kalau gitu, oh ya udah ditutup teleponnya ya. Jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Mas. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Udah tahu
3: ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
3: Bukan cocok. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Dan tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mama Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
2: Amin. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat. Salam sukses sehat. Terus ya.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro
1: itu iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan karena masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq,
1: saya Yudi Ismail, sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di ya, hari Rabu.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Malang malam ini. Pendengar selepas ruang rindu berjaringan nasional, kami masih akan hadirkan teman-teman Indonesia Pilihan untuk menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi malam hari ini, Rabu 8 Juli 2026, tetap bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privasi sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketu Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketu Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketu Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketu Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan mendengar untuk selanjutnya, teman-teman Memori Mancanegara akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk edisi malam hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Tetap bersama kami di malam-malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Duh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus perhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

Dengar akhirnya sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk hari Rabu kali ini 8 Juli 2026. Akhir kata kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Raja Par akan temani Anda di Malang pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadir dalam Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Amsyono. Dan topik yang akan dibahas hari ini adalah istighfar dan taubat amalan orang soleh. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang.

0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Siti Walidah, lahir pada 3 Januari 1872, adalah putri keempat dari 7 bersaudara Kiai Penghulu Haji Muhammad Fadil. Merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis, nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889. Sejak Muhammadiyah berdiri, Siti Walidah menyokong perjuangan suaminya lewat perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Lempuyangan, Karangkajen, dan Paku Alaman. Di pengajian yang dikenal dengan nama Wal Asri ini, Siti Walidah kerap memberikan kajian dan dia juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman. Siti Walidah mengajarkan pengetahuan agama, membaca, dan menulis. Umur Kiai Haji Ahmad Dahlan memang tidak panjang. Ia wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Sementara itu Siti Walidah tetap melanjutkan perjuangannya. Bahkan ia beberapa kali mendatangi cabang Aisyah hingga luar kota. Nyai Ahmad Dahlan tetap menjalani aktivitasnya meski sang suami telah tiada. Sampai akhirnya ia mulai sering jatuh sakit pada tahun 1939. Pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, di Yogyakarta digelar Sidang Majelis Tanwir. Berselang satu tahun dari Sidang Majelis Tanwir, Siti Walidah wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang telah mendidik dan membina wanita-wanita muda sebagai calon pemimpin Islam. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia di tahun 1971 telah menetapkan Nyai Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Setiap Persatu RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersua begitu dalam Mutiara Pagi. Dan kali ini topik yang akan dibahas yakni istighfar dan taubat amalan orang soleh, yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang telah tersambung melalui telepon, Ustaz Dr. Haji Muhammad Amsyono, KASHSAGMAC. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok agak kecil Mbak Ayu?
0: Ya, apa bisa mendengar suara saya Ustaz?
1: Mendengar sih, cuman
0: sedikit kecil ya.
1: Iya, tidak seperti biasa.
0: Baik, coba nanti saya bersihkan.
1: Bagus ini Mbak. Okay. Bagus Mbak.
0: Baik, baik. Ustaz, terima kasih sebelumnya pada pagi hari ini sudah meluangkan waktu tentunya bersama kami di Tausiah Mutiara Pagi. Dan pada pagi hari ini topik yang akan dibahas adalah istighfar dan taubat amalan orang-orang soleh. Dan sebelum nanti kami ajak para pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon atau SMS ya Pro1 untuk berdiskusi terkait dengan tema pada pagi hari ini, kami persilahkan terlebih dahulu Ustaz untuk menyampaikan pengantar. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, pendengar RRI dimanapun berada yang stay tune di 94,6 ya RRI Malang. Saya sampaikan mudah-mudahan kita semua diparingi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 minggu tidak ketemu ini ya. Ya, acaranya 2 minggu tak ketemu karena di ini dengan apa, ada rally sepak bola ya. Gak apa-apa ya, ini namanya orang berada dalam kehidupan nyata ya, dunia. Jadi nonton sepak bola pun perlu ya. Itu untuk mengisi apa pikiran agar tidak selalu oboh. Kata orang Madura itu serbuk-serbuk itu galau terus dalam menghadapi hidup ini, perlu tontonan-tontonan. Ya, oke. Nah, kita akan membahas tentang istighfar dan taubat amalan-amalan orang soleh. Jadi ini sebagaimana sabda Rasul, hadis ini hadis sahih riwayat Muslim, nomor hadisnya 2702. Jadi saya bacakan. An al-Ghurra al-Muzani radhiyallahu anhu. Jadi dari Al-Ghurra al-Muzani radhiyallahu anhu, mudah-mudahan beliau diridhoi Allah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah berkata, ya ayuhan nas, ay manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, fa inni atubu fil yaumi ilahi mi'ata marrah. Jadi kata Rasulullah, di menghimbau kepada seluruh manusia, tubu, bertaubatlah kepada Allah dan kemudian mohonlah ampun kepadanya. Fa inni, karena sesungguhnya atubu ya, bertaubat kepada Allah tadi, fil yaumi ya, pada apa beliau itu ya, artinya beliau fa inni, maka sesungguhnya aku atubu, bertaubat kepada Allah setiap hari itu sebanyak ilahi min atta marroh. Nah, sebanyak 100 kali. Padahal Rasulullah ini sudah maksum, dijamin tidak ada kesalahan dan dosa ya. Artinya dosa dan kesalahan Rasulullah tidak ada sama sekali, karena memang maksum ya. Nah, itu setiap harinya masih tidak kurang dari 100 kali beristighfar kepada Allah, minta ampun. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini habis ini biasanya dilakukan orang-orang soleh di zaman itu ya, di zaman setelah beliau meninggal dunia ya. Jadi orang-orang soleh, salafus soleh dulu itu banyak beristighfar kepada Allah, banyak bertaubat ya. Jadi mencontoh Rasulullah, meskipun Rasulullah sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tapi beliau tetap tidak kurang dari 100 kali bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kita, apakah sudah seperti itu? Nah, ini kembali kepada diri, enggak usah nuding orang ya. Kembali kepada diri sendiri. Ya, kemudian taubat tidak hanya dilakukan setelah melakukan dosa besar loh ya. Jadi taubat itu tidak harus ketika sudah melakukan dosa besar baru kita bertaubat ya. Jadi jadikan taubat itu sebagai bentuk ibadah. Ya. Jadikan taubat sebagai bentuk ibadah. Apa ya? Dalam rangka merendahkan diri kita di hadapan Allah. Merendahkan hati kita di hadapan Allah. Dan sebagai ungkapan rasa syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ini apa makan usahanya. Ya, perkara kita tidak pernah melakukan dosa dan ini, tapi fokus pikiran kita seakan-akan ketika kita beristighfar, astagfirullahaladzim, aku mohon kepadamu ya Allah yang maha agung. Nah, jadi seakan kita betul-betul banyak dosa ya. Meskipun barangkali ya. Tapi ya, namanya manusia, al-insan memakalul koto wal-nisyan, tidak ada yang lepas dari dosa ya. Setiap hari, setiap saat, ya bukan hanya setiap hari, setiap saat kita itu bergumul, berlumur ya, bercampur-campur dengan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, salah satu tobat, bentuk tobat ini adalah dengan ikhtiar untuk membersihkan hati dari kelalaian. Sementara yang disebut taubat itu adalah meninggalkan dosa dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa itu sendiri. Semakin tinggi keimanan seseorang ini dalam pendapat-pendapat imam-imam soleh itu, semakin besar rasa takutnya kepada Allah dan semakin banyak istighfarnya ya. Jadi Imam An-Nawawi dalam kitab Tarikh Sahih Muslim bahwa hadis yang tadi yang saya bacakan menunjukkan bahwa anjuran untuk terus-menerus beristighfar dan bertaubat dalam setiap keadaan. Jadi membandingkan jika Rasulullah saja sudah maksum, tidak sudah apa ya, bebas dari kesalahan dan dosa, tapi beliau minimal itu atau tidak kurang dari 100 kali setiap harinya beristighfar. Ibnu Rajab Al-Hambali menerangkan bahwa istighfar yang paling sempurna adalah istighfar yang disertai dengan taubat yang tulus, kata beliau itu. Ya. Penyesalan atas dosa, meninggalkannya dan tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa hati manusia selalu membutuhkan istighfar, kata beliau ini, sebagaimana tubuh membutuhkan makanan. Istighfar merupakan sebab turunnya rahmat, kelapangan rezeki dan ketenangan hati. Jadi ada tiga menurut beliau. Istighfar itu merupakan sebab nanti akan turunnya rahmat, kelapangan rezeki dan ketenangan hati. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama banyak-banyak beristighfar, bertobat, tubuh ilallahi taubatan nasuha, kata dalam Al-Quran itu bu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, kemudian bentuknya dengan lafaz istighfar ya. Nah, istighfar ini macam-macam Bapak para pendengar, ada namanya sayyidul istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah itu istighfar. Ada juga astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim, ada gitu. Kemudian au astaghfirullahaladzim innahu kana ghafaro. Nah, ini istighfar ini ya. Ada lagi di setelah kita witir itu, Allahumma innaka tuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka tuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka tuhun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu semuanya minta maaf, minta apa? Minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ajaran dari Rasulullah yaitu yang disebut dengan sayyidul istighfar. Nah, ini sayyidul istighfar ini hadisnya sahih itu ya. Ini riwayatnya oleh diriwayatkan oleh Bukhari. An Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Saddad bin Aus radhiyallahu anhu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul dengan sayyidul istighfar yaqulu, apa bacaan sayyidul istighfar itu, kata Rasulullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas ataqu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta man qaraha min nahari mungkinan ini kata Rabiha pamata min yaumihi qabla ayyumsi fahuwa min ahlil jannah. Jadi kata Rasul ini, barang siapa ya, jadi barang siapa membaca sayyidul istighfar itu min nahari tadi, pada malam, pada siang hari ya, pada siang hari, maka dengan penuh keyakinan tadi, dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga. Masya Allah ya. Saya ulangi lagi ya, man qalaha minan nahari mau mungkinan ya, daripada siapa yang baca sayyidul istighfar tadi yang saya baca tadi di muka pada siang hari dengan keyakinan di dalamnya, famata mi yaumihi qabla ayyumsi fa huwa min ahli jannah, kemudian dia mati pada sorenya, min yaumihi qabla ayyumsi, pada maksudnya fa huwa min ahli jannah, maka dia adalah seorang ahli surga. Kemudian wa man qalaha min al-laili wa huwa mungkinun fiha, nah ini barang siapa yang apa membaca sayyidul istighfar itu pada malam hari, wahua mungkin dengan keyakinan, dengan iman di dalamnya, famata qabla ayyusbih, kemudian dia mati sebelum subuh, wahua min ahli janda, maka dia termasuk ahli jannah. Betapa pentingnya istighfar, terutama sayyidul istighfar yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an sebagai penutup ini ada apa? Ada firman Allah, Qur'an surat Al-Hud, surat Hud ayat yang ketiga, bunyinya wa antasfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum azaba yaumin kabir. Nah, artinya wa antastaghfiru, dan hendaklah kamu rabbakum, memohon ampun kepada Tuhanmu, summa tubu, lalu bertaubat kepadanya. Ya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan. Wah, ini ilaihi mat yumatti'ukum mata'an hasanah. Jadi kenikmatan kepadamu, kenikmatan yang baik, sampai waktu yang apa, sampai waktu yang telah ditentukan, ya itu ya. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Tetapi jika kamu berpaling, ya itu. Tapi jika kamu berpaling, assalamualaikum, jika kamu berpaling, maka sungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab yang pedih pada hari kiamat. Ya, oleh karena itu pentingnya istighfar dan taubat setiap saat, setiap waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai pengantar, Mbak Ayu, monggo silakan dilanjut nggih.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar pagi hari ini terkait tema yang dibahas pada mutiara pagi kali ini, istighfar dan taubat, amalan orang-orang soleh. Dan seperti biasa kami membuka sesi diskusi untuk para pendengar yang ingin bertanya mungkin terkait dengan tema kali ini kepada Ustadz Dr. Haji Muhammad Amsyono. Kami persilakan untuk langsung mengirimkan WhatsApp ya di 081-555-6915. Dan kalau ingin berkomunikasi langsung gitu bersama dengan Ustadz kali ini, bisa langsung telepon di 0341-495-850. Sudah ada yang masuk Ustadz, kita coba angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu.
0: Yeh. Pak Suko.
2: Ini.
0: Monggo Pak, pertanyaannya.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Amsyono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Suko.
2: Terima kasih. Mohon tanya Ustadz, soal masalah saya sholat subuh. Ini kebetulan selesai takbirullah, rukuk, sujud, duduk, sujud, setelah sujud duduk pertama, seharusnya saya baca topik pilih warhamni wajiburni warfakni wajibni wadini wa'afini wafu'ani. Ya, ini saya kok langsung tidak baca itu, namun yang saya baca istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa'adzubillahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu sujud kedua. Ya ini. Gimana kalau menurut penjenengan Ustaz? Mohon penjelasannya. Apa ini suatu membatalkan sholat saya? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin sudah cukup jelas ya tadi pertanyaannya terkait dengan mungkin bacaan yang sebenarnya seharusnya dibaca tapi diganti dengan istighfar gitu. Apakah?
1: Ya itulah ya. Orang sepuh ya. Nah, sudah memang karena usia ya. Jadi kan sudah sering lupa, saya juga begitu kadang-kadang ya. Jadi kalau seperti itu, kalau kita sadar di dalam keadaan sholat, Pak, ya, kita sadar dalam keadaan masih sholat, maka sebelum salam pada akhir dari pelaksanaan sholat, maka kita sujud sahwi, ya, sebelum salam. Kemudian innaka hamidum majid, misalnya ya, kemudian sujud kami, sujud satu kali saja, baca doa. Subhanallah la yanamu wa la yaqam. Saya lagi ya. Subhanallah la yanamu wa la yarham. Subhanallah la yanamu wa la yarham. Kemudian duduk lagi ya dari sujud itu tadi, kemudian langsung salam. Itu kalau kita ingat ketika dalam keadaan sholatnya. Tapi kalau kita lupa, ingatnya ketika selesai sholat, ya sudah beberapa ini. Ya, tapi kalau masih beberapa detik misalnya ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ingat, loh, aku tadi kok baca ini ya, ya misalnya gitu ya. Nah itu boleh sujud sahwi masih diperkenan. Tapi kalau sudah dapat setengah jam, artinya kita sudah berdiri dan apalagi sudah sudah melakukan aktivitas lain, bacaan lain misalnya, maka sudah saya sudah nggak usah ya, karena Allah itu Maha Pengampun. Orang yang nggak sadar, yang lupa ya, orang yang lupa, orang yang tidur, orang yang tidak tahu, itu tidak kena hukum, Mbak. Ya karena kita lupa, namanya orang lupa, asalkan lupanya tidak disengaja loh ya. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau masih dalam sholat kita ingat ya, baca itu tadi. Tapi kalau sudah lupa memang, kemudian setelah kita berdiri, tadi aku kok tidak baca Robbi Fali dan seterusnya itu, kok malah baca istighfar. Nah ya sudah selesai. Oh, ya istighfar kembali kepada Allah, istighfar astagfirullah kepada Allah. Nah, karena memang betul-betul lu Pak.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Demikian Pak Suko, semoga terjawab ya. Dan kita lanjut lagi, kini kita kembali ke tema tadi, sepertinya agak di luar ya. Ustaz, sambil menunggu penelpon yang lain, saya ingin bertanya terlebih dahulu, ini terkait dengan tema. Ini kan tema istighfar dan taubat, ini justru merupakan amalan orang-orang saleh ya. Padahal banyak juga yang berpendapat bahwa taubat itu hanya untuk orang pendosa. Nah ini bagaimana Ustaz?
1: Ya, tadi kan sudah disampaikan ya, jadi pendapat malah pendapat ulama-ulama termasuk Nawawi, Imam Nawawi itu Al-Bantami ya. Ini orang Banten ini dulu beliau ya, orang Indonesia itu. Banyak kitab-kitabnya yang sudah dikarang oleh beliau itu ya. Kitab-kitab yang dijadikan bacaan di pondok-pondok di Indonesia, ada Sulamut Taufik, ada Riyadus Solihin, ada Arba'in dan macam-macam ya. Ya jadi beliau mengatakan tadi bahwa hadis di atas gitu. Hadis yang saya sampaikan di depan tadi, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru ya, fa inni atubu fi yaumi ilaihi mi'ata marrah ya, mi'ata marrah. Jadi Rasulullah saja yang maksum itu, yang sudah terlepas dari dosa, dia mengatakan bahwa beliau itu setiap harinya beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Nah, sehingga diperkuat ya pernyataan beliau, sabda beliau oleh Imam Nawawi, bahwa meskipun Rasulullah itu sudah maklum, tapi beliau masih tetap memperbanyak taubat. Apalagi kita manusia ya kan, umat beliau yang setiap harinya bergumul dengan dosa dan kesalahan. Nah, Ibnu Rajab juga mengatakan ya bahwa istighfar yang paling sempurna dan yang istighfar yang disertai dengan taubat yang sangat yang tulus ya penyesalan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Siapa manusia yang tidak punya dosa kan? Dengan kemudian meninggalkannya, berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkannya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Nah, Ibnu Qayyim juga menyatakan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini menyatakan bahwa istighfar itu sebagaimana tubuh membutuhkan makanan. Nah, ini seperti kita fisik bayu butuh makan ya. Nah, kalau tidak makan yo jelas lapar kan itu kan. Yeah. Nah, seperti itulah pengandaiannya ya. Jadi istighfar itu seperti tubuh kita yang butuh makan. Ya ini rohani nih, rohani kita yang butuh istighfar ya. Bahkan disampaikan oleh beliau, sebab turunnya rahmat itu karena istighfar. Istighfar ini merupakan sebab turunnya rahmat. Juga apa kelapangan rezeki, diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Dan yang ketiga, istighfar ini menyebabkan ketenangan hati. Itu Mbak Ayu, anunya ya. Bukan karena kita punya salah kemudian setiap hari tidak istighfar, karena kan metenteng-metenteng itu kesombongan itu namanya ya. Jadi apapun yang kita lakukan, banyak ulama-ulama, saya kan sering ya bersilaturahim dulu dengan para ulama, itu setiap malah ketika mendapat apa saja itu, mendapat kenikmatan, astagfirullah itu ya. Dan ini dicontohkan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika memerintah di Bani Umayyah dulu, itu ya. Ketika beliau diberi jabatan sebagai khalifah, apa yang diucapkan? Alhamdulillah, astagfirullah, atubillah. Jadi dia beristighfar itu, mohon ampun, taubat kepada Allah. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada beliau bisa dipikul dengan sebaik-baiknya. Maka

0: Telepon ke nomor telepon biasa di 0341-495850. Baik.
1: Ini anu, Pak Bayu, karena dua minggu tidak mengudara, dianggap sudah ada komik-komik di mungkin ya, seperti itu ya. Karena dua minggu kan, tidak on air,
0: tidak apa-apa. Iya. Nah, karena Piala Dunia, Ustaz.
1: Baik, oke, tidak apa-apa.
0: Nah, ini sudah ada yang telepon sepertinya, saya coba angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Abdurrahman di Sukun, Pak.
0: Dengan Abdurrahman di?
2: Sukun.
0: Sukun, baik, silakan Pak Abdurrahman.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sehat ya Pak Rahman ya, kok lama gak muncul ini.
2: Iya, atasnya nih lho Pak Ustaz. Karena telepon tidak ke WhatsApp ini saya agak kesulitan untuk masuk. Kenapa lama sekali nggak masuk? Kenapa? Ada sedang punya saya nggak diangkat. Itu tadi nyokal di WhatsApp ternyata katanya bisa diangkat. Akhirnya kembali lagi ke 341.
0: Iya, mungkin teleponnya ke teleponnya pakai nomor biasa ya Pak ya. Maksudnya teleponnya biasa. Karena untuk nomor yang WhatsApp itu memang hanya bisa apa menerima ini dari WhatsApp call-nya aja. Jadi kalau telepon biasa nggak bisa diangkat karena tidak connect ke komputer gitu Pak.
2: Terima kasih Pak Ayu.
0: Oke, silakan langsung.
2: Begini saya menanya saya, kadang-kadang saya itu melakukan di apa nggak apa-apa saya melakukan sholat sunnah. Nah di sini kadang-kadang Ustaz terburu-buru ingin menyampaikan atau ceramah atau pengajian di sini. Kadang-kadang saya masih sunnah, dia sudah mengucapkan salam. Ini menjawab salam itu sunnah. Juga mengerjakan salat sunnah ya sunnah. Saya itu hukumnya pakai yang mana Ustaznya yang harus dijawab. Karena apa saya harus melanjutkan salat sunnah dulu atau saya harus menjawab salamnya Ustaz yang akan terburu-buru untuk mengisi pengajian itu. Dengan Ustaz yang dirahmati Allah, mohon penjelasan agar saya dapat tenang ketika saya melakukan sholat sunnah, kadang Ustaz terburu susah menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mana yang harus saya tentukan, apakah saya jawab salamnya Ustaz atau menyelesaikan sholat sunnah dulu. Dengan Ustaz yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Gini, jadi jadi Pak Rahman, ini saya ini pertanyaan bagus ini ya. Saya tambahin lagi, misalnya ya kita di rumah sedang melaksanakan sholat, baik sholat wajib, fardu atau sholat sunat ya. Kemudian ada tamu, ketok-ketok pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah kita menjawab salam itu? Ya, tidak usah karena kita ke dalam keadaan sholat. Sholat itu tidak boleh melafadzkan sesuatu yang selain dari bacaan sholat tadi kan, kecuali lupa seperti Pak Suko tadi biasanya Allahu Akbar Robbi Firli Warhamni Wajibun itu tadi Warfa'ni Allah lebih nih itu lupa ya, tapi kalau kita nggak lupa ya kita nggak boleh meskipun ada dari orang yang mengeluk salam dan menjawab salam itu wajib ya harusnya, tapi wajibnya wajib kifayah. Kalau ada di rumah itu selain kita itu yang berhak atau wajib untuk menjawab. Tapi kalau udah ada orang sama sekali, Pak Rahman di rumah sendirian sedang sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunat, ada orang ketuk-ketuk pintu kemudian salam. Nah, tidak usah dijawab, tapi keraskan aja bacaan sholatnya, Pak Rahman. Misalnya di Al-Fatihah atau baca suratnya. Nah, dikeraskan. Allahu Akbar, gitu ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tamu itu harus tahu diri ketika ada jawaban seperti itu dari tuan rumahnya. Oh, berarti sahibul bait yang punya rumah itu sedang dalam keadaan sholat. Jangan bolak-balik wis dijawab ngono sih. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ini enggak ngerti

0: tak kata ya. Jadi tak boleh berhenti pak, solatnya berhenti. Atau tidak berhenti tapi dalam solat. Misalnya kita Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi ya. Jadi dijawab sampai di bacaan mana kita itu kerahkan, kerahkannya. Dan tamu juga harus tahu ya, harus tahu, tahu tata cara ya. Karena secara syariah bertamu ketika ada bacaan dia tidak dijawab salam tapi dibacakan apa bacaan sholat, maka dia harus pulang dulu nanti kembali lagi atau nunggu di luar gitu ya. Nah, seperti itu ya Pak, ini Pak Rahman, itu sama dengan pertanyaannya tadi ya. Ketika di masjid ada orang salam, apakah saya harus berhenti melaksanakan sholat sunat? Menjawab kan tidak harus, tidak boleh, tidak boleh berhenti, karena kalau berhenti itu dosa, malah dosa itu ya. Ketika kita sudah sholat, tidak ada udzur, tidak ada apa, kecuali maaf, kecuali kentut atau pipis misalnya, ada saat itu ngeblok pipis, tahu-tahu pipis ya, ya sudah harus berhenti. Tapi ketika yang lain tidak boleh berhenti ya. Itu ya Pak Ramal ya. Oke.
1: Baik. Terima kasih Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Siti ya di Lombok Waru. Nah, di sini benarkah istighfar dapat menjadi sebab datangnya rezeki, kesehatan dan kemudahan? Mohon penjelasannya Ustadz berdasarkan dalil.
0: Iya. Yeah. Tadi Imam Qayyim kan sudah mengatakan itu ya. Ya, jadi ini kitab ini ya, kitab dalilnya, ada dalilnya ini. Cuman saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia aja. Yeah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, tapi ini bukan hadis loh Bu ya. Bukan hadis, ini penjelasan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Menjelaskan bahwa hati manusia selalu membutuhkan istighfar sebagaimana tubuh membutuhkan makanan. Ini istighfar merupakan sebab turunnya rahmat. Ya, istighfar ya. Dan kalau kita minta ampun terus kepada Allah, kan akhirnya kasih sayang Allah ya, seperti kita punya anak lah. Punya anak, kita punya anak, anak kita selalu setiap saat menyejukkan mata kita dengan lalu apa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tercela, yang baik, terus sehingga menjadi anak soleh, kan akhirnya kasih sayang orang tua tercurah ke anak itu kan, ya kan, tidak mungkin disia-siakan kan anak itu kan, tidak mungkin apalagi memusuhi ya kan. Nah, kemudian di samping turunnya sebab merupakan sebab turunnya rahmat, yang kedua kelapangan rezeki ini ya. Misalnya kalau hadis Rasul tidak tahu nih, tapi ini ulama katakan. Kemudian yang ketiga menyebabkan ketenangan hati. Kalau ketenangan hati ini ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi bahwa dengan zikir, istighfar ini kan masuk zikir juga, maka hati akan menjadi tenang. Ini ya, jadi ya, jadi seperti itu dalil. Ini dalilnya ya, oke.
1: Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bu Nur Aini di Songosari. Assalamualaikum Ustadz, apakah ada waktu utama untuk memperbanyak istighfar? Mohon penjelasan. Waktu-waktu tertentu gitu untuk memperbanyak istighfar agar lebih apa bisa mendapatkan pahala yang lebih besar gitu, mungkin begitu maksudnya Ustadz.
0: Iya, sebenarnya tidak ada ketentuan waktu ya. Jadi setiap saat kita istighfar. Ya saya tadi katakan, ada saya dulu sering silaturahim ke kiai-kiai itu ya, di daerah mana, daerah timuran itu. Ya astagfirullah terus, setiap astagfirullah, setiap astagfirullah, nemuin tamu juga astagfirullah terus gitu ya. Seakan-akan dia punya dosa besar ya, tapi astagfirullah. Ya jadi ini kebiasaan, disampaikan tadi, kebiasaan orang-orang soleh, para kiai, para ulama ya, ulama salafus soleh dulu biasa istighfar itu ya, sehingga dengan istighfar ini hati menjadi tenang ya. Jadi hati ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan zikir istighfar hati. Dan kapan waktunya? Setiap saat. Bahkan yang lebih afdol kalau itu mau dihitung ya, misalnya sampai 1000 kali ya tengah malam itu waktu yang sangat tepat gitu ya. Ya istighfar itu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai 1000 kali. Berapa? Ya tidak sampai 1 jam yang paling 10 menit 15 menit selesai. Kalau cuma astagfirullahal, tapi kalau dipanjangkan ya makan waktu juga. Astagfirullahaladzim alabila ilaha illa wala yukai matubil. Saya itu setiap itu segera kira-kira antara 3 menit sampai 5 menit lah. Karena mudutnya itu astagfirullahaladzim alabila ilaha illa wala yukai matubil. Sampai 100 kali itu, 100 kali itu sampai 3 menit sampai 5 menit gitu ya. Jadi yang lebih afdal memang pada 2/3 malam bangun banyak istighfar insya Allah itu ya. Yang tiga tadi ya, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu akan tiba kepada kita itu kelapangan rizki, ketenangan batin, ketenangan hati dan juga turunnya rahmat dari Allah. Yes.
1: Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini dari Pak Budi di Blimbing. Assalamualaikum, Ustaz. Mengapa di sini? Apa perbedaan daripada istighfar dan taubat? Apakah keduanya memiliki makna dan kedudukan yang sama dalam Islam?
0: Tadi sudah dijelaskan ya. Kalau istighfar itu memohon ampun. Kalau taubat, ya taubat, penyesalan taubat gitu ya. Ya. Tadi sudah dijelaskan di depan Pak Budi itu ya tadi.
1: Pak Budi, ya.
0: Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan kalau istighfar itu ya itu permohonan ampun atas dosa-dosa yang dilakukan. Taubat itu pengakuan. Ya. Nah, kalau istighfar kan lapat, astagfirullah. Lebih taubat itu perbuatan ya. Jadi yang pertama betul-betul taubat wujudnya dalam bentuk istighfar. Ada sayyidul istighfar dan macam-macam istighfar tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua ada keinginan taubat ini. Tidak akan mengulangi lagi apa yang pernah dilakukan, kesalahan itu. Yang ketiga, ya semakin memperbaiki perbuatan baiknya di hari-hari berikutnya. Semakin baik, semakin baik. Ya itu taubat namanya. Ya. Kalau istighfar, lapat. Mohon diampuni dari dosa-dosa.
1: Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini dari Bu Lilis di Batu. Assalamualaikum, Ustadz. Apakah ketika orang bertobat tapi kemudian kembali terjerumus dalam dosa yang sama, apakah tobatnya yang sebelumnya sia-sia? Ini bagaimana, Ustadz?
0: Iya, enggak ada tobat sia-sia, enggak ada ya. Jadi ya itu, tapi jangan diulang-ulang terus ya. Itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ini ada begini, annabina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa amanu summa kufron. Jadi summa kufron ya, summa lagi kufron apa itu ya, di An-Nisa itu dia beriman kemudian kafir, kemudian beriman kafir, kemudian beriman kafir, dan kafirnya itu tambah-tambah. Nah itu lam yakinillah billahi yahdi Allahu, jadi tidak akan diberi petunjuk oleh Allah itu. Dibiarkan itu nanti malah tersesat, semakin parah itu nanti ya. Okay. Nah, jangan seperti itu. Jadi tidak dia sudah tobat ya, artinya kalau dia masih ketika ke depan nanti terantuk lagi dengan dosa-dosa, ya namanya jangan seperti itu. Harus ada usaha untuk tidak mengulangi lagi. Kan taubatan nasuha itu berarti dia bukan taubatan nasuha ya, seperti Mbak Ayu makan lombok ya Mbak ya, gulit kambel terus pekus ya, si kura-kura ya, gitu. Itu kapok-kapok lombok namanya ya. Jadi kalau sudah taubat ya harus betul-betul perkara nanti, tapi Pak ternyata ini dalam berjalan waktu ya, bukan berarti taubat yang dulu sudah gagal, enggak ya, ya silakan, tapi jangan. Allah itu kan maha tahu tentang masalah hati kita ya. Yeah. Nah kalau ini taubatan cuma taubatan kuyonan artinya cuma ini namanya main-mainan dengan Allah, bermain-main dengan Allah. Padahal Allah tahu hati kita sebenarnya. Nah itulah yang Allah sangat murka. Itu seperti ini biasanya diajak nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik ya. Oke.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz, di luar tema. Ustaz, katanya kalau sudah orang sudah meninggal, sudah putus hubungannya dengan dunia. Tapi kok ada yang bilang bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu sampai 1 tahun masih berputar-putar di sekeliling rumahnya, melihat anak cucunya, dan setiap malam Jumat selalu diberi sesajen ya maksudnya. Itu bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Bu Yekti.
0: Itu saya enggak bisa komentar kalau itu, karena ada hubungan dengan kepercayaan-kepercayaan agama lain ya. Jadi masih ini. Kenapa? Karena tidak ada dalil Al-Quran maupun hadis yang kuat untuk menyatakan bahwa seperti itu dulu, Mbak Ayu ya, kepada yang bertanya ya. Kalaupun hanya dari mimpi lah, itu kita tidak bisa jadikan pegangan, meskipun mimpinya orang soleh sekalipun kan. Untuk kebenarannya kan masih bisa kita kritisi, artinya masih kita ikuti atau enggak gitu loh. Tapi kalau sudah Al-Quran dan hadis menyatakan begitu, ya monggo gitu loh ya. Nah itu seperti itu ya Bu ya, mohon maaf saya tidak bisa memberikan penjelasan, apalagi sampai sesajen. Wah ini yang sudah agama orang lain ini, bukan kita ya, enggak boleh, malah itu syirik nanti kita ini. Ya hati-hati dengan seperti itu G. Jadi sudahlah, nggak usah terlalu anu, karena masalah roh ini kan memang masalah roh, tidak bisa dicerna dengan akal manusia ya. Nggak usah berandai-andai dengan roh ya. Kalau sudah meninggal dunia, bisa Rasulullah katakan tidak dapat roh Adam in kota ilamalku itu kan ya. Jadi kalau sudah anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya, tidak dapat roh Adam in kota amaliki ilamin, salatinnya kecuali 3 ya. Sodakotin, jariatin, awil minyunta faobe, wawalidin, kalihin yadulahu. Ada 3 itu yang tidak terputus, yang terus mengalir. Sodako jariah, ilmu manfaat, dan anak soleh yang mendokan kedua orang. Itu hadis itu. Ya hadis, itu aja dipercaya, yang lain diabaikan karena tidak ada yang apa dalil dari Al-Quran atau hadis. Gih?
1: Baik, ini kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Tapi ada bayi.
1: Ya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Ini tanya menarik ya. Agak di luar tema tapi menarik. Mau tanya, tetangga saya suami istri beda agama. Istri Nasrani, kemudian meninggal selama 7 hari diadakan doa khusus Nasrani kalau sore. Kalau malam ada tahlilan jemaah dari suaminya yang muslim. Apa boleh kita ikut tahlilan?
0: Iya. Ikut tahlilan ya. Kan percuma, bukan agama kita, bukan agama yang muslim, bukan agama Islam, bukan muslim kan ya kan?
1: Iya.
0: Ya, tidak percuma, tidak usah lah. Okay. Itu sudah merambah kepada akidah orang lain ya. Tidak boleh lah, tidak boleh. Umat Islam tidak boleh begitu. Tidak usah ikut kalau kita ada begitu tuh. Baik. Karena sudah lain agama, Pak ya. Oke. Okay.
1: Baik, kalau begitu kita usai di sini. Ustaz, terima kasih banyak. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup.
0: Baiklah, para pendengar dimanapun berada, karena waktulah kita harus berpisah. Saya ingin juga memberikan garis pokok ya pada pembahasan kita, bahwa istighfar dan taubat itu perlu kita lakukan setiap saat. Rasulullah tidak kurang istighfar itu 100 kali setiap harinya. Apalagi kita umatnya Nabi yang tidak lepas sehari-hari dengan kesalahan dan dosa. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Yang benar semuanya dari Allah. Kalau ada yang keliru, yang salah saya goblok, saya bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk waktunya pada pagi hari ini. Dan apa dengar, demikian Tausiah Mutiara pagi kali ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung bersama kami di sini. Dan untuk yang belum terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya, mungkin bisa bergabung kembali besok di jam yang sama. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena saat lagi kami akan hadir dalam berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita. Sari berita, Dinkes Kota Malang catat 97 kasus baru HIV hingga Mei 2026. Sekda baru Kota Batu siap percepat program Batu Sae.
1: Kita itu kan berupaya untuk memutus rantai penularan. Salah satunya bagaimana kita untuk bisa menemukan lebih banyak HIV-HIV baru di populasi kunci. Nah, populasi kunci itu kan banyak.
2: Seluruh kepala SKPD ya, supaya segera melakukan akselerasi terhadap realisasi APBD termasuk implementasi visi dan misi.

0: Itulah di antara informasi yang akan kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Kamis 9 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rahayu Jafar. Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat sebanyak 97 kasus baru orang dengan HIV atau ODHIV selama periode Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 35% berasal dari kelompok laki-laki seks dengan laki-laki atau LSL yang masih menjadi populasi kunci dengan temuan kasus terbanyak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Mu'arif, mengatakan pemerintah tidak hanya berfokus pada jumlah kasus, tetapi juga memutus rantai penularan melalui deteksi dini. Semakin cepat seseorang mengetahui status HIV, maka pengobatan dapat segera diberikan untuk menekan risiko penularan. Untuk mendukung upaya tersebut, Dinkes Kota Malang telah menyediakan 16 layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit yang melayani pemeriksaan HIV, pengobatan hingga perawatan bagi ODHIV. Terapi antiretroviral atau ARV juga terus diberikan dan harus dijalani seumur hidup agar jumlah virus dalam tubuh dapat ditekan.
1: Kita itu kan berupaya untuk memutus rantai penularan. Salah satunya bagaimana kita untuk bisa menemukan lebih banyak HIV-HIV baru di populasi kunci. Nah, populasi kunci itu kan banyak. Memang di Kota Malang ini sebagian besar adalah populasi kuncinya di LSL. Jadi laki-laki, seks laki-laki. Nah.
0: Selain kelompok LSL atau laki-laki seks dengan laki-laki, Dinkes juga melakukan screening terhadap ibu hamil, wanita pekerja seks pengguna jarum suntik bergantian dan warna dan waria. Hingga Mei 2026 sebanyak 78% kasus baru HIV ditemukan pada laki-laki, sedangkan 22% lainnya perempuan. Dinkes Kota Malang juga terus mengencangkan layanan voluntary counseling and testing atau VCT di seluruh puskesmas. Masyarakat yang memiliki faktor risiko diimbau memanfaatkan layanan tersebut. Sementara ODHIP yang telah terdeteksi terus didampingi agar rutin menjalani terapi ARV, kontrol berkala, serta mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, dan pendamping. Sekda Kota Batu siap percepat program Batu Sai. Selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
2: Pemerintah Kota Batu resmi melantik Alvin Nur Hidayat sebagai Sekretaris Daerah Kota Batu di Gerah Pancasila Balai Kota Among Tani. Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat kinerja birokrasi dalam mendukung percepatan pelaksanaan visi dan misi Batu Sai. Usai pelantikan, Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan, salah satu prioritas yang harus segera dilakukan Sekretaris Daerah adalah memperkuat koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
3: Merapikan seluruh kepala SKPD ya, supaya segera melakukan akselerasi ya, terhadap realisasi APBD termasuk implementasi visi dan misi.
2: Sinergi antar pimpinan perangkat daerah menjadi kunci agar seluruh program prioritas pemerintah dapat berjalan efektif. Dengan koordinasi yang baik, pelaksanaan pembangunan diharapkan semakin cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nur Hidayat menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah tersebut. Alvin menegaskan akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Batu.
4: Dan saya nggak pernah menganggap ini sebuah hal yang ringan, yang gampang. Tapi juga saya tidak menganggap ini yang berat ketika saya bersama dengan seluruh elemen masyarakat, teman-teman media, dan seluruh OPD yang ada. Program ke depan, tadi sudah dikasih oleh Pak Wali Kota bahwa tidak ada visi-misi sekda, tidak ada visi-misi kepala OPD, yang adalah visi-misi wali kota, wakil wali kota. Dan itulah yang ingin kita pastikan untuk bisa dijalankan dan tuntas dan berdampak atau bermanfaat buat masyarakat.
2: Melalui kepemimpinan sekretaris daerah yang baru, pemerintah Kota Batu optimistis koordinasi lintas perangkat daerah akan semakin solid. Kondisi tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, kita beralih ke Blitar. Pendengar, di sini jutaan batang rokok ilegal dimusnahkan Bea Cukai Blitar. Selengkapnya dilaporkan Dinda Alipia.
5: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar memusnahkan 1.903.712 batang rokok ilegal dan 1.199 liter minuman mengandung etil alkohol atau MMEA ilegal hasil penindakan sepanjang tahun 2024. Pemusnahan barang menjadi milik negara BMMN tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah kota Kabupaten Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dan disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi vertikal di lingkungan Kementerian Keuangan. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar Nur Cahyo Budi Dananto mengatakan seluruh barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Ia menjelaskan, barang yang dimusnahkan memiliki nilai sekitar 2,267 miliar. Dari penindakan tersebut, potensi penerimaan negara yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 1,849 miliar. Selain mengamankan barang ilegal dari peredaran, kata Nur Cahyo, penindakan juga bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat bagi industri hasil tembakau yang mematuhi ketentuan. Berdasarkan hasil penindakan, mayoritas rokok ilegal yang diamankan berasal dari wilayah Malang. Barang tersebut umumnya dikirim menggunakan bus antar kota dan terungkap saat dilakukan operasi di Terminal Patria Kota Blitar. Selain itu, petugas juga menemukan jalur distribusi rokok ilegal dari Madura yang melintas melalui Blitar menuju Tulungagung dan Trenggalek. Sementara itu, berdasarkan lokasi penindakan di wilayah kerja Bea Cukai Blitar, pelanggaran paling banyak ditemukan di Kabupaten Blitar. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan paling sedikit di Kota Blitar.
6: Nah, ini penindakan kami lakukan di tahun 2024. Ya, 2024 sudah kami lakukan pemusnahan. Nah, ini yang terakhir.
5: Kinerja pengawasan Bea Cukai Blitar juga terus menunjukkan peningkatan. Sepanjang tahun 2025, petugas berhasil melakukan 190 kali penindakan dengan menyita sekitar 3,2 juta batang rokok ilegal. Hingga semester 1 tahun 2026, jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 2,2 juta batang atau meningkat 227% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pagi ini pendengar disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id juga aplikasi RRI Digital. Dialokasi 40 miliar rupiah lembaga kajian Intip ajak publik awasi bantuan tebu 2026. Selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
7: Lembaga Kajian Inisiatif Pemuda Intip Kabupaten Malang mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program bongkar ratun tebu tahun 2026 yang didukung alokasi anggaran pemerintah pusat sebesar 40 miliar 80 juta rupiah. Pengawasan ini dinilai penting agar program peningkatan produksi gula nasional berjalan tepat sasaran. Penasihat Intip Kabupaten Malang Khotib mengatakan anggaran tersebut telah tercantum dalam rencana umum pengadaan RUP Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026 untuk pengadaan benih tebu kegiatan bongkar ratun seluas 4.000 hektar di Kabupaten Malang. Menurutnya, besarnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat menunjukkan keseriusan negara dalam mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional. Karena itu, seluruh tahapan pelaksanaan program perlu mendapat pengawasan dari masyarakat, petani, hingga pemangku kepentingan lainnya. Program ini harus benar-benar memberikan manfaat kepada petani. Pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh, dan dana hari orang kerja HOK benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Ia menegaskan menegaskan validitas data calon petani calon lokasi CPJL menjadi faktor penting dalam keberhasilan program bongkar ratun. Menurutnya pengalaman pada tahun 2025 harus menjadi pelajaran agar tidak terjadi kembali persoalan yang berpotensi menghambat penyaluran bantuan maupun pencapaian target produksi. Khotib menilai transparansi data penerima manfaat dan keterbukaan informasi pelaksanaan program bongkar ratun akan memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, lanjut Khotib, bantuan yang disalurkan pemerintah dapat langsung dirasakan petani dan berdampak pada peningkatan produktivitas tebu.
8: Mengingat bahwa gelontoran dana yang diberikan oleh pusat ini kan cukup banyak. Untuk 2026 ini, gelontoran itu sekitar 40 miliar lebih. Tentu dengan anggaran yang besar itu butuh pengawasan juga, baik dari masyarakat, sipil maupun daripada mahasiswa dan pemuda seperti kita ini. Tentu ini akan terus menjadi awasan bagi kita agar bongkar ratun ini tepat sasaran. Maka hari ini tidak ada, saya kita berharap tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Semua bisa tepat sasaran terhadap masyarakat sehingga masyarakat betul-betul merasakan. Apalagi untuk 2026 ini sekitar 4.000 hektar itu sudah tercantum anggarannya di RAP Kementerian Pertanian tahun 2026 ini.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Avi Sena Medisika Saniputra, sempat menjelaskan target program bongkar ratun tebu di Kabupaten Malang tahun 2026 mencapai 7.500 hektar. Hingga saat ini ribuan hektar calon petani calon lokasi CPJL telah diusulkan. Avi Sena menyebut target program bongkar ratun di Kabupaten Malang terbesar pertama di Jawa Timur, disusul Kabupaten Kediri yang mencapai 7.000 hektar. Ia menambahkan target tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan produktivitas tebu sekaligus mendukung program nasional swasembada gula. Pemerintah pusat berharap dukungan anggaran, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta pengawasan dari masyarakat dapat mempercepat pencapaian target tersebut dan meningkatkan kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Malang. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Macung perkuat kapasitas dosen, siapkan 7 guru besar baru menuju kampus unggul. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya untuk Anda.
9: Universitas Macung terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia khususnya dosen sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi memasuki fase baru. Memasuki Disnatalis ke-19, kampus tersebut menargetkan peningkatan kualitas akademik melalui percepatan jenjang karir dosen, pembentukan kelompok riset, hingga penambahan 7 guru besar baru. Rektor Universitas Macung, Prof. Stefanus Yufra Manahentanio mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi titik awal transisi dari tahap pengembangan pertama menuju tahap kedua. Ia menyebut jika pada fase pertama, Universitas Macung mengusung semangat living example atau menjadi teladan melalui tindakan nyata, maka pada periode 2026-2045, kampus akan mengemban visi sebagai trendsetter yang mampu memberi kontribusi lebih luas bagi perkembangan pendidikan tinggi. Menurutnya, pengembangan kapasitas dosen menjadi salah satu prioritas utama untuk mendukung target tersebut. Saat ini Universitas Macung memiliki 6 guru besar dan 7 dosen dengan jabatan akademik lektor kepala. Dalam waktu dekat, kampus menargetkan penambahan 7 guru besar baru. Sebagai langkah konkret, Universitas Macung membentuk kelompok-kelompok riset, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nantinya, setiap guru besar akan membimbing kelompok dosen muda sehingga proses regenerasi akademik dapat berjalan secara sistematis. Ia menjelaskan pengembangan karir dosen tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah guru besar, tetapi juga berkesinambungan kaderisasi di setiap jenjang akademik mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, hingga guru besar. Saat ini Macung memiliki 82 dosen yang terdiri atas 20 dosen bergelar doktor dan 62 dosen bergelar magister. Jumlah dosen bergelar doktor terus meningkat dalam 3 tahun terakhir seiring semakin banyaknya dosen yang berhasil mencapai jenjang lektor kepala sehingga membuka peluang lahirnya guru besar baru dalam beberapa tahun mendatang.
10: Akan menambah 7 orang guru besar. Dan saat ini untuk menuju ke akreditasi perguruan tinggi unggul sebetulnya sudah terpenuhi. Tapi tidak cukup itu. Karena unggul itu artinya melebihi standar nasional. Kami maunya harus betul-betul dipertahankan, benar-benar meningkatkan kualitas. Ya, kami membentuk kelompok-kelompok riset, kelompok-kelompok penelitian, dan kelompok-kelompok pengabdian. Masing-masing guru besar itu akan membawai kelompok-kelompok dosen.
9: Guru Besar Bidang Manajemen Inovasi ini juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas dosen tidak hanya ditujukan untuk memenuhi indikator administratif, tetapi juga memperkuat sistem nilai dalam pendidikan. Ia berharap melalui penguatan kapasitas dosen dan budaya akademik yang berorientasi pada nilai, Universitas Majung berharap mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, namun juga memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan era digital dan kecerdasan buatan. Pada momen Disnatalis ke-19 ini, Mancung juga memberikan penghargaan pada sejumlah dosen dan mahasiswa berprestasi bertajuk Sugeng Hendarto Award untuk memberikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasinya. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Malang berhasil mengungkap curas yang terjadi di Sumber Pucung. Selengkapnya dilaporkan William Nathan.
11: Gaya Hidup Hedonis membawa DAF-22 ke balik jeruji besi. Pemuda pengangguran asal Pakis ini nekat merampok rumah nenek berusia 62 tahun di Sumber Pucung, Kabupaten Malang pada akhir Juni 2026 yang lalu. DAF menyusup lewat genteng untuk mengincar mobil Honda Jazz putih milik korban, namun aksinya terpergok hingga ia tega menyekap, mengikat, dan melukai leher lansia tersebut dengan pisau dapur sebelum kabur membawa mobil curian. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar membeberkan bahwa aksi brutal DAF murni dipicu oleh jeratan utang bank yang menumpuk hingga 135 juta rupiah. Utang tersebut membengkak akibat kegemaran tersangka berkaraoke serta mabuk-mabukan. Tersangka sengaja mengincar korban karena sudah sebulan mengamati bahwa korban tinggal sendirian dan rumahnya sering tidak dikunci. Untuk menghilangkan jejak, DAF sempat menyembunyikan mobil di kawasan Jabung, mengganti plat nomornya dan menempelkan stiker tiruan.
12: Setelah itu kami melaksanakan penyelidikan dan menemui tersangka, kemudian melaksanakan penggerebekan terhadap tersangka yang pada saat itu sedang berada di kosannya tersebut yang tidak jauh dari rumah korban. Pada saat itu tersangka beserta dengan pacarnya sedang minum minuman keras dan kami tangkap. Dan kami sangkakan pasal 479 ayat 2 yaitu pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pada malam hari atau pada di rumah tertutup.
11: Namun pelariannya kandas tepat pada hari Bayangkara 1 Juli 2026 yang lalu, setelah jajaran Satreskrim Polres Malang berhasil mengendus lokasi mobil dan menggerbek DAF yang sedang asyik berpesta minuman keras bersama pacarnya di kamar kos. Atas perbuatannya, DAF kini terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Festival Jenang Suro, cara warga desa Tutur meriahkan Tahun Baru Islam. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
13: Sudah pernah dengar Jenang Suro? Bagi sebagian masyarakat muslim, Jenang Suro atau Bubur Suro bukan hanya sekedar sajian lezat, namun juga bagian dari tradisi saat Tahun Baru Islam tiba. Seperti yang dilakukan masyarakat di desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, pergantian kalender Islam ini disambut dengan antusias oleh pemerintah desa Tutur dengan menggelar Festival Jenang Suro. Festival tersebut digelar pada Rabu pagi di Pendopo Kecamatan Tutur dan juga di sepanjang jalan di sekitaran kantor kecamatan. Kepala Desa Tutur, Hermanto Susilo, mengatakan Festival Jenang Suro merupakan adat istiadat dan tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Tutur setiap kali Tahun Baru Islam. Dalam festival ini, masyarakat juga menyaksikan payudara yang semarak hingga bazar UMKM lokal yang menampilkan beragam produk unggulan.
14: Dan Jenang Suro ini sudah menjadi tradisi ya masyarakat Desa Tutur. Harapan kami ini adalah satu bentuk rasa syukur masyarakat Tutur atas nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu pembelajaran sejarah bagi generasi muda agar supaya adat dan budaya ini senantiasa dipertahankan.
13: Sementara itu, Camat Tutur Hendi Chandrawijaya berterima kasih kepada masyarakat Desa Tutur yang senantiasa menjaga adat istiadat dan budaya, salah satunya Festival Jenang Suro. Ia pun mengajak masyarakat untuk terus menjaganya agar tetap dilanjutkan oleh generasi mendatang.
15: Kecamatan Tutur ini memiliki keanekaragaman budaya, keanekaragaman tradisi, salah satunya Festival Jenang Suro di Desa Tutur. Dan di Desa Tutur ini juga ada peninggalan sejarah yang ke depan akan kita anggap menjadi warisan budaya khususnya di Desa Tutur. Dan kita semua berharap nanti ketika acara ini dilaksanakan untuk yang ketiga budaya yang ada di Desa Tutur. Kita tahu bahwa Jenang Suro ini adalah tradisi suku Jawa pada umumnya, tetapi masing-masing memiliki kekhasan sendiri-sendiri, termasuk di Desa Tutur ini.
13: Pantauan di lokasi, para ibu yang merupakan warga sekitar terlebih dulu memasak jenang suro secara gotong royong di halaman pendopo Kecamatan Tutur. Setelah selesai, jenang-jenang tersebut ditempatkan dalam wadah styrofoam untuk kemudian dibagikan gratis kepada siapapun yang hadir. Emil Akbar melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Dinkes Malang Kota catat 97 kasus baru HIV hingga Mei 2026. Sekda Baru Kota Batu siap percepat program Batu Sai. Saya Rahayu Japar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia di nanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sampai pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
1: Yang kedua, setelah ekra, setelah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang mengikuti, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor